tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

0: Terima kasih abang dan kakak masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara ya. Sudah pukul 7 nih, waktunya kita ada di hari ini dalam sejarah ya. Nanti akan Anum hadirkan informasi hari ini dalam sejarah dalam 1 jam ke depan sampai pukul 8 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan abang dan kakak tetap di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara. Posni Uhur Mai dari Rani Simbolon.
1: Amak pergual pergoci, paridahan nasuk-suk, perlupan na tabu. Takas do di wotohamu, roro hami disor rombongan sian raya. Jadi permusik nami, baik kamu maju lagu, Posni Uhur Mai. Mose!

Gorga adalah ragam seni hias masyarakat Batak Toba. Gorga dapat berupa seni ukir, pahat maupun lukis. Gorga Batak Toba seni ukir dengan cara memahat yang biasanya terdapat pada bagian luar rumah adat Batak Toba. Biasanya lazim ditemukan di dinding rumah, pustaka laklak, benda-benda alat kesenian, sarkofagus, salapa, peti mati dan lainnya. Gorga juga banyak yang berbentuk atau motif tumbuhan. Jenis yang satu biasanya banyak ditemui di hiasan ulos. Di antaranya, gunduk pahu berbentuk pakis, gorga andor-andor atau sulur, gorga iran-iran, ipon-ipon berbentuk gigi, dan hotang-hotang berupa rotan. Gorga terdiri dari tiga warna dasar yaitu merah, hitam, dan putih. Makna dari warna merah artinya keberanian, hitam artinya kepemimpinan, dan putih artinya kesucian. Media yang digunakan oleh para pengukir ini tidak hanya terbatas pada medium kayu saja. Seiring waktu berjalan, maka media yang digunakan semakin beragam, seperti bentuk relief pada semen rumah dan tentunya dengan penggabungan cat warna permanen. Adapun jenis kayu yang kemudian digunakan untuk dijadikan media pahat adalah jenis kayu lunak dan mudah dipahat, bernama kayu ungil atau kayu ingul. Dalam buku karya Carolina Sianipar, Gugun Gunardi, Widyo Nugrahanto, dan Sri Rustianti, rumah adat Batak terbagi menjadi dua, jabu rumah artinya rumah adat tanpa ukiran gorga, dan jabu rumah gorga artinya rumah adat yang menggunakan gorga. Lebih dari sekedar nilai seni saja, ukiran gorga pada jabu Batak ini memiliki estetika dan penuh dengan makna-makna filosofi yang menarik.

Terima kasih Abang dan Kakak, masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara ya. Kalau untuk tanggal 21 Juni ini untuk tahun-tahun sebelumnya ada beberapa peristiwa dan kejadian yang terjadi di tanggal 21 Juni. Salah satunya adalah pada tanggal 21 Juni 1952. Pada tahun 1952 Presiden Filipina Elpidio Quirino menandatangani Undang-Undang Republik Nomor 778 yang secara resmi mengubah Philippine School of Commerce menjadi Philippine College of Commerce. Lembaga ini kemudian diberi status universitas dan berganti nama menjadi Polytechnic University of Philippines pada tahun 1978.

Selain itu, pada tahun 1962 itu Brazil ya berhasil mempertahankan gelar juara setelah mengalahkan Cekoslowakia dengan skor 3-1 di partai final yang berlangsung di Chili. Dan sebagai tambahan, ada beberapa 5 gelar juara Piala Dunia FIFA yang diraih oleh Brazil ya. Dan di tahun 1962 ini adalah keberhasilan Brazil yang mempertahankan gelar juaranya yang ketiga ya. Dan diketahui juga bahwasannya Brazil sudah pernah memenangkan Piala Dunia FIFA pada tahun 1958, 1962, 1970, 1994, dan 2002. Masih banyak lagi informasi lainnya hari ini dalam sejarah. Nanti akan Anum hadirkan kembali. Kita dengarkan dulu lagu selanjutnya. Ini ada Saling Percaya.

0: itu loh Lela. Sintan itu Sintan.
1: Iya Sintan. Intan, sini kau duduk sini. Duduk.
2: Enggak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
1: Ini enggak usah, gabung-gabung sama kita
0: gitu
1: sini.
0: Loh Kontan, sini kita duduk.
2: Iya udahlah.
1: Tan, mana anakmu? Kok enggak dibawa? Enggak pernah kulihat anak kau lah.
2: Masih belum punya.
1: Kok bisa kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
0: Udah 3 tahun
1: kan ya?
2: Mulut orang ini lah, sakit kali hatiku dibuatnya.
3: Ya namanya belum rezeki, kalian tanya lah sama Tuhan.
4: Saat lisan tak terjaga, banyak hati yang terluka.

Terima kasih Abang dan Kakak, masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara ya. Kalau tanggal 21 Juni di tahun 2004, ini Spaceship One ini mencetak sejarah ya sebagai pesawat antariksa berawak pertama yang didanai sepenuhnya oleh pihak swasta, dan kendaraan buatan Scale Composites ini berhasil menembus batas suborbital atau garis Karman setinggi lebih dari 100 km di atas permukaan bumi. Selain itu, pada tahun 2006, pada tanggal 21 Juni, ini Uni Astronomi Internasional, IAU, secara resmi menamai dua satelit Pluto yang ditemukan setahun sebelumnya dengan sebutan Nix and Hydra. Kedua bulan es ini ditemukan menggunakan teleskop antariksa Hubble NASA ya. Dan di tanggal 21 Juni ini juga ternyata adalah hari ulang tahun dari Presiden ke-7 Indonesia, yaitu Pak Joko Widodo. Nanti akan Anum informasikan lagi hari ini dalam sejarah ya. Pastikan Abang dan Kakak tetap di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara.

104,4 FM, Suara Budaya Nusantara.

Terima kasih Abang dan Kakak masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara ya. Untuk hari ini dalam sejarah sudah selesai ya, kita hadirkan di sepanjang 1 jam tadi. Nanti tepat pukul 8 akan ada Markobar. Buat Abang dan Kakak yang mau bergabung boleh ya di 0618463115, tapi nanti pukul 8 sampai pukul 9. Pastikan Abang dan Kakak tetap di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 FM, suara budaya Nusantara.
2: Berita Pro 4 pukul 8 waktu Indonesia Barat.

Abang dan kakak sahabat budaya, Menteri Kebudayaan Fadlizon ini meresmikan Balai Budaya Elidan di Lubua Batingkok, 50 kota Sumatera Barat. Fasilitas tersebut diharapkan untuk menjadi ruang pengembangan seni dan budaya masyarakat setempat. Fadli menegaskan akan terus mendukung kegiatan seni dan budaya baik dalam kapasitas pribadi maupun sebagai menteri. Menurut dia, memajukan seni budaya menjadi kewajiban moral terutama di wilayah yang memiliki kedekatan sejarah keluarga. Fadli mengatakan pihaknya akan terus menyempurnakan fasilitas di Balai Budaya, tujuannya agar dukungan terhadap aktivitas seni dan budaya setempat akan lebih maksimal. Ruang yang tersedia juga akan dimanfaatkan sebagai perpustakaan yang dilengkapi dengan koleksi berbagai buku, terutama yang berkaitan dengan seni budaya dan adat istiadat Minangkabau. Itu tadi berita perempat pukul 8 waktu Indonesia Barat, dan nantikan berita perempat selanjutnya. Saya Hanum Mutasuhut, terima kasih.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id.
3: Saatnya Anda mendengar

Ya, terima kasih Abang dan Kakak masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara ya, masih bersama Hanum di sini. Tepat pukul 8 ini kita akan ada Markobar ya, mari kita ngobrol dan berbagi kabar. Kabar ya. Nah, buat Abang dan Kakak yang mau bergabung boleh nanti ya di 0618463115 ya. Kita hari ini akan bahas tentang Piala Dunia. Yeay, yang sudah berjalan beberapa minggu nih ya. Kira-kira Bang dan Kakak pilih yang mana? Yang mana nih kira-kira yang menang? Nanti kita akan bahas dan kita ngobrol-ngobrol tim favoritnya apa? Ya, kenapa jadi tim favoritnya dan harapannya sama tim favoritnya ya. Tapi nanti ya setelah lagu ini dulu kita selesaikan ya. Pastikan Abang dan Kakak tetap di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara.

0: Terima kasih Abang dan Kakak masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara ya. Sudah di Markobar kita nih. Buat Abang dan Kakak yang mau bergabung boleh ya di 0618463115. Halo Markobar.
1: Mari ngobrol dan berbagi kabar.
0: Iya, dengan Cynthia.
1: Dalam nggak ngomong kita ya.
0: Iya, apa kabarnya?
1: Kabar baik, kemana Hanum?
0: Alhamdulillah sehat walafiat.
1: Oke, kemana nggak mampu itu masuk gitu?
0: Ih, masuk malam diriku.
1: Malam?
0: Malam terus, baru karena ini. Semalam masuk jam 10. Jadi enggak ada ya. Ini enggak ada buka telepon lah ya kan.
1: Iya, tenang masuk malam kan enggak ada jadwal, rame.
0: Iya, rame, padat merayap kalau udah siaran. mau jadinya kan kirain mau request kan. Nah, kita bahas tentang Markobar kita hari ini adalah tentang Piala Dunia ini. Cynthia, nonton Piala Dunia enggak?
1: Aku itu sih Bapak Cynthia yang sejak kurang nonton.
0: Kurang ya. Ada enggak tim favoritnya atau tahu enggak tim favoritnya apa-apa aja negara yang ikut tahu enggak?
1: Sebenarnya ikutnya sama orang tua, ikut aja timnya.
0: Ikut. Kalau lagi nonton sama orang tua ikut aja lah ya. Karena memang mainnya juga malam-malam ya.
1: Iya, jam 3 main di pagi.
0: Iya, tadi pagi ada ya kan?
1: Anu enggak nengok juga.
0: Aku tergantung kalau lagi mood nonton. Aku sukanya soalnya Brasil.
1: Brasil. Sama kita berarti Brasil.
0: Iya, sama. Karena memang udah banyak menang sih gara-gara itu doang. Bukan gara-gara ininya. Sama Portugal sih.
1: Sama satu lagi. Di area itu ya?
0: Di Pro 1 adanya.
1: Oh, di sini ya.
0: Heeh, dia siarannya di Pro 1 itu pun kita relay kan ke Pro 3 ya.
1: Gitu.
0: Oke, Cynthia mau ngapain hari ini?
1: Ngapain? Lah, bantu masak di rumah.
0: Udah makan belum?
1: Tadi makannya masih roti sama minum teh manis gitu.
0: Oh, enak kali ya minum teh manis pagi-pagi ya.
1: Udah makan pagi.
0: Udah sarapan.
1: Tadi aku baru apa ke sebelah sama Yasmin.
0: Oh iya, tadi juga Yasmin cerita nih di depan aku dianya.
1: Iya, ada situ dia?
0: Ada. Tahu juga dia. Karena kan baru buka, nanti baru kan buka lagi gitu kan. Iya, mau dengerin lagu apa nih?
1: Juga dari Jiwa Yang Bersedih.
0: Jiwa Yang Bersedih ya. Jangan yang sedih-sedih lah lagunya. Sedih kali nanti. Lagu Jiwa Yang Bersedih yang keroncong berarti ya.
1: Iya.
0: Oke, nanti Anu puterin ya. Terima kasih Cynthia sudah bergabung.
1: Sama-sama, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa tadi? Bersedih, jiwa yang bersedih ya. Jiwa yang bersedih. Jiwa yang bersedih. Ada. Ada ya rupanya Gaya. Oke, buat Abang dan Kakak yang mau bergabung lagi masih Anu buka di 0618463115. Kita akan bahas bola ya. Kalau enggak ada nih nanti langsung aja Anu putarin dulu nih lagunya, nanti baru kita buka lagi. Kayaknya enggak ada nih ya. Karena memang kalau di hari Sabtu agak sepi ya kan. Iya, ini hari Minggu ya. kok enggak mau ngobrol sama aku. Kita buka dulu lah ya. Halo Markobar. Hilang suaranya. Halo. Oi, halo. Halo.
2: Ayo Markobar bola yuk.
0: Ayo ngobrol yuk bola nih, kayak pencinta bola juga nih ya.
2: Iya, tapi kalau tandingnya di kampung sendiri ya.
0: Oh, berarti Tarkam ya.
2: Jadi kan jadi supporter.
0: Oh, jadi supporter ya.
2: bela lokasi sendiri ya kan.
0: Oh, berarti kalau misalnya di Medan PSMS lah ya.
2: Iya. Itu ada Iran, ada Turki ya.
0: Iya, yang baru ini ya.
2: Udahlah milih itu aja lah dua-dua.
0: Gitu ya.
2: Iya. Karena kan sama-sama muslim.
0: Oh, begitu.
2: Masa yang lain dipilih kan gitu kan.
0: Oh iya ya, oke deh. Kalau
2: sama bolanya ya, bolanya aku mau satu.
0: Bola apa itu?
2: Bola voli, bola kaki. Dua-dua.
0: Kalau Hanum sih sukanya sebenarnya Jepang ya kan. Tapi Jepang enggak pernah menang, jadi Brasil aja lah.
2: Aku udah lah Iran sama Turki aja.
0: Oke, tapi Turki udah kalah kemarin loh.
2: Biarin. Negara kuat itu negaranya.
0: Oke deh.
2: negara orang Muslim.
0: Jadi kalau Bu Farida sendiri kalau misalnya nonton, tetap nonton malam-malam juga?
2: Dengar aja di Pro 3.
0: Oh, dengar di Pro 3 ya. Oh, ini iya. Pendengar kita nih, pendengar bola. Mantap kali ah.
2: Itu apa namanya? Pernah pun kami tanggal 17 tanding bola perempuan-perempuan sama mama-mama pula itu.
0: Di mana?
2: Di Medan ini, aku waktu di Kampung Baru itu.
0: Oh, jadi Bu Farida ikut?
2: Ikut, menang kami. Capek kali ya kan.
0: Dapat apa?
2: Ada pialanya, dapat untuk kusuk.
0: Alhamdulillah. Berarti untuk kusuk doang ya?
2: Bukan banyak pula ya kan.
0: Oh iya, gak apa-apa lah.
2: Yang penting orang kami.
0: Kan seru-seruan sebenarnya kan.
2: Iya. Uma tarik-tarian lagi.
0: Cala dulu ceritakan gimana yang main bola mama-mama ini. Pasti banyak anjeritnya.
2: Oh, bukan jeruk aja, tarik-tarikan, ditarikin bajunya, biar jangan dapat bola deh.
0: Astagfirullahaladzim.
2: Lucu ya kan?
0: Iyalah, kok ada mama-mama ya kan. Tapi pakai baju bola, Bu, bukan baju daster kan?
2: Kayaknya daster atau apa, lupa aku bajunya lah. Lupa dulu. Iya, pasti aku tinggal lah di situ, ada saudara di situ kan. Seru kali waktu situ lah. Habis itu kan, malam tahun baru kan. Kami pergi
0: kemana?
2: Udah itu kan apa, manggang-manggang kambing lah di situ ya. Ini meriah kali waktu itu ya. Udah itu malam tahun baru pergi kami ke perapat rombongan.
0: Enak kali ya. Memang khusus itu ya acaranya ya.
2: Iya, di situ memang semangat kali Kampung Baru. Enak lah, aku sama anak bujingku pergi, ada anaknya yang laki kan, pergi lah kami berdua ya kan, rombongan lah kami ke perapat.
0: Enak kali lah.
2: Memang sih tidak pernah ke perapat ya kan, tapi rombongan gitu enak kali.
0: Iya, pengalaman lah ya.
2: Iya, enak kali kami.
0: Mau dengerin lagu apa ini, Bu Farida?
2: Lagunya, tadi lagunya termonitor ketua udah ya kan?
0: Udah dong, mau yang mana?
2: Lagu apa lagi yang seru ini?
0: Statue?
2: Oh ya, udah itu aja ya.
0: Statue. Oke deh, ada di sini soalnya.
2: Keluarga.
0: Oke.
2: Kalau pulang hati-hati di jalan.
0: Iya.
2: Pulang sendiri kan kalau masuk pagi.
0: Iya, pulang sendiri dong.
2: Hati-hati ya, say.
0: Iya.
2: Terima kasih, selamat. Siapa di situ?
0: Sendirian, Yasmin udah balik.
2: Siapa itu?
0: Yasmin, anak Pro 2.
2: Iya. Pro 1 siapa?
0: Pro 1 Anggi.
2: Oh, Anggi.
0: Iya kan, tapi jam segini kan ini silang gereja, siaran langsung gereja ya, kan.
2: Iya, pikir Nitami.
0: Enggak.
2: Nanti kalau besok Nitami kirim salam ya.
0: Ya, oke deh. Nanti kalau jumpa ya, oke.
2: Udah lama gak jumpa, kayaknya semenjak merit ya.
0: Oh iya kan. Oke deh, oke.
2: Makasih, selamat bertugas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inilah dia Bu Farida lah yang selalu ditunggu-tunggu nih. Kalau ada Markobar ya kan, menggosip kami ya kan. Tak kemana-mana ceritanya. Tapi dia itu pendukungnya, ternyata dia pendukung Iran sama Turki. Tapi sayangnya Turki semalam kalah ya. Buat abang dan kakak yang mau bergabung lagi, boleh ya di 0618463115. Atau boleh nih dari WhatsApp aja ya kan. Males nih si Anum, banyak kali nanti ceritanya ya kan, dari WhatsApp aja lah ya. Boleh di 0811614248. Halo.
3: Halo juga.
0: Halo. Iya, selamat morning.
3: Morning. Tak mandi pagi.
0: Iya, kok belum mandi, kenapa?
3: Belum siap masak.
0: Oh, masih masak.
3: Iya.
0: Masak apa Bu Ratni hari ini?
3: Hari masak ayam di Klio aja lah.
0: Oh, ayam di Klio, enak dong itu.
3: Itulah.
0: Bu,
3: ya.
0: Kita ngobrolin Piala Dunia ini.
3: Oh.
0: Ibu pilih tim mana ini?
3: Pilih apa ya?
0: Pilih siapa ya? Indonesia apa aja ya? Maunya ya.
3: Indonesia aja lah.
0: Masalahnya Indonesia gak masuk Piala Dunia.
3: Indonesia aja lah. Yang lain-lain gak usah lah.
0: Gak usah ya. Walaupun Indonesia gak masuk Piala Dunia, tetap pilih Indonesia gitu lah ya Bu ya.
3: Iyalah paten. Kita
0: mantap.
3: Punya orang sendiri kita bela. Orang lain yang harus kita bela. Negara kita sendiri. Itu agama itu yang kita bela.
0: Iya. Nah, kalau ibu sendiri suka nonton bola gak sih?
3: suka juga, tapi ini males, sedang males.
0: Iya, Anum juga kadang-kadang suka, tapi itulah, kadang-kadang kalau udah nonton ini kan, kalau belum gol-gol ngantuk aku.
3: Iya, kalau udah gol sorak kita ya kan.
0: Iya, betul. Betul itu, Bu. Tapi tapi enak kan, Bu? Nonton itu rame-rame, Bu.
3: Iya, enaknya gitu. Kalau sendirian awak macam orang apa aja ya.
0: Apalagi awak enggak ngerti-ngerti kali ya kan, Bu.
3: Bukan patennya itu yang bicara tuh. Masuk sini cipolan ini itu bukan main ya suaranya ya.
0: Iya dong. Itu Sebelum. Udah dilatih itu kayaknya kayak gitu.
3: Iya ya, udah iya. Sekolah itu dia barangkali ya.
0: Jadi siapa ini si ini kok tahu lah dia. Aku kan Bu, ku tengok ya kan. Nomor 7 siapa lah nomor 7 ini? Ku tengok dulu baru. Kalau orang itu kan langsung dia. Iya.
3: Nomor punggungnya udah tahu dia berapa.
0: Iya.
3: Kan heran juga itu.
0: Bu Ratni mau kemana hari ini? Kan hari Minggu nih.
3: Ya, enggak kemana-mana, capek. Kemarin di Wirid, capek kali nih hari rasanya. Badan capek semua.
0: Oh, Ibu Wirid di Jumat Sabtu ya?
3: Capek lah, naik kereta di Boston capek. Kan enggak capek.
0: Sampai kemana rupanya Bu Wiridnya? Jauh?
3: Jauh lah, dari rumah ini jauh sana, blok 7.
0: Waduh, berapa jam itu? Setengah jam?
3: Enggak sampai setengah jam memang, tapi capek pulang pergi.
0: Oh.
3: Duduk di sana lagi berjam-jam ya kan, di jam 2. Dua acara, jam 2 acaranya, jam habis asar, terus balik. Ini hari Kamis lagi nanti.
0: Mau kemana Ibu? Jawa,
3: kalau enggak capek, mau berbagi apa sama anak yatim.
0: Oh, sedekah.
3: Nah, ada acara kami buat kan tiap tahun itu, Mbak.
0: Oh.
3: Di sini nanti ada Kamis juga. Entah mana yang mau pergi, enggak kok bisa nanti pergi yang di sini dekat aja lah, capek kali di sana.
0: Iyalah Bu, iyalah. Enggak apa-apa lah itu. Yang kan sampai sebenarnya ya kan?
3: Oke, insyaallah.
0: Insyaallah. Iya. Mau dengerin lagu apa nih, Bu?
3: Lagu Minang lah.
0: Boleh. Lagu apa?
3: Yang mana ya? Bare Solo udah. Ayam Belape udah. Apa lagi tadi dengar?
0: Di sini ada Mudia Arau.
3: Mudia Arau sudah, Belok 9 sudah.
0: Ada Taraga Pulang, mau yang mana?
3: Yang Taraga Pulang Alunai belum didengar.
0: Belum pernah dengar Ibu?
3: Alunai.
0: Jadi ini
3: orang Padang kalau belum Alunai.
0: Alun. Pantes Anum enggak ngerti ya. Pakai bahasa Padang deh rupanya.
3: Kalau Taraga Pulang tuh kepingin-ingin pulang dia.
0: Iya, Anum nih. Lakinya. Puterin nih nanti.
3: Oke lah, Teragak pulang kampung.
0: Pulang kampung ya, baiklah.
3: Kampung Den tidak ada lagi.
0: Di mana? Tidak ada lagi.
3: Tidak ada lagi kampung Den di Banda Aceh.
0: Kenapa?
3: Tidak ada lah, tidak ada orang tua lagi, tidak ada kampung lah.
0: Oh begitu ceritanya.
3: Kalau orang ini ya, yang ada ponaan sana, ada banyak, ada berapa orang di sana. Ponaan aja, anak kakak, anak abang.
0: Berarti kakak sama abangnya ibu di sana, di mana Bu? Di Minang?
3: Di Banda Aceh.
0: Oh di Banda Aceh, oh iya ibu kan di Banda Aceh kemarin ya.
3: Iya, Banda Aceh, mama ibu Padang Aceh.
0: Oh iya.
3: Kalau bapak Banten.
0: Oh iya, pantas ibunya lembut, Banten pulanya.
3: Oh iya, Banten.
0: Oke deh.
3: Selembut pisang salju ya.
0: Iya, selembut pisang. Udah lembut, baik hati, ramah tamah lagi. Suka tertawa.
3: Kalau orangnya memang dari gaji suka tertawa. Kayak mana lah ya.
0: Iya.
3: Mau diapain. Itu memang hobi. Ketawa, foto itu hobi dua-dua.
0: Itu yang bikin ibunya jadi ini, awet muda.
3: Jangan enggak ketawa ya Mbak Anum, cerita dikit. Itu kawan di duduk satu bangku namanya Heria. Heria dia suka kali bercanda apa. Nanti kan ada ujian, kami udah bilang Pak Guru, kita ada ujian lisan. Mau di rapot gitu kan. Ujian apa nih? Ujian ilmu tumbuh-tumbuhan. Jadi kalau tunas itu kan tumbuh di ketiak daun ya kan. Kalau dia bilang ya tahu sendiri lah kan.
0: Udah ibu ceritain di ketiak.
3: Apa enggak kita ketawa Wan? Ya bapak ya semua dia. Kok kenapa kawan sahabat nih? Ayah yang ini bikin lawak-lawak aja. Apa dibilangnya? Enggak usah apa lah. Ketawa bapak pun ketawa jadi enggak marah. Cuma entah di mana lah dia sekarang enggak tahu.
0: Nanti kita coba cari ya kan Bu ya.
3: Udah lama kali lah.
0: Lama ya Bu ya. Oke deh, nanti Anu puterin lagunya ya Bu.
3: Lagu apa tadi tuh?
0: Lagu Taraga Pulang.
3: Iya, lagu Taraga Pulang ya.
0: Oh. Betul.
3: Tapi enggak ada mandeh lagi di mana mau pulang.
0: Iya, di mana mau pulang? Di mana mau pulang?
3: Nah, mau pulang. Lalu lagi Medan aja. Udah ya, anu ya.
0: Iya, Bu.
3: Kapan nanti ulang tahun?
0: Ngapain kita nanti ulang tahun, kan sama ulang tahun kita. Beda dua hari doang.
3: Orang jualan Libra itu.
0: Iya, betul.
3: Libra ini banyak kali menimbang dia.
0: Iya, menimbang-nimbang. Semua ditimbang-timbang ya kan, Bu?
3: Iya, mengeluarkan kata-kata pun ditimbang. Apapun semua ditimbang. Bahasa timbang-timbangan lah ya. Udah lah Mbak Nu ya.
0: Oke.
3: Orang lain yang mau naik lagi kawan-kawan tuh. Kalau pagi lumayan dapat naik sama Mbak Anum. Tapi kalau malam susah kali. Dari malam sama Mas Riki dapat, Mama Riki. Tapi enggak sempat apa buat nih salam-salam.
0: Kenapa?
3: Lupa. Bendera nomor satu masuk. Lupa salam-salam. Dah masuk semuanya lah, Mas Riki. Datu, aku kok dah turun aku kok enggak salam-salam lah ya. Oh tapi dah semua lagi.
0: Lupa ya Bu ya.
3: Iya, dia nyanyi anu tadi malam, nyanyi apa namanya itu, Rama-Rama, dia yang nyanyi. Ibu minta lagi itu, tapi dia yang...
0: Mau pula tuh ya Bu ya.
3: Mau, apa yang enggak mau, apa yang enggak ada untuk Ratni gitu. Dia nyanyilah.
0: nanti Kang Kiki juga bawa dangdut nih hari ini.
3: Oh iya, bawa dangdut.
0: Iya, jam 3 dia masuk.
3: Insyaallah
0: nanti jumpa lagi. Iya.
3: Terima kasih Mbak Anu ya.
0: Oke, Bu.
3: Selalu lancar-lancar rezekinya sekeluarga.
0: Amin.
3: Hati-hati kalau pulang, okay. Jangan buru-buru.
0: Iya.
3: Kan dijemput suami kan?
0: Enggak, kalau pagi Anu naik ibu saja, Bu.
3: Oh, naik bus ya. Jadi berangkat ke kampung sana.
0: Ke ini Pekanbaru, Bu. Jadi nanti ya tanggal 27 masih lama, Bu.
3: Oh, anak ibu kan ada di Pekanbaru.
0: Oh, ya di mana, Bu?
3: Dia di bagian Telekom.
0: Oh, iya.
3: Anak yang anu ya, selamat bertugas.
0: Oke, Bu.
3: Selalu lancar-lancar rezekinya. Tertawa terus, biar awet muda.
0: Oke.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya kita langsung puterin aja nih Bu lagunya yang udah masuk ya, biar gak lama-lama nanti anak-anak nunggu buka lagi layanan teleponnya di Markobar. Mari kita ngobrol dan berbagi kabar.

88,4 MHz. Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

Ya, Taraga Pulang ya, lagu dari Dirasati, Eja Abdi yang direquest sama Mama sama Bu Ratni ya, Mama. Kok jadi manggil Mama aku nih. Nah, buat abang dan kakak yang mau ngobrol lagi tentang Piala Dunia kita hari ini, boleh ya di 0618463115, karena obrolan kita hanya bisa sampai pukul 9 ya. Karena ini juga sudah menjelang pukul 9 ya, sudah pukul 8 lewat 48 menit waktu Indonesia Barat. Mungkin kalau misalnya pagi-pagi gini kalau ngobrolin bola mungkin masih pada tidur ya, karena memang tadi malam ada pertandingan ya sampai pukul 4 itu. Nah, buat abang dan kakak yang baru bergabung di Pro 4 Medan, selamat bergabung di Pro 4 Medan ya. Hanum akan menemani abang dan kakak hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, pastinya dengan beragam informasi dan lagu-lagu yang menarik ya. Untuk Markobar hari ini sepertinya kita selesaikan karena sudah menjelang pukul 9 juga. Buat abang dan kakak yang sudah bergabung, terima kasih. Hari ini kita ada ngobrol-ngobrol. Ya, baru mau ditutup udah ada yang nelpon ya. Gak apa-apa deh, anu angkat dulu lah ya. Halo. Halo. Ya, kenapa dimatikan? Begitu ya. Baiklah, kalau begitu kita langsung tutup aja ya Markobar kita hari ini. Mari kita ngobrol dan berbagi kabar. Untuk hari ini edisi Minggu 21 Juni 2026. Akan menghadirkan juga nanti info kuliner tepat pukul 9 sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pastikan abang dan kakak tetap di Pro 4 Medan, suara budaya Nusantara.

Markobar. Dalam konteks budaya Mandailing, Markobar dapat diartikan sebagai pembicaraan resmi yang dilaksanakan dalam upacara adat Mandailing, baik dalam acara siriaon atau pesta dalam suasana gembira, maupun silulutun, yaitu pesta dalam suasana duka cita. Sebagai norma yang diwariskan secara turun-temurun, Markobar memiliki tata cara yang sudah merupakan kesepakatan bersama masyarakat Mandailing. Pada praktiknya, meskipun terdapat beberapa variasi dalam proses penuturan dan isi yang dituturkan, namun warisan budaya yang dianggap sebagai salah satu budaya yang sakral ini masih dilaksanakan dalam upacara adat masyarakat Mandailing hingga saat ini.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

Abang dan kakak sahabat budaya, bunyi tetabuhan gamelan Sukalila yang magis bertalu-talu memecah keheningan pagi di kota Tangerang. Di udara aroma dupa kemenyan mengalir tipis berpadu dengan riuh rendah ribuan pasang kaki yang memadati jalan-jalan protokol. Bukan sekedar agenda pariwisata tahunan, Erau adalah ruang sakral tempat garis waktu masa lalu dan masa kini bertemu. Di sini Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Marta Dipura menegaskan kembali eksistensinya sebagai penjaga api tradisi yang tak kunjung padam ditelan modernitas. Secara etimologi, kata Erau berasal dari bahasa lokal Kutai, yakni roh, yang berarti ramai, riuh, rendah, dan penuh sukacita. Secara historis, ritus ini telah bergulir sejak abad ke-13 Masehi, pertama kali digelar saat penobatan Raja Kutai pertama, Haji Batara Agung Dewa Sakti. Menurut Awang Demang, salah satu kerabat Kesultanan Kutai, Erau adalah maklumat kultural yang pada dahulu kala dilakukan oleh Sultan untuk mengumpulkan seluruh rakyat dari pedalaman hingga pesisir untuk bersyukur dan bersukaria selama 40 hari, 40 malam. Erau bukan lagi sekedar tontonan visual dan komunitas ekonomi kreatif yang mendongkrak PAD sektor pariwisata. Bagi mata dunia, Festival Erau Tenggarong ini adalah sebuah monumen hidup yang membuktikan bahwa di bawah kepakan sayap modernitas, peradaban masa lalu Nusantara tidak pernah mati. Ia terus mengalir bersama air mahakam, merawat harmoni, dan menjaga marwah tanah Kutai Kartanegara. Itu tadi berita Pro 4 pukul 9 waktu Indonesia Barat, dan nantikan berita Pro 4 selanjutnya. Saya Hanum Mutasuhud, terima kasih.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id.

Terima kasih Abang dan Kakak masih di Perompet Medan Suara Budaya Nusantara ya. Sudah menjelang pukul, sudah pukul 9 malah ya, 9 lewat 10 ini. Kalau misalnya biasanya di hari Minggu, di hari Minggu ini biasanya kita akan bahas tentang info kuliner ya, jam 9 sampai jam 10 ya. Buat Abang dan Kakak yang baru bergabung, selamat bergabung. Yang sedang berada di jalan, tetap hati-hati di jalan ya, jangan kebut-kebutan ya. Walaupun kalau dilihat dari studio Hanum nih, di luar terlihat cerah ya, cerah sekali, cocok untuk mencuci baju. Panas ya, kalau mencuci baju pasti cepat kering nih ya, karena beberapa hari sebelumnya kan kita asal nyuci, sorenya langsung hujan ya kan, nyuci sebentar hujan ya kan. Jadi ini bisa lah, ayo diangkat dulu semua pakaiannya, dicuci, dijemur, dijemur semua pakaiannya biar kering ya, kering kerontang, tinggal digosok nanti malam ya. Nah buat Abang dan Kakak yang sedang berada di jalan, tetap hati-hati di jalan. Yang baru bergabung di Perompet Medan, selamat bergabung. Anda juga bisa dengarkan melalui RRI Digital, juga streaming di www.rri.co.id. Kita akan bahas info kuliner, tapi kita dengarkan dulu lagu selanjutnya, ada lagu Penipu Cinta ya, dari

Terima kasih Abang dan Kakak masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara ya. Kalau misalnya kita ngomongin sarapan ya, sarapan gak sih kalau jam segini makannya ya? Sarapan lah ya, karena masih pagi ya. Dan buat Abang dan Kakak yang biasanya sarapan itu jam-jam berapa ya? Kalau Hanum sih jam-jam 7 udah lapar. Jangankan jam 7, jam 6 aja udah lapar. Lapar ya. Nah, sarapan ini merupakan bagian penting dalam budaya Indonesia karena berbagai daerah di Indonesia memiliki ragam sarapan khas yang tidak hanya lezat tetapi juga mencerminkan kekayaan budaya Nusantara. Sarapan tidak hanya memberikan energi dalam memulai hari ya, tetapi juga memperkuat ikatan budaya dan tradisi. Ada beberapa ragam sarapan Nusantara yang menggugah selera ya, terutama di daerah Sumatera. Kalau di daerah Sumatera khususnya dihususkan lagi nih ya, udah Sumatera dihususkan lagi, Sumatera Utara atau Medan lah kita bilang nggak ya, itu ada yang namanya lontong sayur ya. Lontong sayur Medan adalah sarapan khas Sumatera Utara yang terdiri dari lontong, nasi yang dikukus dengan daun pisang, yang disajikan dengan sayur lodeh berkuah santan, tauco, dan kerupuk. Hidangan ini biasanya juga dilengkapi dengan telur balado atau bisa telur ceplok ya, tergantung situasi dan tergantung kondisi dan tergantung orang yang mau makan ya. Dan biasanya menggunakan sambal ya, ini biasanya memberikan kombinasi yang rasa gurih, pedas yang nikmat. Dan kalau lontong, kita ngomongin tentang lontong, berbeda ya lontong yang ada di Medan dengan lontong yang ada di daerah-daerah lain ya. Kalau Anum kan udah sering kesana kemari ya, dulu waktu mudanya ya. Kalau lontong di daerah Padang Sidempuan itu dia lebih banyak mie dan dia kuahnya itu banyak, santannya itu kental sekali ya. Kayak lontong ini Padang kalau misalnya orang bilang ya. Tapi kalau di Sidempuan sendiri dia kuahnya yang lebih kental. Kuahnya kental, cuman dianya lebih banyak pakai mie gitu ya. Kalau di Medan sendiri sayurnya banyak ya, pakai tauconya banyak. Jadi waktu di Sidempuan sana anu kadang-kadang rindu nih sama lontong sayur Medan ya. Cari deh di daerah Sidempuan ada salah satunya sih memang yang masih ada enggak ya? Kakak itu jualan. Jadi ingat nih ya kan. Nah, kalau misalnya dari sejarahnya sendiri, lontong ini bermula dari tradisi kupat atau ketupat pada masa penyebaran Islam di Jawa pada abad ke-15 hingga ke-16. Untuk mempermudah proses pembuatan yang lebih cepat, masyarakat mengadopsinya dengan membungkus beras berbentuk silinder menggunakan daun pisang. Biasanya kalau misalnya makanan ini biasanya sudah berkembang luas dan diadaptasi menjadi berbagai hidangan khas daerah ya. Lontong juga memiliki akar budaya yang mendalam, di antaranya itu ada dari syiar Islam ya. Sunan Kalijaga disebut sebagai salah satu tokoh yang mengenalkan dan menjadikan lontong serta ketupat ini sebagai simbol syiar keagamaan ya. Karena kalau kita bilang ketupat pasti ingatnya lebaran gitu ya. Kalau makna filosofisnya dalam bahasa Jawa, lontong sering dikaitkan dengan singkatan dari olone dadi kotong katanya ya. Keburukan ini menjadi kosong. Bentuknya yang memanjang juga menyimbolkan harapan hidup yang terus maju. Ini Anum kutip dari website resmi dari pemerintahan Kabupaten Lumajang ya. Akulturasi budayanya juga, lontong ini berevolusi. Berevolusi gak tuh ya? Kayak ini ya, hewan yang mau berevolusi. Salah ya. Lontong berevolusi menjadi hidangan akulturasi seperti lontong cap gomeh yang diciptakan oleh masyarakat Tionghoa Indonesia sebagai simbol kemakmuran dan kesejahteraan ya. Ternyata kalau lontong ini banyak ya, seiring berjalannya waktu ada banyak ya, ada lontong balap. Ini kuliner khas Surabaya yang memadukan irisan lontong dengan tahu, toge, lento, dan kuah petis yang gurih ya. Terus ada lontong kupang, hidangan pesisir Jawa Timur khususnya Sidoarjo. Ini disajikan dengan siraman kuah kaldu petis dan kerang kupang kecil. Terus ada lontong sayur, ini yang paling banyak ya, populer di berbagai daerah. Banyak ya, ada di Medan juga, ada di Jakarta. Ya biasanya juga disajikan dengan kuah santan, sayur nangka atau labu siam, serta taburan tauco dan bawang goreng. Selain itu ada arem-arem ya. Ternyata ini adalah varian lontong dengan isian tumisan sayur dan
daging ayam yang dimasak langsung di dalamnya. Itu arem-arem. Kayak pernah anu makan yang arem-arem. Nanti akan informasikan lagi info kuliner ya. Pastinya kuliner Nusantara dong ya. Pastikan abang dan kakak tetap di Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara.

Rompat FM, Suara Budaya Nusantara.

Nasi peleng merupakan jenis makanan khas suku Pakpak di Sumatera Utara yang bentuknya seperti nasi kuning tetapi bercita rasa pedas. Peleng selalu disajikan oleh keluarga atau desa pada acara sakral dan peristiwa penting lainnya, seperti bagi mereka yang hendak pergi merantau, melaksanakan ujian, hingga berperang yang memiliki makna doa dan harapan bersama, untuk dapat membangkitkan semangat dan keberanian. Peleng adalah nasi yang ditumbuk dengan kunyit, kemudian dimasak bersama santan dan rempah-rempah lainnya. Biasanya pasangan peleng ini adalah gulai ayam atau rendang, ditambah lagi dengan cabai rawit atau irisan cabai merah yang disiram dengan kuah. Pada masyarakat Pakpak, nasi peleng ada yang bertekstur lembek seperti pada peleng kelasen, simsim, dan boang, atau bertekstur keras seperti kepas dan peleng pegagan. Makna dari kelimanya tetap sama, akan tetapi yang membedakannya adalah dari cara pengolahannya.

Terima kasih Abang dan Kakak masih di Perempat Medan, suara budaya Nusantara ya. Kalau kita mengintip tentang kuliner sarapan ikonik lainnya di Kota Medan ya, itu ada yang namanya mie balap ya. Nama balap ini diberikan bukan karena diperuntukkan bagi pembalap ya, melainkan karena proses memasak dan penyajiannya ini yang super cepat ya. Pedagang biasanya berlomba-lomba menggoreng mie dengan wajan besar untuk melayani antrean pembeli ya. Kalau dari sejarahnya, makanan ini telah menjadi ciri khas Kota Medan yang awalnya dijajakan di berbagai sudut kota sebagai menu sarapan praktis ya, karena balap ya, cepat gitu ya. Istilah balap muncul secara kultural aja nih, karena kecepatan pedagang yang mengolah sajian makanannya ya. Dan ciri khasnya tersendiri ini adalah menggunakan 3 jenis bahan dasar. Biasanya ada mie bihun atau mie tiau atau juga mie kuning ya, mie lidi ya biasanya. Terus hidangan ini digoreng dengan bumbu gurih kayak rempah ya, dicampur dengan toge, sawi, terus telurnya diorak-arik. Dan biasanya kalau misalnya mau ditambah dengan topping yang lain bisa ya, sebagai pelengkap biasanya bisa menambahkan daging ayam, bakso ikan, makanan laut lainnya, cumi, udang gitu ya. Tapi kalau misalnya yang dibalap dijual balap seperti biasa itu gak ada ditambah apa-apa. Cuma kalau misalnya mau ditambah telur, boleh, boleh, ada telur ceplok gitu ya, ada telur dadar gitu ya, bermacam-macam lah biasanya gitu ya. Untuk harga sendiri kalau mie balap ini tidak mahal ya, termasuk sarapan murah yang mudah digapai gitu ya. Biasanya sekitar harga, kalau misalnya di daerah Medan, di daerah dekat sini, sekitar 7.000-an sampai 15.000 per porsi ya. 7.000-an itu yang murni lah ya, nggak pakai apa-apa. Ada yang 6.000, ada. Ada yang masih harga 6.000, tapi kalau di daerah Rumanum yang paling murah sih masih 7.000 ya sekarang. Kalau 6.000 udah nggak ada lagi. Kalaupun dipesan harga 6.000 mungkin dikurangi porsinya kali ya. Nah itu tadi ya informasi sarapan selanjutnya ya kan. Nanti akan Anu hadirkan kembali sarapan apa lagi sih kalau di Kota Medan ya. Mana tahu Abang dan Kakak ini baru menginjakkan kaki di Medan ya kan. Orang luar yang memang baru ada di Medan dengerin Pro 4 gitu. Ya. Nanti akan Anu hadirkan kembali info kuliner lainnya untuk sarapan ya. Pastikan Abang dan Kakak tetap di Perempat Medan, suara budaya Nusantara. Ada Sayur Kol Suryanto Siregar.

Itu tadi sayur kol ya dari Suryanto Siregar. Enak ya lagunya. Kita akan berikan informasi kuliner lainnya ya. Kalau misalnya kita ngomongin tentang sarapan juga nih ya, di Medan sendiri ada yang namanya nasi gurih ya. Ini adalah hidangan tradisional Nusantara yang dimasak menggunakan santan dan rempah-rempah. Dan makanan ini merupakan titik temu antara budaya Melayu, akulturasi tradisi Arab, dan warisan keraton di Jawa. Wow ya. Kalau dari pengaruh budayanya sendiri, nasi gurih ini memiliki sejarah yang sangat kental dengan akar budaya Melayu, terutama di wilayah Sumatera seperti Aceh dan Sumatera ya, di mana hidangan ini lazim disajikan sebagai sarapan pagi. Kalau diadaptasi dari Jawa, ini di wilayah Keraton Jawa khususnya Yogyakarta, sego gurih dipercaya bermula sejak era Sultan Agung. Ia mengadopsi tradisi masyarakat Arab yang gemar membuat nasi samin saat perayaan hari besar. Di Jawa sendiri, tradisi ini disesuaikan dengan menggunakan santan dan minyak kelapa. Untuk hidangan ritual juga ya, kalau misalnya di dalam budaya keraton, nasi gurih kerap digunakan sebagai sajian dalam upacara sakral ya, seperti prosesi syukuran untuk memohon keselamatan dan kelancaran rezeki. Kalau misalnya di berbagai daerah, ini ada nasi gurih Aceh yang ciri khasnya terletak pada penggunaan rempah yang sangat kuat dan aromatik ya. Biasanya disajikan dengan lauk seperti gulai kambing, ikan kayu, atau sambal asam edeng ya. Kalau di Jawa ini ada sego gurih tadi ya, sekul gurih ya, biasanya disebut dengan sego gurih Jawa atau sekul gurih, yang dikenal lekat dengan perayaan sekaten di Keraton Yogyakarta. Biasanya dilengkapi dengan lauk pauk berupa opor ayam suwir, sambal pecel kering, dan telur dadar. Kalau nasi uduk sendiri ini diadaptasi oleh masyarakat Melayu dan Betawi di Batavia atau Jakarta. Hidangan ini dikenal dengan nama nasi uduk dan memiliki sejarah perpaduan budaya di Kota Medan. Wow ya, banyak ya ternyata sarapan-sarapan yang memiliki sejarah.

sejarah ya. Kalau misalnya abang dan kakak sendiri suka sarapan apa ya? Tadi udah Hanum jelasin lontong. Ada lontong, terus ada mie balap ya kan, terus ada nasi guri. Yang mana yang lebih enak ya? Boleh deh di WhatsApp aja ya di 0811. Ih, ece-ece deh, enggak deh. Boleh. Di 0811614428. Kalau misalnya ini di tempat ini enak nih, Num, boleh deh rekomendasi buat Hanum ya. Kalau bisa dibayang-bayangkan sih sebenarnya ada sih kalau Hanum tempat memang favorit ya sarapan. Tapi mana tahu ada yang lebih enak lagi, enggak apa-apa. Kasih tahu aja ya. Pastikan Abang dan Kakak tetap di Promat Medan Suara Budaya Nusantara. Kita akan dengarkan lagi lagu selanjutnya, ada lagu Karo Kacang Koro.

Terima kasih Abang Raka masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara ya. Sudah menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat nih ya, saatnya Anu mundur diri dulu dari ruang dengar Abang dan Kakak ya. Namun jangan kemana-mana karena nanti akan ada Sherly yang melanjutkan dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Udah datang dia di sini ya. Nah buat Abang dan Kakak yang baru bergabung, selamat bergabung di Perempat Medan ya. Anda juga bisa dengarkan melalui layanan RRI Digital, bisa juga dari www.rri.co.id ya. Pastikan Abang dan Kakak tetap di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagu terakhir Sambal Tuk Tuk.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo.
2: Cica Kuswoyo.
3: Nabila Gomez.
4: Roni Sianturi.
5: Lita Zen.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kata halwa berasal dari bahasa Arab halwa yang memiliki arti manisan yang diberikan untuk perempuan. Ya, pada masyarakat Melayu Langkat, halwa adalah sejenis manisan yang terbuat dari campuran cairan gula murni serta berbagai macam buah dan sayuran yang tumbuh subur di pesisir timur Sumatera. Di antaranya, buah gelugur, buah renda, pepaya, terong, kolang-kaling, dan lain-lain. Bahkan, halwa bisa juga dibuat dari cabai merah yang menarik dan banyak diminati. Dahulu, halwa disajikan pada saat lebaran atau acara pernikahan serta jamuan hanya untuk para tamu raja Kesultanan Melayu Langkat saja. Namun kini, halwa dapat dinikmati oleh siapapun dan merupakan salah satu warisan budaya Melayu yang turun-temurun yang patut dijaga kelestariannya hingga sekarang.
1: Saat ini Anda mendengarkan Just Music Pro 4 RRI Medan.

0: Titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mengko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan nama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.
3: Saat ini Anda mendengarkan Just Music Pro 4 RRI Manajemen.

0: Tradisi nasi hadap-hadapan adalah salah satu acara dalam rangkaian acara pernikahan suku Melayu. Tradisi nasi hadap-hadapan dahulu dilaksanakan di dalam kamar pengantin. Hidangan disediakan di dekat tempat tidur pengantin yang telah dihias sebagai latar belakangnya. Tapi saat ini, perhelatan nasi hadap-hadapan dilaksanakan dalam ruangan khusus atau di depan pelaminan resepsi. Hidangan yang perlu diperhatikan adalah kelengkapan bahan masakan. Di antara semua hidangan tersebut, yang paling khas adalah gubahan buah atau biasa disebut tebuk menebuk buah sebagai hiasan nasi pengantin. Sebelum mulai bersantap bersama, ada beberapa acara yang dilakukan kedua mempelai, seperti penghormatan pengantin perempuan kepada suami dengan cara mencuci dan mencium tangan suami, dan sang suami memberikan cemetuk atau hadiah perhiasan.
1: Just Music Rombak RT Medan.

0: Mama, ada makan coklat ini boleh?
1: Boleh sayang, coklatnya ada dua, bagi abang satu ya.
0: Iya Mama. Abang, ada coklat nih, abang mau?
2: Mau dong, abang yang ini ya.
0: Oke abang.
2: Makasih ya dek.
0: Sama-sama abang. Iya, coklat adik jatuh.
2: Gak apa-apa dek, kan masih ada coklat abang, kita berbagi ya.
0: Iya abang, terima kasih abang.
2: Sama-sama dek.
3: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.

adalah masakan khas Tapanuli yang berbahan dasar ikan mas, yang biasa disajikan untuk acara tertentu seperti acara Bona Tahun atau Pesta Tahun Baru. Sering sekali Naniura disebut sebagai sashiminya Indonesia, karena cara memasaknya yang mirip dengan masakan khas Jepang tersebut, tidak melalui proses dimasak sama sekali. Cara pengolahannya, yaitu ketika ikan sudah dibersihkan dan dibelah dua, tambahkan rendaman asam jungga, diamkan selama lebih kurang 4-5 jam. Kemudian, lumuri ikan tersebut dengan bumbu yang sudah dihaluskan, seperti cabai merah, bawang putih, dan bumbu khas Batak, yaitu aneliman, hingga bumbu menyerap ke dalam daging ikan. Rasa naniura yang lezat, pedas, yang berpadu pada khas bumbu aneliman, cocok disantap dengan nasi hangat. Selamat mencoba!

Kabar berita perempat pukul 11 waktu Indonesia Barat. Abang Kakak Kebun Kurma Abdurrahman bin Auf menjadi destinasi wisata religi populer di Kota Madinah. Tempat bersejarah ini memikat banyak jemaah haji dan umroh dari berbagai negara. Perkebunan ini menyimpan warisan sejarah kekayaan ekonomi sahabat Nabi Muhammad. Pengelola mempertahankan bangunan era kuno era Turki Utsmani di area kebun tersebut. Sekian kabar berita perempat saat ini, nantikan kabar berita perempat selanjutnya.

88,4 Perempuan Medan, Suara Budaya Nusantara. Selamat pagi menjelang siang abang kakak semuanya. Hai hai hai. Di minggu pagi hari ini ya, 21 Juni 2026, ada Sherly Pika menemani aktivitas pagi menjelang siang hingga menjelang sore abang kakak sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat nih abang kakak. Asik kali ya. Kebersamaan kita diawali dari lagu Echo Show Juan Reza Krislino ya dengan Tar Monitor Ketua. Asik. Pastinya minggu pagi semangat terus abang kakak setelah CFD mungkin tadi pagi ya, atau ya di rumah aja tapi tetap melakukan hal-hal baik dan juga produktif pastinya.

semuanya berjam-jam ke depan hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat ya Bang Kakak. Di satu jam kebersamaan kita selama satu jam ke depan sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, saya hadirkan informasi dari dunia UMKM di Etalase 88,4. Jadi pastikan Abang Kakak tetap bersama kita di 88,4 Pro 4 Medan, suara budaya Nusantara.

0: Nah, karena ekonomi ya, jadi demi menambah pendapatan keluarga, saya mencoba peluang lain. Salah satunya tuh usaha kue tradisional. Biasanya saya buat itu bentuk yang lebih menarik dan saya kemas lebih modern dan menyesuaikan dengan masa sekarang ini ya. Dan dari situ ekonomi keluarga saya perlahan membaik.
1: Motivasi dan inspirasi usaha hanya di Etalase 884 Pro 4 Medan. Setiap hari pukul 11 waktu Indonesia Barat.

UMKM di Indonesia telah dimulai sejak kemerdekaan Indonesia loh. Nah, pada awalnya, pemerintah Indonesia mengadopsi model ekonomi sosialis dengan nasionalisasi sejumlah besar perusahaan asing dan swasta dalam negeri. Namun, pada tahun 1966, pemerintah mulai menerapkan kebijakan ekonomi yang lebih berorientasi pada sektor swasta dan usaha kecil. Keberadaan UMKM sebagai pilar terpenting dalam perekonomian Indonesia jelas bukan sebatas hisapan jempol belaka. Klaim tersebut terbukti lewat sejumlah data yang dipublikasi oleh Small and Medium Enterprises and Cooperatives. Menariknya, Indonesia ternyata masuk negara yang memiliki andil besar sebagai salah satu dari 7 negara inisiator Hari UMKM Internasional bersama Amerika Serikat, Australia, Korea, Kuwait, Mesir, dan

Dalam perjalanan sejarah perekonomiannya, Indonesia telah menghadapi beberapa periode inflasi yang signifikan. Namun, tahukah Anda, salah satu periode inflasi yang pernah terjadi di Indonesia yang paling mencolok terjadi pada tahun 1965, di mana Indonesia mengalami tingkat inflasi yang mencapai lebih dari 600%. Sejarah lainnya juga tercatat, pada awal kemerdekaan, kondisi perekonomian Indonesia juga memprihatinkan, terutama ditandai oleh kenaikan biaya hidup hingga 100% pada tahun 1950. Kenaikan harga pangan juga berdampak pada upah para pegawai dan buruh, menciptakan situasi yang sulit bagi masyarakat. Salah satu penyebab inflasi pada masa itu adalah beredarnya 3 jenis mata uang yang tidak terkendali di pasaran, menciptakan ketidakstabilan nilai uang. Mata uang yang berlaku pada awal kemerdekaan mencakup uang kertas di Volksbank, uang kertas dan logam milik pemerintah Hindia Belanda yang sudah disiapkan oleh Jepang, serta

Abang Kakak, Universitas Lampung melakukan kerjasama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN dalam bentuk Pusat Kolaborasi Riset atau PKR Kasava atau Singkong. Nah, jadi nih Abang Kakak, kata Rektor Unila Profesor Lusmelia Afriani dalam keterangannya ya, yang mengatakan salah satu faktor atau fokus riset unggulan Unila yakni Kasava Center. Hal itu dia mengingat ya, Lampung merupakan daerah penghasil singkong terbesar. Menurutnya dalam riset ini, Unila ini gak hanya melibatkan satu bidang disiplin ilmu, tapi juga mengikutsertakan sejumlah fakultas yang ada seperti teknik elektro, teknik mesin, teknik hukum, dan fakultas ekonomi bisnis. Nah, sementara itu Kepala BRIN Profesor Arif ini meminta Unila menyiapkan satu proposal komprehensif terkait PKR Kasava yang berdampak nyata. Arif juga menekankan arah BRIN dalam memajukan riset dan inovasi untuk meningkatkan produktivitas usaha mikro kecil menengah UMKM dan memperkuat industri swasta nasional. Nah, itu dia tadi Bang Kakak ya. Pastinya kita juga harus mendukung dan berharap program seperti ini juga ada di kampus-kampus lainnya di seluruh Indonesia. Oke deh, kita balik ke lagu lagi ya Bang Kakak, masih di Etalase 88,4. Pastikan tetap di 88,4 Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

Suku Karo yang ada di Sumatera Utara. Tradisi yang berbentuk tarian tersebut mengandung unsur magis dan spiritual. Pada masa lalu, budaya lokal ini dipercaya dapat memanggil hujan, terutama ketika terjadi kemarau panjang. Upacara adat khas Karo tersebut tercipta dari seorang raja bernama Sibayak. Saat itu, raja tersebut bertemu dengan burung raksasa. Ternyata burung itu adalah jelmaan petapa sakti Gurda Gurdi. Ia pun kemudian mengajak hewan tersebut pulang lalu dijadikan penjaga anaknya. Burung raksasa tersebut menyimpan kekuatan yang berada di paruhnya. Namun sayangnya Gurda Gurdi tersentuh oleh putri raja. Ia pun memberontak dan marah. Karena khawatir melukai anaknya, Raja Sibayak mengirim pasukan untuk mengatasi burung sakti tersebut. Sampai akhirnya Gurda Gurdi berhasil dikalahkan dan mati. Kematian Gurda Gurdi membuat masyarakat Karo menjadi berduka. Sang pencipta pun seakan-akan ikut bersedih sehingga langit menjadi mendung dan hujan pun seperti menangisi kepergiannya. Dari legenda inilah upacara Gundala-Gundala pun terlahir. Itu sebabnya tarian yang dibawakan dalam ritual ini terkesan memiliki kesedihan yang mendalam. Para penari akan mengenakan atribut topeng dengan busana unik. Kalau sahabat budaya menyimaknya dengan seksama, pasti akan merasa sedih juga melihat tradisi adat tersebut.

Tahukah Anda, tingkat kemiskinan di Indonesia mengalami penurunan di tahun 2024? Badan Pusat Statistik BPS mencatat jumlah penduduk miskin pada Maret 2024 sebesar 25,22 juta orang. Angka ini menjadi yang terendah dalam satu dekade terakhir. Bahkan, jumlah penduduk miskin berkurang sekitar 3,06 juta orang atau turun sekitar 2,22 persen poin dalam 10 tahun terakhir. Jika dirata-ratakan, jumlah penduduk miskin berkurang sekitar 300 ribu orang per tahun. Pemerintah melakukan tiga strategi utama, yaitu penurunan beban pengeluaran, peningkatan pendapatan, dan pengurangan kantong-kantong kemiskinan yang berjalan secara konvergen dan terintegrasi.

88,4 Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara. Abang Kakak Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia menyambut baik upaya penguatan kolaborasi dengan Pengurus Pusat Persatuan Islam dan Las Persis dalam rangka memperluas program pemberdayaan umat serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan zakat. Ketua Basnas Republik Indonesia Sodiq Mujahid dalam keterangan di Jakarta Minggu mengatakan pengembangan kerjasama dengan lembaga amil zakat Persis dapat diarahkan pada berbagai program yang berorientasi pada penguatan pilar umat dan pemberdayaan mustahik. Sodiq menyebut kolaborasi tersebut merupakan bagian dari 8 strategi prioritas Basnas periode 2026 sampai 2031 yang mencakup penguatan ekonomi manajemen zakat, transformasi digital, peningkatan kompetensi amil, perluasan jaringan kemitraan, serta penguatan pendistribusian, pendayagunaan, dan pemberdayaan zakat, infak, dan sedekah atau ZIS bagi mustahik. Sodiq menilai pengembangan kerjasama dengan Las Persis dapat diarahkan pada berbagai program yang berorientasi pada penguatan pilar umat dan pemberdayaan mustahik. Sementara Ketua Umum PP Persis Kiai Haji JJ Jainuddin mengatakan kerjasama yang telah terjalin dengan Basnas sejak tahun 2020 telah memberikan manfaat bagi penerima beasiswa mulai dari jenjang PAUD, SDMI, SMP-MTS, SMA-MA hingga perguruan tinggi. Jadi berharap kerjasama yang telah berjalan dapat terus dilanjutkan serta pengembangan program-program baru yang menjawab kebutuhan masyarakat. Informasi ini sebagai penutup perjumpaan kita Bang Kakak di Etalase 88,4. Nanti ya kita masuk ke segmen selanjutnya. Pastikan tetap di 88,4 Perempat Medan Suara Budaya Nusantara.

0: FM, Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar berita perempat pukul 12 waktu Indonesia Barat. Abang Kakak Indonesia meraih peringkat kedua kategori Muslim Friendly Destination of the Year atau Destinasi Wisata Ramah Muslim Dunia. Penghargaan tersebut diterima Sekretaris Kementerian Pariwisata Bayu Aji di Singapura mewakili Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana. Penghargaan itu diberikan pada ajang Global Muslim Travel Index Award 2026. Menurut Bayu Aji, capaian itu membuat posisi Indonesia di sektor pariwisata ramah muslim semakin kompetitif di tingkat internasional.

88,4 per 4 Medan Suara Budaya Nusantara. Pukul 12 lebih 9 menit waktu Indonesia Barat. Abang Kakak ya masih bersama Sherly sampai nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Nah, Abang Kakak, nanti Sherly akan bagikan musik info selama 1 jam ke depan hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan Abang Kakak tetap bersama kita di 88,4 per 4 Medan Suara Budaya Nusantara.

makna lagu Butet dari Sumatera Utara. Lagu ini diyakini pertama kali dinyanyikan oleh Boru Tobing dari Guanager Timbul sebagai bentuk penguat hati di tengah situasi perang melawan penjajah Belanda. Dalam bahasa Batak, Butet adalah panggilan untuk bayi atau anak perempuan. Lagu ini bukan sekedar lagu sayang untuk anak perempuan, tetapi mengandung kisah perjuangan. Lagu ini mengisahkan tentang seorang ibu yang meninabobokan putrinya atau Butet sambil memberi pesan bahwa ayahnya sedang bergerilya di medan perang dan berharap ia tumbuh menjadi pribadi yang tangguh. Lagu ini mencerminkan karakter masyarakat Batak yang tangguh, sabar, dan pantang menyerah dalam menghadapi kesulitan.

Suara Budaya Nusantara.

Abang Kakak, pukul 12.31 menit waktu Indonesia Barat, saatnya kita dengarkan kumandang azan zuhur untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur.

88,4 Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara. Abang Kakak, dalam rangka memperingati Bulan Bung Karno, event Bekasi Soekarno Festival hadir di Kota Bekasi. Event ini diselenggarakan di Plaza Patriot Candrabaga, Bekasi Selatan, Kota Bekasi selama 2 hari dari 20 sampai 21 Juni 2026. Event Bekasi Soekarno Festival sendiri dimulai dengan pembukaan pada Sabtu 20 Juni 2026 yang akan diisi dengan beragam agenda seperti pertunjukan kesenian meliputi pementasan tari dan juga pembacaan puisi, pemutaran film Bung Karno yang berlangsung pada malam hari. Sementara itu pada Minggu 21 Juni 2026, kegiatan Bekasi Soekarno Festival akan diisi dengan kegiatan olahraga, yakni berupa Zumba bersama yang diselenggarakan pagi hari bertepatan dengan momen Car Free Day. Bekasi Soekarno Festival hadir ya sendiri ini merupakan acara yang diselenggarakan Dewan Pimpinan Cabang PDIP Perjuangan Kota Bekasi. Kegiatan tersebut merupakan rangkaian dari puncak peringatan Bulan Bung Karno 2026. Ketua Panitia Soekarno Festival Ahmad Faisal Hermawan mengatakan, lewat kegiatan Bekasi Soekarno Festival, PDI Perjuangan ingin membumikan Bung Karno di Kota Bekasi. Sebab sampai saat ini ajaran dan pemikiran Bung Karno masih relevan sampai saat ini. Ia juga mengatakan lewat Bekasi Soekarno Festival, PDI Perjuangan ingin mempertahankan Bung Karno lewat kesenian maupun kegiatan budaya, sehingga Bung Karno bisa lebih mudah dikenalkan dan diterima masyarakat Kota Bekasi. Faisal mengatakan bahwa bulan Juni biasa diperingati sebagai bulan Bung Karno lantaran banyak momen penting dalam kehidupan Bung Karno, mulai dari lahir dan meninggalnya termasuk dibacakannya pidato Pancasila 1 Juni. Oleh karena itu, Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan menginstruksikan struktur partai menggelar peringatan Bulan Bung Karno, baik pengurus tingkat kota atau kabupaten maupun provinsi. Sekedar informasi Abang Kakak, selain pertunjukan seni dan kegiatan olahraga, Bekasi Soekarno Festival akan diisi dengan penampilan sejumlah bintang tamu seperti penyanyi Once hingga pembaca puisi Ferry Sandi. Informasi selengkapnya bisa Abang Kakak baca melalui portal berita kita di rri.co.id. Baik Abang Kakak, kita balik ke lagu-lagu enak lainnya ya. Jadi pastikan tetap di 88,4 Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Barat. Pakaian adat Provinsi Sumatera Barat yang sangat dikenal di kancah nasional sebenarnya sebuah pakaian yang sangat sederhana. Pakaian yang bernama bundokan duang atau limpapeh rumah nan gadang ini mempunyai keunikan terutama di bagian penutup kepala yang bentuknya menyerupai tanduk kerbau atau atap rumah gadang. Bundokan duang sendiri merupakan pakaian adat khas Minangkabau yang dipakai oleh para wanita yang sudah menikah sebagai lambang kebesaran dan simbol dari pentingnya peran seorang ibu di dalam sebuah keluarga. Secara umum, pakaian adat bundokan duang atau limpapeh rumah nan gadang ini mempunyai desain yang sangat berbeda-beda dari setiap subsuku. Namun, beberapa kelengkapan khusus yang pastinya ada di dalam jenis-jenis pakaian adat tersebut adalah tingkulua atau tengkulu, minsia, baju batabua, lamba atau sarung, salempang, galang atau gelang, dakwah atau kalung, dan beberapa aksesoris yang lainnya.

0: 4 FM, Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar berita perempat pukul 13 waktu Indonesia Barat. Apakah Menteri Kebudayaan Fadlizon meresmikan Balai Budaya Elidan di Lubuk Batingkok, 50 kota Sumatera Barat. Fasilitas tersebut diharapkan untuk menjadi ruang pengembangan seni dan budaya masyarakat setempat. Fadli menegaskan akan terus mendukung kegiatan seni dan budaya baik dalam kapasitas pribadi maupun sebagai menteri. Menurutnya, kemajukan seni budaya menjadi kewajiban moral, terutama di wilayah yang memiliki kedekatan sejarah keluarga. Sekian kabar berita perempat saat ini, nantikan kabar berita perempat selanjutnya.

kebanggaan Nusantara.

88,4 per 4 Medan, Suara Budaya Nusantara. Bang Kakak, gimana nih siang hari minggunya? Apakah sudah makan siang di tempat kondangan? Kalau hari minggu biasanya kondangan ya. Sengaja mengosongkan perut untuk kita memakan makanan yang sudah disediakan di tempat kondangan ya. Selain memang untuk bersilaturahmi, memenuhi undangan, juga untuk menikmati kuliner yang sudah disajikan. Untuk abang kakak yang lagi makan siang, selamat makan siang aja nih ya. Untuk abang kakak yang harus bekerja, ya tetap semangat dong pastinya, karena RRI Pro 4 Medan selalu menemani aktivitas abang kakak hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Ya udah deh, abang kakak, kita putar dulu ya dokumenter kali ini dengan judul Membedah Rasidah. Jadi buat abang kakak jangan kemana-mana, tetap di 88,4 Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

Kalau kita mendengar kata Rasidah, mungkin yang terbesit di benak kita adalah nama seorang wanita. Namun, tidak bagi yang mengenal nama Rasidah sebagai panganan kerajaan. Konon, pada zaman Rasidah adalah nama permaisuri yang gemar membuat kue ini. Mana sebenarnya kisah sejarah awalnya? Kami akan membedahnya dalam sebuah dokumenter berjudul Membedah Rasidah.

0: Zainab Mahyuni yang akrab disapa Ibu Zainab adalah seorang praktisi kesehatan dan juga pegiat kuliner Melayu yang tentu tak asing dengan kue rasidah. Berikut penuturan beliau tentang sejarah kue rasidah.
1: Nah, jadi rasidah ini konon ceritanya ini adalah rasidah ini salah satu permaisuri kesultanan kita dulu, Kesultanan Melayu. Nah, beliau suka sekali membuat kue ini. Dan kue ini selalu dihidangkan pada kondisi-kondisi perhelatan, acara-acara yang sakral ya. Dan kemudian ini menjadi hidangan yang disakralkan begitulah. Nah, begitulah dia. Jadi ini tidak pernah lepas dari setiap hidangan-hidangan kesultanan. Nah, pada zaman dahulu kala, ini kue ini bahkan ini tidak dibolehkan sembarangan dihidangkan. Apalagi untuk rakyat banyak ya, masyarakat banyak, rakyat kebanyakan. Kalau umum bilangnya, kalau Melayu mengatakannya rakyat kebanyakan. Tetapi ini sekarang zaman sudah mulai bergulir, berubah ya. Walaupun kesultanan-kesultanan tetap ada yang berkuasa, ada yang tidak. Tetapi kesultanan mulai membuka diri bahwa hidangan-hidangan kesultanan ini memang harus dipublikasikan, harus dirakyatkan.

0: Kesultanan Melayu, kue rasida ini tidak dikenal oleh semua Melayu. Hanya ada beberapa Melayu saja, seperti Melayu Deli, Melayu Langkat, dan Melayu Asahan. Menariknya, di beberapa daerah Melayu, penyebutan rasida ini juga berbeda, seperti lasida, hasida, dan khosida. Kue rasida ini juga hadir dalam berbagai bentuk, mulai dari bentuk karakter bunga, bentuk karakter hewan, tergantung pada perhelatannya.
1: Tidak semua Melayu mengenal kue rasidah ini. Saya pernah tanya, Melayu mana sajakah yang mengenal kue rasidah ini? Ternyata itu Melayu Deli, Melayu Langkat, Melayu Asahan paling kental. Nah, Melayu Asahan ini tetap ada. Bahkan dalam hidangan-hidangan acara-acara sederhana pun kue rasidah ini tetap dihidangkan. Nah, tetapi untuk Melayu Riau, mungkin sebagian ada ya yang menyebutnya bukan hanya dengan rasida, tapi ada yang menyebutnya dengan lasida, hasida, ya, osida. Nah, itu logat penyebutan Melayu Riau sebagian ada. Tapi untuk Melayu Bangka Belitung, Melayu Jambi, dan Melayu Palembang, saya sudah tanya, ini mereka tidak mengenal namanya kue rasida. Bahkan teman saya yang Melayu juga dari Bangka Belitung, kebetulan dia seorang dokter juga di sebuah perusahaan pertambangan. Nah, dia mengatakan, kami di Bangka Belitung, kami suku Melayu, tapi kami tidak mengenal kue rasida. Karena dia juga sama dengan saya, bahkan dia laki-laki lagi. Nah, dia penggiat kuliner, nah, semuanya. Tetapi Melayu Banjar di Kalimantan, mereka mengenal kue rasida ini dan menyebutkannya juga sebagai rasidah atau kasidah. Jadi sepertinya kue yang dibuat oleh salah satu permaisuri Kesultanan Melayu pada zaman dahulu kala ini sangat terkenal. Mungkin efek perdagangan ya, efek perdagangan sehingga tersosialisasi dan terduplikasi ke daerah-daerah perdagangan lainnya. Dan mungkin juga kue ini sebagai oleh-oleh. Nah, karena dia bertahan 2-3 hari, atau ini menjadi kue ini menjadi bekal penganan makanan di jalan. Nah, sehingga kesultanan-kesultanan berbeda pulau pun dengan kita itu mengenal kue rasidah ini. Nah, itulah sekilas sejarahnya. Pada perhelatan disajikan, tapi saat ini sudah mulai dimasyarakatkan dan sudah diperdagang perjualbelikan ya. Nah, masalah bentuk ini tergantung perhelatannya apa. Kalau di Melayu Deli itu ada, dan Melayu Asahan ada yang namanya nasi hadap-hadapan. Ini kue merasidah ini, wah, membentuknya itu cukup kreatif ya. Dari mulai karakter hewan, karakter bunga, itu dibentuk dari.
0: Kue rasida ini berbahan dasar tepung terigu dengan berbagai komponen lainnya. Dalam penjelasannya, pembuatan ataupun pengolahan kue rasida ini juga terbilang cukup rumit dan tidak sembarangan. Berikut kita simak proses pembuatan kue rasida, makanan khas Melayu.
1: Nah, proses memasaknya ini sedikit rumit dan sedikit harus dengan tidak sembarangan. Nah, dia itu terdiri dari tepung terigu 1 kg takarannya, kemudian gula pasir 700 gram ya, sekitar 7 ons, kemudian air itu untuk 1 kilo terigu itu sekitar 1800 mili. Nah, ini takaran yang sudah saya uji ya, kekenyalannya. Karena kalau orang tua kita dahulu tidak ada mililiter, kita sekarang semuanya sudah ada ukuran ya. Nah, jadi orang tua kita dulu kan ada 1 cuci tangan, 3 cuci tangan, katanya begitu kan. Nah, tetapi saya sudah ukur 1800 mililiter. Nah, kemudian ada bawang, karena nanti ditopping dengan bawang goreng. Jadi waktu kita menggoreng bawang, setelah itu minyaknya itu kita ambil. Nah, ini nanti juga akan sebagai bahan untuk pengadon kue. Nah, jadi minyak itu sekitar 250-300, tergantung kelembapan tepung. Nah, proses memasaknya No, ini saya lupa meletakkannya. Ada telur 4 butir ya, kuning telur 4 butir. Nah, jadi kuning telur 4 butir, 1 kg tepung, 4 kuning telur. Ada yang mau lebih, ada yang katanya harus telur ayam kampung. Nah, silahkan saja. Nah, kemudian ini dengan tepung, dengan gula dan air dan telur ini diaduk ya. Kita aduk sampai mendapatkan sebuah kekentalan. Nah, setelah itu mulailah kita masak di kuali yang agak tebal karena proses masaknya mengacaunya lama. Nah, ini kita kacau perlahan-lahan ya dengan api sedang. Nah, ketika dia sudah mulai mengental dan membulat, ini satu orang meneteskan minyak. Minyak bukan dituang sekaligus, minyaknya itu diteteskan. Nah, minyak bawang bekas bawang goreng tadi ya itu tidak boleh juga sekaligus, harus tetes-tetes. Yang satu mengacau, yang satu. Ini lama prosesnya, bisa 1 jam lebih mengacaunya. Jadi makanya kalau di Langkat atau di Asahan itu ya, mereka menggunakan kayu api, menggunakan kuali besi ya. Jadi mereka masih tradisional sekali. Kita yang di Medan ini, di kota besar ini kita memakai alat-alat modern ya. Tapi kalau seperti di daerah Langkat dan daerah Tanjung Balai, ini mereka masih menggunakan kuali besi yang sudah dipergunakan lama ya, yang dia itu tidak lagi mempengaruhi proses seperti pewarnaannya biru dan dia itu tidak bekas menggulai atau merendang ya. Jadi memang khusus untuk makanan-makanan yang manis, misalnya kuali bekas masak dodol gitu. Nah, jadi ini dimasak lama ya, 1 jam. Itu bisa 2 orang mengacunya. Kacuannya itu pun memang kayu yang di, kalau kayu-kayu yang kita beli di pasar itu patah. Jadi itu memang kayu yang panjang, dibentuk sedikit, dipipihkan ya. Nah, itu dikacu 2 orang mengacunya. Jadi ada 1 orang meneteskan, setetes lama. Sampai nanti dia ini, tepung cakra ini, terigu ini dia tadinya putih menjadi bening. Nah, menjadi bening. Barulah didapatkan sebuah kekenyalan yang diinginkan. Kalau saya terus terang, untuk mencapai suatu yang bening itu, waduh, lelahnya udah luar biasa masaknya. Jadi, ketika orang mau pesan, ini kalau kita membuatnya sendirian, ini kita nggak sanggup banyak-banyak. Paling sanggup kita hanya 1 kilo. Mengacunya itu biasa. Jadi banyak orang yang salah kaprah yang perlu kita luruskan. Banyak orang yang tahu dengan rasidah ini bermacam-macam. Ada yang dia mau cari mudah. Mau cari mudah ketika pokoknya asal udah kena api, udah rasanya kental, sudahlah, tidak ditaruh minyak. Nanti waktu menyetaknya pakai sarung tangan dicelup ke minyak. Itu salah. Nah, itu bukan enggak saya jumpai ya. Jumpai. Ada lagi orang yang menggunakan margarin atau mentega. Nah, itu salah sekali. Nah, karena kita bukan itu, bukan karena jadi baunya itu bau sapi, bau mentega. Kita mau juga adonannya itu dia baunya itu ya bau bawang. Makanya kita menggunakan minyak bekas penggoreng bawang. Nah, pakai blender. Nah, ini dia. Ini kan tepung cakra. Tepung cakra ini adalah jenis tepung terigu yang protein tinggi. Kalau kita pakai blender atau pakai apa namanya itu mixer yang khusus untuk mengacu roti itu, ya kan? Nah, karena dia sudah kan dia sambil dimasak, kan nggak mungkin mixernya itu kok itu. Kemudian karena ini protein tinggi, waktu kita mau mixer hati-hati. Mengacunya pun kita harus searah, melawan arah jarum jam namanya. Nah, kenapa proteinnya rusak? Kalau kita menggunakan mixer, proteinnya rusak, pecah. Itu waktu kita mencetaknya, waktu memakannya itu sensasi melawannya itu nggak ada. Apa namanya, bubble ya. Loh, kok beli? Nah, jadi ini tekniknya ya. Jadi protein yang dipilih itu adalah protein terigu protein tinggi. Nah, kenapa? Karena kuahnya ini kenyal, manis, wangi bawang ya, yang Kalau orang yang tak pernah memakannya atau belum kenal, atau orang yang jauh dari kita, ini memang sebuah kue yang aneh. Kue saya pernah bawa ini sama teman-teman saya, kebetulan dari bukan dari suku Melayu. Kenapa kue manis-manis ini ditaburi bawang? Bawang itu kan untuk mie goreng, untuk nasi goreng. Gitulah dia. Jadi saya bilang ini namanya kue tradisional. Begitulah orang tua dahulu memperkenalkan. Memang untuk kita sekali dua kali atau yang belum pernah mengenalnya aneh, ya kan? Nah, seperti ada teman kita juga dulu pernah, satu saya ditempatkan di daerah Toba, ya kan? Ada orang Palembang kerja ke Toba, jadi kita satu komplek. Jadi dia suka bikin empek-empek, pesan ikan tenggiri beku dari Palembang, ya kita suka pesan-pesan. Nah, dia orang Toba, rupanya kue kesayapannya, empek-empeknya tuh enak ya, tapi kenapa kuahnya tuh harus manis begitu? Nah, dia pun merasa aneh. Jadi lidah kita ini memang tiap daerah itu beda-beda rasa. Tapi kalau kita memang pencinta kuliner, kemanapun kita, apapun itu kita coba ya. Kita coba, kita rasa, dan itu bagaimana orang menikmatinya, ya kan? Nah, jadi sama dengan kue rasidah ini tadi, rasanya kuenya manis, kemudian ada telur, ya kan? Nah, kemudian kok ditabur bawang begitu. Nah, kalau kita tanya sejarahnya pun ya sulit, karena memang ini adalah sebuah kreativitas. Kreativitas orang-orang tua kita dahulu menampilkan sebuah sajian ya untuk dinikmati. Jadi kalau kreatifnya dulu, sekarang ini kita mau mudah aja. Terus terang saya bilang, mau mudah aja beli bawang, jenisnya bawang goreng, tetapi kita minta kupaskan yang sudah berkupas di pasar, kemudian minta iriskan lagi sampai rumah tinggal goreng. Kalau mau praktis lagi, beli bawang goreng yang sudah jadi, tapi kita nggak mendapatkan minyaknya, ya kan? Nah, kalau orang tua dahulu udah dikupas bawangnya, dipilih yang sama besar.
2: Biasanya sajikan acara apa?
1: Biasanya pada perhelatan pernikahan begitu ya kan, atau acara-acara adat lainnya, misalnya kesultan dulu misalnya ada rapat besar, ada kedatangan kesultanan lain, petinggi-petinggi dari negara tetangga, biasanya ini disajikan. Nah, kalau orang tua kita dahulu, tergantung kepentingan bawang ini di mana. Nah, mau membuat misalnya rasidah ini nanti akan dibentuk gambar sebuah ikan mas, maka dipilih bawangnya itu yang bawang yang bulat-bulat itu dirajang rata sama rata. Ini digoreng hati-hati karena ini nanti jadi sisi ikan. Nah, jadi sisi ikan. Terus remah-remahnya itu akan dibuat jadi di ekornya, di siripnya. Luar biasa. Saya nggak sanggup lagi melakukan itu. Mungkin bisa, tapi mungkin butuh waktu lama. Sebenarnya tidak. Kalau untuk Medan, di kantong Melayu seperti Medan Labuhan, Marelan, ya. Kebetulan besan saya, walaupun dia orang Jawa campur Mandailing, ya, tetapi mereka tinggal di daerah Marelan. Kalau kami ke sana, dia beli kue Melayu, ada rasidah itu, buka puasa bersama itu ada. Jadi seperti ya, teman kita lah Mak Cik Cam. Sekarang udah buka cabang di depan di Regal Convention di Jalan Adamali. Kalau enggak kan dulu kita ke sana ke titik papan ya kan. Jadi saya lihat di Instagramnya dia sudah ada menyediakan kue rasidah. Nah, iya dijual betul. Jadi di bulan puasa juga ini buka puasa jarang ya. Tapi kecuali misalnya buka puasa bersama atau perhelatan misalnya pada bulan puasa itu ada acara nuzul Quran apa begitu ya kan. Nah itu dihidangkan atau ada khatam Quran. Nah itu dihidangkan ya kan. Tapi sekarang ini mulai dijual di Amaliun. Bahkan yang gitu bukaan puasa pun kita cari rasidah nggak ada. Bubur pedas masih ada. Nah, tapi tepur banda, dangai, ya kukun itu masih ada. Tapi kalau untuk rasidah ini, nah mungkin itu tadi, nanti kan orang takut kecewa, orang mencari ya kan. Itu tadi ada orang yang mau simple buat tidak seperti yang dirasakan, yang misalnya pernah pernah dirasakan ada acara di Tanjung Balai misalnya kenyal sekali, tahu-tahu dirasa di sini enggak kenyal gitu. Jadi mereka itu tidak membuatnya, tapi kita berharap ini bisa menjadi, ini kan aset ya, potensi kita ini, seharusnya ini bisa macam mana. Ada sebuah siapa ya namanya, cantik kali kemasan, bahkan Jokowi datang pun di sini dia hidangkan. Tapi saya harapan saya ini semua orang ini standar ukuran. Nah, saya menemukan standar ukuran air itu sekian mili ini ya, tepungnya apa, ini standar ukuran. Waktu di saya siaran pun ini saya, ini bisa dipakai. Kalau bisa semua orang, bisa UMKM apa, semua orang yang ingin membuka peluang sebuah usaha, ini sebuah kesempatan diambil, ya kan. Nah, saya pun sampai saat ini makanya saya stok aja, ada juga teman-teman kita yang pesan, ya kan. Tapi memang masih skala kecil. Ya, rencana kita ya sebenarnya maunya skala besar ya. SDM harus ada. Ada teman kita, teman adik saya sih. Ya, cuman agak enggak, saya enggak usah sebut namanya, tapi agak sedikit kecewa. Kemasannya bagus, ya kan, bisa dibawa ke Jawa. Tapi ketika saya makan, lonyet dia rasanya. Lonyet gitu kan lembek, tidak nendang dia. Yang itu dia nendang, ngelawan. Ngelawan dia, kenyal dia. Nah, itulah dia kuih rasidah tadi yang seperti yang diharapkan itu. Atau seperti yang orang-orang tua kita dulu buat begitu. Kenyal-kenyal, manis, ada gurih daripada bawang, ya kan. Ada juga falsafahnya. Jadi kalau dalam sebuah perhelatan, sebuah perhelatan ini disajikan. Jadi untuk misalnya pulut ya, pulut kuning itu kan ada filosofinya. Pulut itu pulut itu sticky lengket. Jadi berharap nanti hajatan ini lengket. Kemudian warnanya kuning. Kuning itu adalah cerah, gembira ya. Kemudian telur itu supaya bulatlah tekad kita untuk hajatan ini. Intinya itu manis. Berbuah manislah apa yang kita hajatkan hari ini. Jadi rasidah demikian juga. Jadi diharapkan misalnya sebuah pernikahan, diharapkan ini dia ya berkatakan bahasa anak sekarang, ya manis-manis gurih lah nanti ini pernikahannya. Begitu.
0: Demikian feature dokumenter yang kami hadirkan untuk Anda dengan judul Membedah Kue Rasidah bersama Ibu Zainab Mahyuni. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: 88,4 Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara. Abang Kakak, tanggal 21 Juni 2026 memperingati banyak hari di hari ini ya. Abang Kakak, ada Hari Krida Pertanian, ada juga Hari Perayaan Titik Balik Matahari Internasional, dan juga Hari Yoga Internasional, serta Hari Musik Sedunia. Nah, Charlie mau bagi informasi mengenai Hari Musik Sedunia. Jadi setiap 21 Juni, masyarakat dunia merayakan Hari Musik Sedunia atau World Music Day. Peringatan ini pertama kali digagas di Prancis pada 1982 melalui gerakan Fête de la Musique. Nah, jadi Hari Musik Sedunia ini mengajak masyarakat menikmati dan mengapresiasi musik tanpa batasan budaya maupun genre. Perayaannya biasanya diisi konser terbuka, pertunjukan jalanan, hingga kegiatan edukasi musik yang dapat dinikmati publik. Mungkin ada di antara abang kakak yang akan ada rencana di malam hari ini yang berhubungan dengan Hari Musik Sedunia ya, entah nonton konser atau pertunjukan dan lain sebagainya. Have fun aja deh ya untuk abang kakak semua. Semuanya. Nah, ngomongin soal musik, kita dengarkan dulu nih abang kakak ya. Di balik lagu Timang-Timang Anakku Sayang, ada apa sih yang terjadi hingga lagu ini tercipta? Ini dia lagu Timang-Timang Anakku Sayang.
1: Lagu Timang-Timang Anakku Sayang, karya Said Effendi ini sering digunakan oleh orang tua untuk menidurkan anaknya. Biasanya sebelum tidur, lagu ini dinyanyikan oleh orang tua agar anaknya lekas tertidur. Makna dari lagu ini juga mendalam. Di dalamnya terdapat sebuah doa orang tua untuk anaknya agar kelak hidupnya bahagia.

cakrakan. Ih, asik juga ya dikeroncongin kayak gini. Frekuensi berapa sih ini? Oh, 88,4/4 FM. Sekarang ada keroncongnya. Is, aku dengerin terus lah lagu-lagu kekinian yang dikeroncongin di RRI Pro 4 Medan.

Rancang Protokol by Bondan Prakoso featuring Fade to Black. Abang kakak mengawali kebersamaan kita di alunan musik rancang di satu jam terakhir kebersamaan kita sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Memutarkan lagu-lagu keroncong pasti abang kakak untuk menemani break abang kakak ya, santai di siang minggu hari ini abang kakak sambil makan siang ataupun ya lagi rebahan aja, cocok kali memang dengerin lagu-lagu dari keroncong ya. Dan juga pastinya diselingi informasi-informasi dari budaya tanah air ya abang kakak. Jadi pastikan untuk abang kakak tetap bersama kita di 88,4 Perempuan Medan, suara budaya Nusantara.

Mangokkal Holi adalah salah satu adat istiadat yang masih kental dalam masyarakat Batak Toba dan hingga kini masih dilestarikan karena memiliki makna yang sangat mendalam. Tradisi Mangokkal Holi ini adalah upacara adat yang diselenggarakan untuk menggali kembali makam orang yang sudah lama meninggal untuk diambil tulang belulangnya, yang kemudian dipindahkan ke tempat yang baru dan biasanya berbentuk tugu. Rangkaian upacara dalam tradisi tersebut merupakan bentuk ekspresi penghormatan masyarakat Batak Toba terhadap leluhur, sekaligus bertujuan untuk mengeratkan tali kekerabatan di antara keluarga atau marga.

Abang Kakak Gubernur Osaka Hirofumi Yoshimura ini berharap Indonesia dapat berpartisipasi pada World Health Expo 2026. Hal itu disampaikannya kepada Duta Besar Republik Indonesia untuk Jepang, Nurmala Kartini Syahrir, di Tokyo, Jepang beberapa tahun lalu. Pameran produk kesehatan tingkat dunia ini akan berlangsung pada 2-4 Juli 2026 di Osaka, Jepang. Menurut Yoshimura, partisipasi Indonesia pada Expo 2025 Osaka tahun lalu berhasil menarik perhatian masyarakat negeri matahari terbit itu. Dubes Kartini dan Gubernur Jepang juga membahas penguatan kerjasama Indonesia dan Jepang di berbagai bidang strategis. Menurut Dubes, hubungan kemitraan antara kedua negara tersebut mengalami peningkatan dari waktu ke waktu, terutama di berbagai bidang strategis seperti ekonomi, energi, pendidikan, dan pertahanan. Demikian pula dengan pengembangan tenaga kerja dan peningkatan kerjasama di sektor kesehatan. Kartini menambahkan hubungan bilateral Indonesia-Jepang semakin kuat terutama setelah kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto. Pertemuan Dubes Kartini dan Gubernur Osaka merupakan yang pertama sejak dia menjalankan tugas sebagai Duta Besar Republik Indonesia di Jepang. Pada kesempatan itu dia mengucapkan selamat atas keberhasilan Yoshimura dan partainya bergabung koalisi pemerintahan. Pada kesempatan lainnya, Dubes Kartini juga bertemu Besar Jepang untuk urusan Kansai, Yasushi Misawa. Pertemuan dilakukan di kantor MOFA Kansai Osaka pada Selasa 16 Juni 2026. Pertemuan juga membahas upaya peningkatan konektivitas antara Osaka dan Indonesia, termasuk rencana penghidupan kembali rute penerbangan langsung Garuda Indonesia ke Osaka. Kedua pihak juga membahas perkembangan geopolitik dan kondisi global. Jepang memandang Indonesia dan ASEAN sebagai mitra penting stabilitas dan perdamaian di kawasan Indo-Pasifik. Informasi selengkapnya bisa Bang Kakak baca melalui portal berita kita di rri.co.id. Kita balikan ke lagu-lagu enak khas perempat Abang Kakak, karena nanti ya Sherly juga masih membagi informasi dari IKN ya, yang memiliki potensi usaha kuliner Nusantara dorong UMKM. Tungguin informasi selengkapnya tetap di 88,4 Perempat Medan, suara budaya Nusantara.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Run dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.

Abang Kakak, Ibu Kota Nusantara IKN memiliki potensi usaha untuk pengembangan kuliner Nusantara, khususnya mendorong kuliner UMKM masyarakat lokal. Penjajakan usaha kuliner UMKM di IKN

menjadi simbol pemersatu cita rasa kuliner Nusantara dalam pembangunan peradaban infrastruktur modern. Ketua Umum Gerakan Dapur Indonesia atau GARUDA, Novelia Haikal Safar, dalam kunjungan kerja ke IKN melihat potensi pengembangan kuliner. Ia berharap pemerintah dapat mendorong pertumbuhan kuliner Nusantara sehingga pengusaha dapat menanamkan investasi pada bidang kuliner di IKN. Novelia menyebut selain pengembangan usaha pada bidang kuliner di IKN, kesempatan dan peluang usaha apapun sangat terbuka lebar. Menurutnya, potensi di IKN tersebut dapat menciptakan lapangan pekerjaan dan perputaran ekonomi masyarakat. Kunjungan kerja Garuda ke IKN untuk mengajak para pelaku usaha guna membuka berbagai bentuk peluang usaha di IKN sehingga kedepannya tidak hanya kuliner namun pengembangan dapur makan bergizi gratis atau MBG di beberapa titik yang dimilikinya. Infrastruktur Bandara Internasional di IKN yang panjang landasan pacunya hingga 3 km tersebut letaknya strategis menuju ke IKN. Nah, kedepannya diharapkan sudah dapat dioperasikan untuk masyarakat dunia yang berkunjung untuk berwisata dan berbisnis di IKN. Keseriusan pembangunan IKN sangat masif, sebelumnya dilakukan Presiden Joko Widodo dan dilanjutkan Presiden Prabowo Subianto hingga saat ini. Kemegahan IKN dirasakan seluruh masyarakat, bahkan hingga masyarakat dunia turut menikmati keberadaan IKN yang menjadi kebanggaan masyarakat Indonesia. Salah seorang UMKM yang merupakan pedagang makanan, Ningsih, ini mengaku tertarik berjualan di IKN kalau wilayahnya semakin ramai. Menurutnya, wilayah baru yang tata kotanya bagus akan melahirkan pusat ekonomi baru untuk berkumpul bersama dalam berusaha. Informasi selengkapnya bisa Bang Kakak baca melalui portal berita kita di rri.co.id. Masih menemani Abang Kakak ya, beberapa menit lagi sebelum closing nih, masih saya hadirkan lagu-lagu dari Keroncong di alunan musik Keroncong. Ini dia cover Petra Sihombing dengan Denting.

88,4 Perempuan Medan, Suara Budaya Nusantara. Abang Kakak, sudah pukul 14.54 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya Sherly pamit dari ruang dengar Abang Kakak. Terima kasih untuk kebersamaan kita di hari Minggu ini ya. Nanti bakal ada Bang Kiki yang akan menemani aktivitas sore hingga malam Abang Kakak sampai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Sherly pamit, happy weekend. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kabar Berita Perempat. Abang Danaka, Sumatera Utara dikenal dengan banyak suku dan ragam budaya yang indah, diantaranya pada suku Pakpak. Suku Pakpak memiliki ragam tarian, diantaranya adalah tari Tak-Tak Marmula Kopi. Tarian ini adalah tarian Pakpak yang menggambarkan aktivitas pertanian kopi, khususnya menanam dan mengelola kopi. Berikut ada beberapa hal penting mengenai tarian Marmula Kopi. Tarian ini menggambarkan kehidupan sehari-hari masyarakat Pakpak, mulai dari menanam, memetik, hingga membawa hasil panen kopi. Gerakan tari Tak-Tak Marmula Kopi menirukan aktivitas petani seperti menanam benih, memetik kopi, dan proses membawa hasil panen. Selain dari tari Tak-Tak Marmula Kopi, terdapat pula tarian Tak-Tak Manapu Kopi atau tari Muat Kopi yang berfokus pada kebahagiaan dan semangat gotong royong saat memanen kopi. Tarian ini merupakan bagian dari kekayaan budaya Pakpak di Sumatera Utara yang merefleksikan kedekatan masyarakat dengan alam. Demikian Abang Danaka, saya Kiki Koswara, nantikan kembali untuk kabar berita.

Nusantara.

0: langsung dengerin dangdut. Ini aku bikin kopi sambil dangdutan di Pro Dangdut. Makin asik, makin nyahut.
1: Emang bisa request di acara itu?
0: Bisa dong, caranya pun gampang. Telepon aja ke RRI Pro 4 Medan 061-846-3115 atau chat WhatsAppnya di 0811-614-4248. Pro Dangdut, makin asik, makin nyahut.

0: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Abang Danaka. Alhamdulillah ya, kesempatan hari ini kembali saya Kiki Koswara menyapa Anda. Satu hantaran lagu ya, saya putar nih di sore hari ini dari Ice Trisnawati Abang Danaka. Salam dari penyiar. Bahagia dan duka, kau tetap tertawa. Gitu ya. Baik, untuk Abang Danaka yang ingin juga koro-koro ya, ditunggu nanti jam 4 ya. Kalau saat ini sampai dengan jam 4 sore ini, kita hadirkan untuk Anda request time ya, lagu-lagu dangdut kesayangan Anda di 0618463115, SMS dan WhatsApp juga bisa di 0811614428 ya. Kita buka dulu channel telepon kita ya, line telepon kita untuk bisa berinteraksi di sore hari ini. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Makin asik makin yahut. Assalamualaikum Mas Vicky.
0: Waalaikumsalam.
1: Ketemu lagi.
0: Ketemu
1: minggu
0: dengan
1: ini di koro-koro Pro 4.
0: Belum.
1: Nanti Mas Vicky yang bawa ikan.
0: Iya dong.
1: Ya udah deh, sehat kan Mas?
0: Alhamdulillah Ririn.
1: Alhamdulillah.
0: Ririn nanti mau nyanyi apa?
1: Nyanyi apa ya? Belum tahu lah Mas, nantilah.
0: Ya udah ya.
1: Apa ya?
0: Sesuai dengan kata hati aja, mau duet kek atau kalo, mau sendiri boleh.
1: Kalau duet Mas Vicky mau juga boleh, kalau sendiri juga boleh.
0: Saya senangnya duet-duet aja.
1: Ya udah duet-duet aja.
0: Duet, duet, duet.
1: Jangan duet, duit, duit.
0: Oh itu duit ya.
1: Gitu.
0: Oke deh, lagunya apa?
1: Lagunya dari Vita Alfia Mas.
0: Hah?
1: Vita Alfia lagunya.
0: Vita Alfia, judul lagunya?
1: Jaga jarak. Jaga jarak.
0: Jaga jarak 5 meter.
1: 10 kalau bisa.
0: Oke.
1: Terima kasih ya Mas.
0: Sama-sama Ririn.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada di Galang ya. Ririn, jaga jarak katanya. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
2: Makin asik makin yahut.
0: Pasti Cynthia.
2: Iya, betul.
0: Cynthia, gimana kabarnya Cynthia?
2: Kabar baik ya, kabar baik.
0: Iya, alhamdulillah baik juga. Cynthia mau lagu apa?
2: Coba dari Gita Yopi.
0: Gita Yubi.
2: Judulnya ini, oh ini apa? Merindukanmu.
0: Hah?
2: Judulnya Merindukanmu.
0: Merindukanmu.
2: Iya.
0: Iya, nanti kita cari ya.
2: Merindukan Kiki.
0: Enggak deh. Oke deh, Merindukanmu ya.
2: Iya.
0: Kita
2: ada?
0: Carikan dulu. Ya pokoknya gampang lah itu.
2: Iya.
0: Merindukanmu ya. Siap, bungkus.
2: Oke, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam ya. Yang ingin juga Anda memilihkan lagu masih bisa satu orang lagi ya. Baik, siapa nih? Halo, selamat sore. Eh, belum. Oh, ada. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
3: Makin nasi, makin nyahu.
0: Yuhuu.
3: Assalamualaikum, Mas Kiki. Selamat siang. Selamat sore.
0: Yuhuu.
3: Selamat sore.
0: Iya, Umi.
3: Ya, Mas Kiki. Apa kabarnya, Mas Kiki?
0: Alhamdulillah, Umi. Umi sehat.
3: Alhamdulillah, sehat juga. Wilujeng api-api aja, Mas Kiki.
0: Iya, sambil layeh-layeh ya.
3: Nah, iya memang iya nih Mas, sambil rebahan nih, sambil rebahan megang HP nih. Radionya pun dekat kepala nih Mas.
0: Waduh.
3: Iya.
0: Sampai ke mana-mana ditancepin itu radionya ya, di kepala ya.
3: Iya Mas, denger jam pun dibawa.
0: Yaudah, lagunya apa nih?
3: Lagunya ini aja Mas, Kamu Istimewa dari Melili.
0: Melili.
3: Ya.
0: Melili. Tamu istimewa bukan tamu malam minggu.
3: Kan.
0: Tamu istimewa ya.
3: Ya. Ada kan Mas Kiki?
0: Ya, semua udah dadain lah.
3: Aja dadain ya Mas Kiki ya. Nah, ya udah Mas Kiki, terima kasih waktunya.
0: Sama-sama Umi.
3: Sampai tuntas.
0: Oke.
3: Yuhuy. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sahur. Baik, di sore hari ini Abang Danaka saya senang sekali kembali menyapa Anda ya. Dan 3 lagu kita hadirkan berturut-turut nih untuk semangat hari ataupun di akhir pekan Anda di Pro Dangdut, makin asik makin yahut.

0: Anda masih bersama kami di Pro Dangdut ya, untuk Anda mendengarkan baru satu lagu nih yang asik-asik dari Pro 4 ya. Dan kami harapkan Anda tetap bersama kami Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahoy, saya Datuk Fajri Akbar, sarjana hukum dari Kejuruan Metar Bilang Deli, anggota Komisi E DPRD Provinsi Sumatera Utara. Saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia yang telah menjadi jembatan informasi bagi masyarakat, khususnya dalam menyiarkan ajang Piala Dunia. Siaran Piala Dunia melalui RRI bukan sekedar hiburan, tapi juga menjadi sarana pemersatu bangsa. Mulai dari kampung sampai ke kota, masyarakat dapat merasakan semangat yang sama, bersorak bersama, dan mempererat persaudaraan tanpa memandang perbedaan. Kami berharap RRI terus menjaga perannya sebagai media publik yang terpercaya, melestarikan nilai-nilai kebersamaan, serta menjadi suara yang menghubungkan seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Jangan lupa dengarkan siaran Piala Dunia hanya di RRI. Ahoy, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Intermezzo.
1: Bah, kasih dulu aku cendolnya, Mbak. Aku haus sekali nih.
2: Boten enten, Mas.
1: Ah, tak usah pakai santan pun tak apa-apa.
2: Loh, sampun telas, Mas.
1: Ah, ya sudah, tak usah pakai gelas pun tak apa-apa.
2: Aduh, dasar wong edian.
1: Bah, kau tahu pula kalau aku orang Medan rupanya.
0: Intermezzo.

0: Perompat FM makin padat merayap ya. Yang sudah request di WhatsApp sabar dulu ya, pasti kita puterin. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Selamat sore Pro Dangdut. Makin asik makin nyahut.
0: Pasti ada berat nih di Martubung.
1: Iya ada. Apa kabar Mas Kiki?
0: Alhamdulillah baik, berat nih. Cemana kabar sehat juga ke?
1: Sehat selalu bahagia, tertawa terus.
0: Tertawa aja ya.
1: Jadi apa lagi?
0: Bu Ratni mau request lagu apa nih?
1: Lagu Pia Valen aja sakit gigi mas.
0: Itu sakit gigi kok gak sembuh-sembuh?
1: Iya, sakit gigi. Daripada sakit gigi, daripada sakit hati, sakit gigi.
0: Daripada sakit hati gitu ya?
1: Lebih baik sakit gigi ini tidak mengapa.
0: Oke deh, yuk bungkus.
1: Engkun, makasih Mas Kiki.
0: Sama-sama.
1: Lancar-lancar dekinya keluarga. Amin, makasih, amin. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam ya. Tadi sudah ada pendengar kita nih ya dari Helvetia Pasar 4 yaitu Ahmad siapa namanya? Oh Ahmad ya. Boleh apa enggak sih request lagu dangdutnya Roma Irama? Boleh dong. Lagunya berjudul Judi Ngek gitu ya. Buat kakak bertugas aja sampai tuntas katanya, makasih. Assalamualaikum ya. Ada juga Kak Ira Tarigan. Assalamualaikum Bang Kiki. Ini Kak Ira nih Parapat, lagu Roma Irama juga Citra Cinta. Bernyanyi itu ya, bukan ya, Citra Cinta ya dari Roma Irama, nanti kita puterin juga ya. Dan ada juga dari Langkat ya, Bang Sadam mau request lagu Kenyataan Cinta dari Subro untuk ya, untuk Bang Penyiar bertugas aja. Oke, terima kasih ya. Kita persilahkan berikutnya siapa nih. Halo, halo.
2: Makin asik, makin nyahut.
0: Yoi, dengan siapa di mana?
2: Assalamualaikum, Kang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa nih?
2: Mas Aska di Deltu.
0: Oh, Aska, Deltu. Deli tua Deltu ya. Cimana kabarnya? Baik, Mas Aska.
2: Sehat, Kang. Akang sehat juga, kan?
0: Alhamdulillah, baik.
2: Bodoh-bodoh ya, Kang.
0: Yoi. Cimana mau lagu apa nih? Mau kita puterin lagunya?
2: Lagunya ini aja, Kang. Apa? Lagu Duit dari PMR.
0: Duit?
2: Iya, dari PMR.
0: PMR ya. Bukan sembarang duit itu. Duit. Itu.
2: Iya, ono Kang.
0: Ono lah.
2: Oke deh. Ditunggu Kang.
0: Yuk, mari.
2: Sun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Aska di Deli Tua ya. Kita puterin lagu Judi, terus juga Sakit Gigi, terus tadi ada Mas Aska dengan Duit ya. Kak Ira juga pasti kita puterin ini ya, sampai dengan pukul 17 nih, masih ada waktu ya. Untuk Ahmad, ini dia lagunya ya. Dan siapa tadi, ada Bang Sadam di Langkat juga ya. Mudah-mudahan masih tetap mendengarkan di Perompat FM, Suara Budaya Nusantara.

0: Intermezzo.
1: Cep,
0: ada tebakan lagi.
2: Tebakan aja si Nona ini, kelarnya sih.
0: Ayo tebak, bahasa Cinanya telur asin apa?
2: Apa ya?
0: Apa?
2: Gak tahu Nona, apa jawabannya?
0: Dok Acin jawabannya.
3: Wow.
0: Intermezzo.

0: Intermezzo.
1: Bah, kasih dulu aku cendolnya, Mbak. Aku haus sekali nih.
2: Boten enten, Mas.
1: Ah, tak usah pakai santan pun tak apa-apa.
2: Loh, sampun telas, Mas.
1: Ah, ya sudah, tak usah pakai gelas pun tak apa-apa.
2: Aduh, dasar wong edian.
1: Bah, kau tahu pula kalau aku orang Medan rupanya.
0: Intermezzo.

Duit-duitan rupanya ya dari PMR. Ada dua lagu lagi yang belum kita puterin ya. Ada Citra Cinta dari Roma Irama yang disukai oleh Kak Ira Tarigan. Terus juga ada lagu Kenyataan Cinta Subro ya, yang disuka oleh Bang Sadam di Langkat ya. Kemudian dua lagu bisa terputar langsung ya, tapi jadi bentar dulu Bang Roma, bentar dulu. Iya, tahan dulu, tahan nafas dulu ya Bang ya. Tahan ya. Oke deh, kita hadirkan lagu yang disuka oleh Kak Ira Tarigan dan Bang Sadam ya. Nanti pukul 4 sore kita akan hadirkan untuk Anda Karaoke Pro Dangdut ya, menemani Anda di suasana hari ini.

Baik, 88,4 MHz Perempat FM, Suara Budaya Nusantara. Bang Danaka, tiba saatnya kumandang azan asar untuk wilayah Kota Medan dan sekitarnya. Dari studio program 4, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Allahu Akbar.

104 FM, Suara Budaya Nusantara. Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Baik, kita ke segmen Koro-Koro. Yang ingin berkaroker ya boleh silakan ya. Yuk kita tunggu hingga pukul 17. Masih ada waktu lah ya untuk Anda yang ingin bergabung, yang ingin menjajal kemampuannya dalam bersuara ya. Tarik urat leher. Halo, selamat sore Pro Dangdut Koro-Koro.
1: Makin asik, makin nyaru. Assalamualaikum.
0: Yang benar nih, Cynthia mau nyanyi.
1: Iya, benar.
0: Lagu apa nih?
1: Ini sebutlah dari Goyang Dumang.
0: Ayo Goyang Dumang. Oh iya, iya, iya. Oke, karaoke.
1: Yuk.
0: Goyang Dumang ya.
1: Iya.
0: Bentar ya, mudah-mudahan bisa nih terputarkan. Oke, yuk gasken langsung. Oke. Tarik nafas dulu dong. Ini dia NPP pertama ya, 01 ada Cynthia di Mabar, lagunya Goyang Dumang dari Cita Cita Taya. Dicoba untuk dibawakan oleh Cynthia. Yuk ah.

0: Baik, Cynthia, terima kasih sudah bergabung ya.
1: Sama-sama.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapapun boleh ya. Tadi mana Ririn di Galang nih? Iya, tadi ada Cynthia di awal ya. Berikutnya siapa nih? Halo, selamat sore Prodangdut Karaoke Koro-koro.
2: Mau dong koro-koro bareng Mas Diki. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk Ririn penyanyi
2: lagunya
0: Galang kita.
2: Terkesima Bang Mas.
0: Terkesima sendiri.
2: Ada juga sih duetnya, nanti boleh gak duet lagi sama Tiki?
0: Terkesima duet, duet aja dulu ya.
2: Iya.
0: La la la la la la la. Boleh ya, oke siap bentar.
2: Oke.
0: Tarik napas dulu ya. Nih. Bentar. Siapa dulu ya?
2: Tiki, nanti kalau Ririn bilangin ya Mas.

0: bukannya boleh nyanyi kan Mas?
1: Apanya?
0: Nanti bisa lagi nyanyi.
1: Boleh asal ada waktunya ya.
0: Iya, Bu Vicky sehat terus ya Mas.
1: Yuk.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdebar hati berdebar bersama Kiki Irama. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
2: Sore.
1: Iya, siapa sih?
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Masuk, masuk. Ah, ini mah orang Marendal ya.
2: Iya, kok tahu aja sih?
1: Kok tua gitu. Bukan kok tahu ya, kok tua.
2: Oh, suka terbalik ya.
1: Terbalik.
2: Ah.
1: Oke. Okay. Baiklah, Kang Mangga, Kang Yusrijal Buana ya. Kang Rizal.
2: Siapa sejak kapan dikasih Yusnya?
1: Yusnya kan ada minangnya.
2: Suwe.
1: Lagunya apa nih Kang Rizal?
2: Pesta pasti berakhir.
1: Hah?
2: Pesta pasti berakhir.
1: Pesta pasti berakhir.
2: Ya.
1: Dari Roma Irama?
2: Enggak, dari Rizal Buana nih.
1: Oh, Rizal. Pesta pasti berakhir ya.
2: Oke.
1: Baik. Tarik napas dulu dong.
2: Ajarin ya.
1: Pasti pinter lah.
2: Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam Bang Haji.

0: Masya Allah, ya.
1: Nah, kenapa gitu?
0: Terus banyak.
1: Oh, terus chefnya. Terus banyak kene. Nah, kagok
0: deh. Kan pesta pasti berakhir, tuh, Kang Ijang.
1: Ah, gitunya. Sugan, weh.
0: Sebagai pengingat kita, ya.
1: Bagaimana, sehat?
0: Alhamdulillah.
1: Soalnya udah lama gak berkomunikasi dengan Kang Kiki.
0: Ini atau kadie ngobrol di Markobar, di mana?
1: Pas saya datang, Kang Kiki gak ada.
0: Ya gitulah.
1: Wah,
0: harus tahu ya. Harus tahu jadwal manggung saya di Prodamjo.
1: Iya, Kak Harti ya tuh.
0: Ini ya, ada ini ada uang sangu dari Bu Ratni,
1: dari Bunda Rahmi, siapa?
0: Ratni.
1: Bunda Ratni.
0: Iya, 150 juta silakan diambil. Iya.
1: Ah, gampang. Tapkan aja, Bun.
0: Ya, di
1: tap. Ratni, tapkan.
0: Di tapnya.
1: Biar ku jemput kalau ke maksudnya jemputnya ke bank, bukan ke rumah Bu Ratni. Lah, buat Kak Kiki sehat selalu ya.
0: Sama-sama, terima kasih, atur nuhun.
1: Sami-sami. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada Kang Rizal Buana ya, pesta pasti berakhir. Ini lagu memang mengingatkan kita bahwa dunia ini hanyalah fana ya. Ada juga Cynthia tadi dikasih sangu nih ya dari Bu Ratni 100 juta untuk saya dan juga Ririn masing-masing 100 juta gitu ya. Duh, makasih banget ya dari Bu Ratni. Baik, yang lainnya yang ingin juga menjajal kemampuannya untuk tarik suara dangdutnya ya, jangan ragu-ragu ya. Yang dekat merapat, yang merapat mendekat ya. Yang dekat merapat, yang jauh mendekat, yang dekat merapat gitu ya. Pilih clear, acak corak. Halo, selamat sore Pro Dangdut Koro-Koro. Waalaikumsalam. Suaranya kok kecil?
2: Pro Dangdut.
0: Iya,
2: halo.
0: Iya, suaranya kecil, Bang. Iya, suaranya kecil.
2: Koko Pro Dangdut.
0: Iya, Pro Dangdut. Dengan siapa di mana nih?
2: Dengan Wak Slamet di Marendal.
0: Oh, Wak Slamet. Mau nyanyi juga nih?
2: Hah?
0: Mau nyanyi?
2: Mau terbang.
0: Mau terbang? Iya, karena gak nyangka kalau Wak Slamet mau nyanyi juga gitu.
2: Oh, boleh?
0: Boleh sih. Ya udah, lagunya apa?
2: Anak Singkong ada, Bang?
0: Anak Singkong? Tapi dangdut.
2: Ya, dangdut Anak Singkong.
0: Anak Singkong, bukan anak King Kong. Karaoke singkong dan keju maksudnya.
2: Iya.
0: Oke, siap. Yuk, tarik napas. Iya, dibantu dengan doa. Yuk, siap. Gas ke. NPP 03.
2: Aduh.

0: Anak singkong. Anak si engkong maksudnya.
1: Iya. Wong deso, Bang.
0: Anak si engkong.
1: Wong deso.
0: Iya, wong deso. Baik, makasih banget ya untuk Wak. Selamat nih ya.
1: Oke, Bang Kiki.
0: Siap. Terima kasih.
1: Oke, Bu Nira, Bu Cendrawasi.
0: Yo.
1: Cukup sekian dan terima kasih.
0: Iya. Ada Wak Selamat ya di Morendal sana. Oh, tetanggaan dong dengan Bang Ijal Buana ya, Riza Buana. Baik, kita hadirkan kembali peserta berikutnya nih untuk di Prodangdut. Halo, selamat sore Prodangdut Koro-Koro.
2: Duh, ganggu mau dong puru-puru.
0: Yoi dong, sapa iki?
2: Kalau nuwun Bang Kiki.
0: Ini Mas Adi Genjer bukan?
2: Iya.
0: Tumben.
2: Iya, biasa, kepingin puru-purunya.
0: Ya udah, lagunya apa nih?
2: Keramat.
0: Keramat. Pasti belum mandi nih, harus pakai keramat.
2: Iya, memang belum, mesti apek ini.
0: Harus keramat. Harus keramat.
2: Nyemplung di kolam aja, jadi keluar baru keramat.
0: Oke, siap ya.
2: Siap.
0: Dibantu enggak?
2: Hah?
0: Dibantu ya, sedikit.
2: Dibantu pertama aja.
0: Iya.

0: Saya kalau lagi nyanyi atau mendengar lagu ini suka nangis sendiri.
1: Jangan nangis, nanti pecus curek nanti. Dari sakit-sakit jaringannya.

0: Gak tersangkut di jaringannya Bang Kiki.
1: Iya gak apa-apalah. Yang penting nyambung ya.
0: Nyambung.
1: Masih ada nih lagunya ya.
0: Iya, masih ada.

0: Ini sedih atau nyai atau malah ketawa?
1: Malah ketawa aja. Belum lagi masuk udah masuk ya kan. Ini ketawa jadi.
0: Iya enggak apa-apalah.
1: Kalau baru tuh ada dari api kan bisa, dari enak ya kan.
0: Ini kan menghibur.
1: Dari keyboard, dari keyboard. Dari keyboard ada bukunya. Oke, lanjut ya.
0: Yuk, sama-sama.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Ada Kang Ahmad di Bandung, mana katanya susah masuk, mungkin mudah-mudahan bisa bergabung ya. Halo, selamat sore Pro Dangdut Koro-Koro.
2: Selamat sore Kang Kiki.
0: Iya.
2: Nah, dari tadi baru masuk sekarang.
0: Tuh, gening ya, kalau sudah waktunya mah pasti bisa nanti ya.
2: Kemana dua hari kemarin enggak sama Kang Kiki, siapa yang barunya?
0: Oh, ada, udah lama juga orang sini juga sama-sama penyiar kita ya.
2: Kang Ahmad jadi agak sedikit puyeng nonton bola terus, begadang terus kan Kiki ya.
0: Begadang. Begadang mana? Begadang hiji, begadang dua?
2: Begadang semuanya.
0: Begadang yang mana nih? Begadang satu?
2: Iya, pokoknya nonton bola dari awal sampai semua ditonton kan aja.
0: Coba. Jadi lagunya begadang?
2: Enggak, itu jangan begadang.
0: Jadi di mana
2: air
0: tuh?
2: Mata tiada arti.
0: Air mata tiada arti. Yalah.
2: Begadang itu nonton bola kan Kiki tuh.
0: Oh, mana witte. Bentar ya. Air mata tiada arti. Dari Mim Asaripin ya.
2: Iya, siapa ajalah.
0: Ntar. Sok atuh mangga. Lagu ini ya.
2: Iya.
0: Siapkan napas terbaik.

0: udah.
1: Nah, beda padahal apa di rumah tegak dari ngagu ya. Ternyata pas jadi kemental sedikit tuh kan itu.
0: Kembali tenang ya, nggak apa-apa ya.
1: Agak terlena, soalnya lagu ini teja memang itu favorit Kang Iki sama sedih lagu itu jadi jadi kemental.
0: Lagunya.
1: Padahal yang paling favorit di rumah juga kadang isengnya lagu itu Air Mata Ada Arti, Jandaku.
0: Lain nih. Nyari-nyari HTKP.
1: Dia sudah tahu aku miskin. Kalau kemarin saya nyanyi di kemarin mah sudah tahu aku miskin yang bahasa minggu kemarin mah kan gitu. Sama siapa Mbak? Siapa ya? Itu kan.
0: Iya.
1: Mana nyanyiin ke Kang Kikinya kemana lagi tugas keluar
0: katanya. Gaya keluar. Iya.
1: Makasih Kang Iah, mudah-mudahan.
0: Sama-sama.
1: Acara sunat ya hari apa acara sunat di Eropa teh?
0: Tiap hari Rabu jam 9 pagi.
1: Oh, mau ikutan ah.
0: Mah enggak tuh ya. Mudah-mudahan bisa pasti acaranya.
1: Di sana.
0: Oh, atuh boleh silahkan pantun Sunda
1: atau,
0: ya.
1: Atau istilah Sunda masih sindiran.
0: Si sindiran. Gitu. Iya. Mohon Kang Hamad salam baktos kasadayana nya.
1: Iya, yuk. Mohon. Salam kasadayana ah. Atau salam ke semuanya aja itu kan yang peserta karaokean gitu aja.
0: Iya, makasih. Iya, siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam ya dari Bandung Timur ada Kang Ahmad ya. Serasa di radio sahabat saya. Halo. Produndu.
2: Makin asik, makin yahut.
0: Iya, dengan siapa di mana nih?
2: Tiara ini Bang Kiki.
0: Tiara, Tiara orang yang tak suka karaoke.
2: Lagu apa itu?
0: Tiada.
2: Oh, tiada ya.
0: Tiara mau lagu apa?
2: Lagu Lesti ada Bang.
0: Judulnya?
2: Bawa aku ke penghulu.
0: Bawa aku ke penghulu. Lesti ya. Coba ada gak? Oke, yuk gaskeun. Ada
2: bantu
0: Tiara.
2: Ya Bang.
0: Dengan doa. Ini lagunya baru nih. Ada Tiara. Tiara di mana rumahnya?
2: Di Rimbek Bang.
0: Oh ya, di Rimbek ya.

0: Oke, Tiara.
1: Sorry ya, Bang, gak bisa lah gedang. Jadi
0: gak apa-apa, bagus dong, gak apa-apa.
1: Oke, Bang Kiki sehat.
0: Alhamdulillah, minggu depan masuk lagi ya, gabung lagi ya.
1: Bang Kiki minggu depan masuk gak?
0: Insya Allah ada.
1: Oke. Makasih ya, Bang.
0: Sama-sama, waalaikumsalam. Aduh, ada Tiara di ring road ya. Ini saya pingin lagunya Eri Susani ya, tapi nada pria ya, jangan buang waktuku. Kita coba ya untuk versinya saya nih. Saya kasih spesial waktu deh, 10 menit lagi ya. Mumpung lagi di sesi ini. Ini gimana lagunya ya?

0: Kita mengajak Anda untuk berinteraksi dan juga gabung di Prodangdut setiap harinya mulai pukul 15 sampai dengan pukul 17 waktu Indonesia Barat. Masih ada nggak sih yang ingin bergabung? Oh, kayaknya waktunya sudah cukup ya. Kita nantikan kembali untuk Anda di minggu depan, masih di spesial karaoke untuk Anda di Prodangdut Koro-Koro. Yuh!
1: Pro 4 FM, Radio Siaran Budaya Indonesia, pelestari budaya bangsa.
0: Kabar berita Pro 4. Abang dan kakak, selain di Pulau Jawa yang identik dengan peninggalan zaman dahulu yaitu berupa candi, ternyata Sumatera Utara juga menyimpan misteri sejarah peradaban seperti pada suku Pakpak. Di daerah ini banyak ditemukan patung batu oleh masyarakat setempat dinamakan dengan Mejan. Selain Mejan, ada banyak patung angsa yang ditemukan di kompleks-kompleks Mejan. Pada zaman dahulu, Mejan berfungsi sebagai benteng pertahanan terhadap musuh yang akan masuk ke suatu daerah ataupun kampung. Mejan adalah lambang kesejahteraan suatu kerajaan, pertahanan dan cita-cita masyarakat, serta barang koleksi yang sangat bergengsi. Pada dasarnya, Mejan melambangkan kepemimpinan karena menyerupai pimpinan atau pertaki yang dapat dikagumi karena memiliki ketegasan, kemapanan, kekayaan, dan kemasyuran. Uniknya, patung Mejan menyerupai manusia yang sedang menunggang binatang, seperti gajah, harimau, simbol dari penyatuan antara kemapanan duniawi dan ketinggian ilmu adiluhung. Menurut seorang ahli purbakala suku Pakpak yaitu Melisa Padang, dahulu pembuatan Mejan tidak sembarangan dan mempunyai aura mistis tersendiri. Ria yang bekerja di Kemendikbudristek ini mengatakan, dahulu untuk membuat Mejan diperlukan biaya yang mahal dan ritual tertentu. Untuk pembuatan Mejan tidak sembarangan karena dalam pembuatannya harus mengikuti banyak ritual. Tanda-tanda Mejan yang diisi oleh Nang Guru adalah di samping perut Mejan berlobang dan tertutup. Apabila ditemukan Mejan yang perutnya terbuka, berarti Mejan tersebut polos dan tidak berisi. Biasanya, Mejan tersebut adalah Mejan untuk souvenir ataupun koleksi pertaki yang kaya raya. Begitu banyaknya Mejan yang masih dimiliki oleh lembuh atau marga, menunjukkan bahwa Mejan di Tanah Papak adalah bentuk budaya yang sangat bernilai dan memiliki arti yang sangat penting dalam budaya dan adat istiadat di Tanah Papak. Demikian saya Kiki Koswara, nantikan kembali untuk kabar

Televisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: Najwa, kok kenapa?
1: Baru juga beberapa hari di Medan, aku udah kangen sama kampung halaman.
2: Apa sih yang paling kau kangenin?
1: Biasanya setiap pagi sebelum beraktivitas, mama aku sering muter lagu-lagu Melayu.
2: Oh, jadi kau pengen denger-denger lagu-lagu Tanjung Balai gitu?
1: Iya, Kak.
2: Ya ampun, gak usah bening, gak usah nangis, gak usah risau ya. Dengarkan aja RRI Prompat Medan. Di situ kau bisa dengarkan lagu-lagu Melayu Tanjung Balai. Lagu-lagu daerah se-Indonesia ada di RRI Prompat Medan.
1: Oh iya, Kak. Emang di Prompat ada acara apa sih, Kak?
2: Ih, banyak kali. Kau bisa dengarkan lagu-lagu lokal Medan dan juga lagu-lagu daerah se-Indonesia di apresiasi budaya lokal dan apresiasi budaya Nusantara.
3: Prompat FM, suara budaya Nusantara.

0: Iya, 88,4 MHz Perwata FM Suara Budaya Nusantara ya Bang Danaka. Pukul 17 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya kita hadirkan Mutiara Sore, kajian mau islami di hari ini. Kita akan mengajak Anda untuk menyimak kajian Mutiara Sore bersama Ustazah Dewi Anggraini SAGMA dengan tema menjemput rejeki jalur langit ketika usaha bertemu ridho Allah ya. Untuk hari ini edisi 21 Juni 2026. Sesaat lagi.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

0: من أراد الدنيا فعليه بالعلم ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم ومن أرادهما فعليه بالعلم. Barang siapa yang menginginkan dunia, maka hendaklah berilmu. Barang siapa yang menginginkan akhirat, maka hendaklah dengan ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, maka hendaklah dengan ilmu. Imam Syafi'i rahimahullah. Saatnya Anda ikuti kajian Mutiara Sore Pro 4 FM RRI Medan, Suara Budaya Nusantara.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita panjatkan segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah membentangkan bumi dan meluangkan pintu rezeki bagi hamba-hambanya. Salawat beserta salam kita hadiahkan kepada junjungan kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pembawa risalah yang menuntun kita pada keberkahan hidup. Abang, kakak, pendengar Mutiara Sore Pro 4 FM yang dirahmati Allah. Pada kesempatan sore yang berbahagia ini, kita akan membahas menjemput rejeki melalui jalur langit ketika usaha bertemu ridho ilahi. Seringkali kita merasa sudah bekerja membanting tulang, pergi pagi, pulang petang. Namun rasanya rejeki itu belum atau begitu sulit digenggam, atau justru cepat sekali menguap. Disinilah kita harus memahami bahwa rezeki itu bukan sekedar hitungan matematis di atas kertas, melainkan soal keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jika jalur bumi adalah tentang bekerja keras, mencari relasi, dan meningkatkan skill, maka ada jalur langit tentang bagaimana kita mengetuk pintu sang pemilik rezeki Allah Azza wa Jalla. Jalur langit adalah bagaimana kita mengetuk pintu sang pemilik rezeki Allah subhanahu wa ta'ala. Ada amalan-amalan utama yang menjemput rezeki melalui jalur langit. Yang pertama, amalan yang harus kita amalkan di dalam diri kita untuk menjemput jalur langit itu adalah memperbanyak istighfar. Banyak yang mengira istighfar itu hanya dilakukan saat berbuat dosa. Bukan, padahal istighfar itu adalah kunci pembuka gembok rezeki yang tertutup oleh kemaksiatan kita. Jadi istighfar itu bukan hanya untuk orang yang baru melakukan perbuatan dosa, tapi justru istighfar adalah gembok rezeki yang tertutup oleh kemaksiatan kita. Allah berfirman dalam surah An-Nuh ayat 10 dan 12 yang artinya, maka aku berkata kepada mereka, mohon ampunlah kepada Tuhanmu. Sesungguhnya dia itu maha pengampun. Niscaya dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu. Dan dia memperbanyak harta dan anak-anakmu. Itu amalan yang pertama. Nah, untuk amalan yang kedua, itu adalah sholat duha. investasi pagi. Sholat duha itu adalah bentuk syukur atas 360 persendian yang ada di dalam tubuh kita. Begitulah sholat duha kekuatannya untuk kita syukuri dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah berfirman, "Wahai anak Adam, janganlah engkau luput dari 4 rakaat di awal harimu. Niscaya aku cukupkan kebutuhanmu di sepanjang hari itu." Kemudian amalan yang berikutnya adalah sedekah. Logika langit yang ajaib, secara logika bumi, sedekah itu mengurangi angka. Namun secara logika langit, sedekah itu adalah investasi dengan imbal hasil minimal 10 kali lipat. Jadi rahasianya, jangan menunggu kaya untuk bersedekah. Tapi bersedekahlah agar Allah melapangkan jalan kekayaanmu. Sedekah subuh, salah satu waktu terbaik di mana malaikat turun dan mendoakan orang-orang yang berinfak. Kemudian amalan berikutnya adalah memuliakan orang tua. Silaturahmi, rejeki seringkali datang dititipkan Allah kepada anak yang berbakti kepada orang tuanya. Artinya apa? Ridho Allah itu ada pada ridho orang tua. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Barang siapa yang ingin diluangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung silaturahmi, baik itu kepada orang tua, baik kepada tetangga, baik kepada teman, baik kepada saudara." Haruslah kita bentuk silaturahmi. Itu dia amalan-amalan. Salah satu amalan untuk menjemput jalur rejeki melalui jalur langit. Kemudian amalan berikutnya itu tawakal. Tawakal yang sebenar-benarnya adalah tawakal yang bukan berarti harus diam. Melainkan tawakal yang melakukan usaha terbaik di bumi lalu melepaskan hasilnya kepada Allah. Jika kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, niscaya Dia akan memberi rezeki kepada kalian sebagaimana Dia memberi rezeki kepada seekor burung. Ibaratkan dengan seekor burung. Ia pergi, burung itu pergi pagi hari dalam keadaan lapar dan pulang di sore hari dalam keadaan kenyang. Seperti itulah perumpamaan tawakal menurut Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita tawakal itu pergi pagi dengan keadaan lapar, pulang sore dalam keadaan kenyang. Seperti itulah tawakal yang benar-benar dikehendaki Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi jalur langit ini tidak menghapuskan kewajiban kita untuk bekerja di jalur bumi. Artinya apa? Dengan sifat-sifat atau amalan-amalan yang kita lakukan, seperti tadi tawakal, melakukan sholat duha, kemudian memuliakan orang tua, sedekah, itu adalah salah satu yang membantu kita mendapatkan rezeki di jalur bumi. Dengan kita lakukan itu, maka kita akan mudah mendapatkan keberkahan melalui jalur langit. Artinya, dari sini ke depan, keberkahan untuk mendapatkan rezeki dari Allah subhanahu wa ta'ala, kita harus terapkan dengan amalan-amalan yang tadi. Justru, jalur langit adalah ekselesator dan penjamin ketenangan. Artinya kalau kita sudah mengamalkan itu, mengamalkan apa yang tadi saya sampaikan, baik sedekah, tawakal, kemudian berbakti kepada orang tua, sholat duha, insya Allah hidup kita berkah dan tenang tanpa harus memikirkan masalah-masalah yang lain Artinya rezeki kita betul-betul berkah dan mendapatkan kemuliaan di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bekerjalah seolah-olah kamu itu akan hidup selamanya. Profesional ya. Namun berdoalah seolah-olah besok kamu akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah melembutkan hati kita untuk senantiasa bersandar kepadanya, sehingga rezeki yang datang bukan hanya banyak secara jumlah, tapi juga berkah secara manfaat. Demikian sahabat Mutiara Sore Pro 4 FM yang dirahmati Allah. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sekian Mutiara Sore Pro 4 RRI Medan. Dengarkan kajian Mutiara Sore setiap hari pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 4 Medan.

0: tanjak dan tengkuluk bukan hanya sekedar penutup kepala, namun pemaknaannya artinya mencirikan identitas kemelayuan dari seseorang, sehingga dalam membuatnya tidak sembarangan, meski dibuat sama-sama dari sehelai kain. Penggunaan tanjak dan tengkuluk harus terus dilestarikan, terutama bagi kalangan anak muda. Adalah Muammar Hamzah, seorang mahasiswa berprestasi yang turut melestarikan budaya Melayu bertengkuluk. Selain sebagai pengrajin, Hamzah juga masih aktif dalam kegiatan kemahasiswaan. Ia juga memiliki segudang prestasi, diantaranya Wakil 2 Duta Pariwisata Kabupaten Asahan 2022, juara 1 Lomba Media Tradisional Pertunjukan Rakyat Tingkat Sumatera Utara, dan juara 2 Kelompok Informasi Masyarakat Pertunjukan Rakyat Sumatera Utara. Adapun kecintaan dan motivasi Hamzah melestarikan tengkuluk, salah satunya adalah karena keprihatinannya terhadap keberadaan tengkuluk bagi anak muda.
1: Nah, prestasi yang saya dapatkan semenjak dari kelas 1 SMP, saya mengikuti sanggar seni dan saya sering mendapatkan juara 1, juara 2, juara 3 dari tingkat kabupaten hingga tingkat provinsi Sumatera Utara. Dan itu seni teater, festival seni teater. Dan pada tahun 2021, prestasi yang saya dapatkan ialah juara 1 Duta Pemuda Kabupaten Asahan. Lalu dilanjutkan dengan tahun 2022, saya mendapatkan juara Wakil 2 Duta Pariwisata Kabupaten Asahan, Mbah. Kegiatan saya untuk saat ini, saya adalah seorang mahasiswa. Saya kuliah di Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Sukma dan saya semester 1. Saya memiliki mesin kecerdasan atau MK, itu Intuiting Introvert. Dan saya mengambil konsentrasi, yaitu manajemen pariwisata, karena saya menyukai pariwisata. Kalau jawaban simpelnya, ya biar keren aja. Tapi ada jawaban yang lebih dalam, yang lebih mendasar lagi, yaitu selain miris melihat anak muda sekarang yang menganggap fashion tradisional itu terkesan kuno. Jadi saya di sini memakai itu sehari-hari karena saya menyukai. Selain saya menyukai, saya juga mencintai. Dan ini harus dikembangkan lagi. Dan itu harus dari pemuda seperti kita ini.

0: juga menyampaikan bagaimana ia awalnya tertarik pada tengkuluk.
1: Jadi awal mula saya menyukai panjat atau tengkuluk itu pertama kali saya melihat bidan pengantin, Mbak. Jadi ketika itu apa yang dipakai pengantin itu keren sekali gitu. Saya pasti nanti bakal pakai itu, tapi belum sekarang. Saya masih harus belajar lagi, Mbak. Jadi saya nanya, di mana sih belinya? Pertama saya mau beli, Mbak. Dan kedua saya pengen tahu bagaimana cara membuatnya. Lalu saya mencoba mendatangi salah satu brand yang ada di Kabupaten Asahan, yaitu brand Tengkulu dengan nama Alam Tengkulu. Jadi saya mencoba belajar dengan seseorang namanya Abah Alam. Lebih akrab dia panggil Abah Alam.
0: Tengkuluk memiliki beragam jenis dan peruntukannya pun tidak sembarangan.
1: Nah, sejauh ini

0: Ini saya masih belajar dan saya sudah bisa membuat beberapa lipatan. Banyak sih diantaranya ada tengkuluk dendang tak sudah, tengkuluk balung raja, ada tengkuluk mahkota alam, dan yang paling saya gemari itu ada satu lipatan yang dinamakan lipatan belah mumbang, bah. Jadi lipatan ini bentuknya seperti mumbang kelapa. Jadi kalau kita melihat ada kelapa yang gugur, apa mumbang tumbuh tunas yang gugur, nah dia berbentuk panjang dan segitiga, nah itu namanya belah mumbang.
1: Itu kamu bisa buat?
0: Itu saya bisa buat. Dan itu juga adalah tengkuluk yang dipakai raja di raja, Pak, saat memerintah Kesultanan Asahan.
2: Sementara itu, untuk proses pembuatan tengkuluk, menurut Hamzah, diperlukan waktu 1 jam untuk satu tengkuluk dengan bahan yang disarankan adalah kain songket. Bagaimana pembuatan tengkuluk? Muammar Hamzah menjelaskannya berikut ini.
0: Nah, untuk pembuatannya atau prosesnya kurang lebih 1 jaman lah ya, Bang. Dan ini dibuat dari kain, sebaiknya kain songket ya, kain songket tenun yang asli. Tetapi pasar meminta hal-hal yang lebih praktis gitu, yang harganya tak menguras kantong. Jadi bisa kita buat dari songket meteran, Bang. Jadi dengan cara membuatnya, pertama kita mengambil kain songket yang meteran atau tenun yang asli. Nah, lalu itu diukur. Sebenarnya untuk ukuran itu sesuai kepala pemakai, Pak. Lingkaran kepala pemakai. Jadi kita ukur pada yang biasanya di 83 cm itu persegi 4, lalu dilipat menjadi segitiga. Nah, selain kain songket, itu tadi juga disatukan dengan kain keras. Biasanya 1 meter harga kain keras itu cuma 15.000. Jadi itu sama ukurannya tadi sama kain songket. Nah, setelah segitiga itu disetrika, Bah. Sehingga dia rapi, rapi kan, udah keras. Biasanya orang-orang kebanyakan memakai kawat. Tetapi saya rasa dengan memakai kain keras itu sudah cukup kuat, Bah. Jadi itu nanti pinggirannya dijahit, segitiga itu pinggiran dijahit. Nah, setelah itu baru kita pikirkan kita mau melipat apa, kita mau jenis apa gitu.
2: Adapun Hamzah membuat tengkuluk berdasarkan pesanan dari pelanggan, dan pelanggan tengkuluk Muammar Hamzah tidak hanya berasal dari Sumatera Utara saja, namun juga berasal dari luar provinsi Sumatera Utara seperti Kalimantan, Riau, dan Sumatera Barat.
0: Namun saya hanya membuat kepada pesanan khusus seperti bidan pengantin, ada atau acara-acara kasidah.
1: Ada lagi yang lain?
0: Dan saya juga seorang mahasiswa, saya lebih fokus kepada belajar dulu daripada berwirausaha. Tapi saya mencoba menggabungkan dua hal ini, meskipun cukup sulit, tapi berusaha saya nikmati, Pak. Alhamdulillah, pasar pesanan kita sudah sampai ke beberapa luar provinsi, baik Aceh, Riau, dan juga Sumbar. Kemarin juga ada yang mesen nih, Bah, dari Kalimantan.
2: Beruntungnya, Muammar Hamzah sebagai pengrajin tengkuluk mendapatkan dukungan dari pemerintah meskipun masih mengalami beberapa kendala dalam produksinya. Kita dengarkan kembali penuturan Muammar Hamzah.
0: Dalam kurun 2 bulan ini, kita juga bekerja sama dengan Dispora Kabupaten Asahan membuat pelatihan pembuatan tengkuluk, Bah. Alhamdulillah. Untuk kendala sibah sejauh ini ya masih manual lah, masih mengerjakan dalam konteks yang manual. Dalam itu karena kita kan pakai mesin manual, gak pakai mesin pabrik ya. Jadi dalam pembuatan satu itu atau pemesanan banyak, kita kewalahan. Jadi harus menambah jasa gitu untuk bekerja sama, dan kita harus melatih lagi, dan di situ kita juga membuat pelatihan lagi gitu lah. Saya berharap dan saya masih berpikir bagaimana caranya membuat dengan mesin dan praktis
1: supaya
0: untuk memenuhi pasar lokal nasional dan internasional tentunya, Bang.
2: Bagaimana harapan Muammar Hamzah terhadap pelestarian pemakaian tengkuluk saat ini, terutama bagi generasi muda saat ini?
0: Pertama, saya harus memulai dari diri sendiri ya, Bang. Jadi saya membiasakan diri saya dengan hal-hal yang berbau budaya, dan saya pelan-pelan mengajar. Saya menggunakan keeksistensian yang saya dalam media sosial, dalam bermedia sosial, berkata-kata, dan menulis untuk mengajak para pemuda bahwa kalau pakai tengkuluk itu keren loh, gitu. Selain itu, ini juga bagus untuk souvenir dan juga untuk perkembangan pariwisata di Sumatera Utara ini, Bang. Saya berharap kepada anak muda khususnya, ayolah kita sama-sama bergerak kembali membudayakan pakaian tradisional, terutama yang tengkuluk, agar tengkuluk ini lebih dikenal masyarakat luas. Karena ini adalah khasanah budaya kita. Ini adalah budaya lokal. Kalau bukan kita yang memperkenalkannya kepada masyarakat luas, siapa lagi coba? Jadi sebelum kita menutup sesi kita hari ini, saya punya pantun nih, Pak. Jadi nggak puas gitu bicara budaya Melayu tapi nggak pakai pantun. Panja bukan sembarang panja, berdiri segak tak akan layu. Ini anak bukan sembarang anak, ini adalah anak Melayu. Ahoy Kota Medan.
2: Abang dan kakak, budaya dan tradisi Melayu saat ini harus terus dilestarikan dan diperkenalkan, terutama di kalangan anak muda. Hal ini agar khasanah budaya dan tradisi Melayu tidak hilang ditelan zaman. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi?

0: Ya, lagu Melayu berbahasa Melayu di Ambang Sore. Abang Dan akan menemani Anda dari suaranya Erna Tania ya. Menghadirkan kita untuk menikmati kembali program 4 RM Medan untuk suasana berikutnya ya. Religi Sore program 4 sambil menantikan tentunya azan maghrib tiba untuk Anda. Baik, lagu-lagu religi di sore hari ini akan kita hantarkan untuk Anda hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya kita hadirkan untuk Anda kabar berita perempat. Selamat mendengarkan kembali.
1: Perempat RRI Medan, Suara Budaya Nusantara.

Kabar Berita Pro 4. Tarian Terang Bulan. Tarian Terang Bulan adalah tarian tradisional khas suku Karo, Sumatera Utara, yang menggambarkan percintaan muda-mudi di bawah sinar bulan purnama. Sering disebut juga dengan tarian Tari Guro-Guro Aron, atau media pergaulan untuk mencari pasangan. Dengan gerakan lemah gemulai, dilengkapi dengan busana adat Karo, serta diiringi musik khas Karo, seperti gendang dan sarune, syarat makna tentang kehidupan dan pencarian jodoh. Tari Guro-Guro Aron ini memiliki makna tentang tema percintaan, pergaulan, dan pencarian jodoh di kalangan muda-mudi, melambangkan pertemuan dan rayuan. Memiliki gerakan yang lembut, lemah gemulai, mencerminkan proses pendekatan dan kasih sayang. Dalam tarian Guro-Guro Aron ini, melambangkan perjuangan maju, menghormati sang pencipta, proses hidup berliku, dan kesepakatan. Dilengkapi dengan busana menggunakan pakaian adat Karo yang sopan dan indah, yaitu mahaga, mejile, dan metunggung. Musik dari tari Guro-Guro Aron ini diiringi alat musik tradisional Karo yaitu gendang, indung sanak, penganak, dan sarune. Konteks dari tarian Guro-Guro Aron ini merupakan bagian dari aktivitas sosial dan adat suku Karo, sering dilakukan pada malam hari saat bulan purnama, menjadi media untuk memperkenalkan adat dan melestarikan seni tari di kalangan generasi muda. Jadi, secara singkatnya, tarian Terang Bulan adalah tari pergaulan Karo yang romantis, syarat makna dan budaya, serta menjadi simbol interaksi sosial muda-mudi Karo. Demikian Abang Danaka, saya Kiki Koswara, nantikan kembali untuk kabar berita berikutnya.

Televisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prambanan.

Abang dan kakak, saatnya Anda mendengarkan motivasi Islami, lagu-lagu Islami, dan tausiah Islami. Hanya di Religi Sore Islami, Pro4 FM, RRI Medan, Suara Budaya Nusantara.

Barus, gerbang Islam pertama di Nusantara. Sejumlah kota di tanah air menyimpan bukti sejarah penting terkait penyebaran Islam. Salah satunya di Barus yang disebut sebagai kota Islam pertama di Indonesia. Sejarah Islam di kota Barus dikutip dari buku Sejarah Islam Nusantara karya Rizam Aizid. Penyebaran Islam di Sumatera Utara berawal di kota Barus pada abad ke-7 Masehi. Barus menjadi kota yang terkenal dengan perdagangan hasil buminya seperti kapur Barus dan kemenyan. Hasil dagang tersebut kemudian diperdagangkan hingga ke Tiongkok, Armenia, Arab, dan Mesir. Mengutip buku Muslim Bali, Mencari Kembali Harmoni Yang Hilang, karya Duroddin Mas'ad, atas perdagangan tersebut terjadilah kontak antara Barus dengan Timur Tengah. Melalui pedagang Timur Tengah seperti Arab, Persia, dan Gujarat yang singgah di Sumatera, mereka membawa ajaran Islam dan menyebarkannya kepada penduduk setempat. Penduduk pribumi mulai memeluk Islam secara perlahan dan mereka berhasil mendirikan kerajaan Islam pertama di Indonesia, yaitu Kesultanan Perlak antara tahun 840 Masehi hingga 1292 Masehi. Dalam waktu yang singkat, ajaran Islam menyebar dengan cepat di Barus dan sekitarnya. Dikutip dari buku yang sama, bukti peninggalan Islam di Barus terdapat beberapa bukti arkeologis yang menunjukkan bahwa Barus merupakan kota Islam pertama di Indonesia. Di antaranya, terdapat nisan makam tua di kompleks pemakaman Mahligai, yang salah satunya bertuliskan Syekh Rukunuddin yang wafat pada tahun 672 Masehi atau 46 Hijriah. Berikutnya terdapat makam Islam tua di kota Barus. Salah satunya adalah makam Syekh Mahmud Syah di Bukit Papan Tinggi yang wafat pada tahun 440 Hijriah. Terdapatnya masjid kuno di Kanton yang disebut sebagai masjid tertua di dunia setelah Masjid Nabawi atau Kuang Tah Se, Masjid Bermenara Megah, dan Che Lin Se, Masjid Bertanduk Satu. Peran kota Barus dalam penyebaran Islam memiliki peran penting dalam penyebaran agama Islam di Nusantara. Para pedagang Muslim yang datang ke kota ini tidak hanya berdagang tetapi juga membawa ajaran Islam kepada penduduk setempat. Dengan berdialog dan berinteraksi dengan masyarakat setempat, mereka berhasil menyebarkan keyakinan Islam. Kota Barus menjadi basis penting dalam penyebaran Islam di pesisir barat Sumatera Utara dan sekitarnya.

Ya, silang lagu religi Abang Daka dari Kafein ya, judulnya Ampunilah Aku ya. Karena kita dalam perjalanan hidup ini tidak lepas dari namanya dosa dan kesalahan ya Abang Daka. Senantiasa kita bertobat ya dalam pengampunan dosa. Karena Allah menjanjikan ya ketika kita beristighfar ya Bang Daka, ini salah satu dari beberapa informasi bahwa istighfar ini merupakan permohonan ampunan kepada Allah dan amalan ini sangat dianjurkan karena memiliki keutamaan yang luar biasa begitu ya. Jadi untuk kita senantiasa pada saat dimanapun kita berada ya, baik dalam kelapangan rezeki maupun kesulitan, istighfar ini bisa kita perbanyak ya Bang Danaka. Tentu banyak utamanya, diantaranya dapat menghapus dosa dan kesalahan, mendatangkan rezeki yang tidak terduga, solusi dari kesulitan, dan sebagai benteng penolak azab serta menghindari dari musibah dan penyempurnaannya ibadah ya. Semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Kisah Uang 8 Dirham. Dikisahkan, Nabi Muhammad SAW pernah diberi uang 8 dirham oleh pamannya untuk membeli pakaian. Namun sebelum sampai ke pasar, beliau terjatuh dan uang itu pun hilang. Tak ada marah, tak ada keluhan, hanya senyum dan kesabaran dari hati yang bercahaya. Melihat ketenangan Rasulullah SAW, sang paman memberinya lagi 8 dirham. Lalu beliau pun berangkat kembali ke pasar. Sebelum tiba di pasar, beliau melihat wanita yang sedang menangis. Lalu Rasulullah bertanya, "Mengapa engkau menangis? Apakah engkau sedang ditimpa musibah?" Lalu wanita itu mengatakan bahwa ia adalah seorang budak, menangis karena kehilangan uang 2 dirham dan takut akan dipukuli oleh majikannya. Setelahnya Rasulullah SAW mengeluarkan 2 dirham dan diberikan kepada budak wanita itu. Kini uang beliau tinggal 6 dirham. Lalu Rasulullah kembali meneruskan langkahnya. Kali ini beliau membeli satu baju seharga 2 dirham. Namun di jalan pulang, beliau melihat lelaki tua yang menggigil, tak beralas kaki, dan tidak berbaju. Dengan hati lembut, beliau memberikan bajunya kepada lelaki tua itu agar tidak kedinginan. Kali ini budak wanita itu datang dan mengeluh bahwa ia takut untuk pulang jika terlambat pulang karena akan dihukum majikannya. Akhirnya Rasulullah SAW dengan senang hati mengantarkan dan menggantikannya jika dihukum. Sesampainya di rumah, Rasulullah SAW berbicara dengan sang majikan wanita itu dan sang majikan terkesan dengan kelembutan Rasulullah. Akhirnya sang majikan memerdekakan budak tersebut. Dari kisah 8 dirham Nabi Muhammad SAW, kita bisa memetik hikmah keteladanan Rasulullah dalam membantu wanita miskin, membantu orang tua yang tidak memiliki baju, dan membantu serta memerdekakan seorang budak. Beliau tidak hanya membelanjakan uang untuk dirinya, tetapi mengutamakan orang lain yang lebih membutuhkan. Inilah contoh kepedulian, kemurahan hati, dan cinta kepada sesama.

Anda masih mendengarkan drama 4 Remeh dan Suara Budaya Nusantara Abang Danaka untuk lagu-lagu religi islami ya. Dan kumandang azan maghrib insya Allah tiba nanti pukul 18 lebih 40 menit waktu Indonesia Barat Abang Danaka. Untuk hari ini kalau tadi ada bagaimana tentang fadilah, keutamaan istighfar ya. Saya akan bacakan beberapa apa namanya penyemangat lah ya, self reminders. Baik kita di sore hari ini, bagi Anda yang masih bekerja ya, mungkin kapan istirahatnya nih? Ya pasti ngaso dulu aja istirahat ya, jangan ngoyo Abang Danaka, karena pada dasarnya tubuh ini butuh yang namanya relaksasi ya. Tubuh ini butuh istirahat, begitu Abang Danaka, apalagi menjelang senja atau sore. Nah, dalam beberapa keterangan bahwa nikmat apa lagi yang kita dustakan ya Abang Danaka, karena salah satunya adalah kita masih diberikan nafas ya, kita masih diberikan nikmat yang luar biasa dari Tuhan ya. Jadi sejatinya kita harus bersyukur ya, dan tentunya jadikanlah Allah sebagai tempatmu meminta pertolongan. Jangan menyerah dan perjuangan belum selesai, masih ada banyak rintangan yang menanti untuk siap kita hadapi. Begitu Abang Danaka. Baik, kita hadirkan lagu-lagu religi kembali untuk Anda ya. Jelang kabar berita nanti pukul 19. Namun sebelumnya untuk jadwal azan maghrib, insya Allah tepat pada pukul 18 lebih 40 menit waktu Indonesia Barat.

0: Lagu religi dari Haddad Alwi, Damai Bersamamu ya Bang Danaka, menghantarkan kita untuk bersiap-siap ya melaksanakan ibadah sholat maghrib. Insya Allah kumandang azan akan bergema di kota Medan dan sekitarnya tepat pada pukul 18.40 menit waktu Indonesia Barat. Dari studio program 4 kembali kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.
1: Allahu Akbar.

Jangan kamu merasa lemah dan jangan bersedih, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Al-Quran, Surah Ali Imran, ayat 139.

Suatu hari, ketika sore sepulang kerja, seorang suami melihat istri yang tertidur pulas karena kecapean bekerja seharian di rumah. Sang suami mencium kening istrinya dan bertanya, Bunda, sudah sholat asar belum? Istrinya terbangun dengan hati berbunga-bunga menjawab pertanyaan suami. Sudah ya. Istrinya beranjak dari tempat tidur, mengambil piring yang tertutup. Sore itu, istrinya memasak kesukaan sang suami. Lihat nih, aku memasak khusus kesukaan ayah. Piring itu dibukanya. Ada sepotong kepala ayam yang terhidang untuk dirinya. Sang suami memakannya dengan lahap dan menghabiskannya. Istrinya bertanya, Ayah, kenapa sih ayah suka makan kepala ayam? Padahal aku sama anak-anak paling tidak suka sama kepala ayam. Kemudian suaminya menjawab, Ya, itulah sebabnya. Karena kalian tidak suka memakannya, maka ayah suka memakan kepala ayam. Supaya istriku dan anak-anakku mendapat bagian yang terenak. Mendengar jawaban sang suami, terlihat butir-butir mutiara mulai menuruni pipinya. Jawaban itu menyentak kesadarannya yang paling dalam. Tidak pernah dipikirkan olehnya. Ternyata sepotong kepala ayam begitu indahnya sebagai wujud kasih sayang yang tulus, kecintaan suami terhadap dirinya dan anak-anak. Terima kasih ya ayah, atas cinta dan kasih sayang ayah, kata sang istri. Suaminya menjawab dengan senyuman, pertanda kebahagiaan hadir di dalam dirinya.

Baik, Abang Dekan, jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat ya. Lagu terakhir, lagu religi teman sejati dari Sabian dan Tasya Rosmala ya. Dan berikutnya nanti ada sajana acara ragam irama Nusantara untuk Anda hingga pukul 20 ya. Dan saya Kiki masih menemani Anda di satu jam ke depan. Selamat mendengarkan kembali Prompat FM, suara budaya Nusantara.

Kabar Berita Pro 4. Abang dan Eka, pada masyarakat adat Batak, ada yang dikenal dengan istilah Dalihan Natolo. Dilansir dari rri.co.id Jakarta, menurut narasumber Bapak Profesor Dr. Payaman J. Simanjuntak yang merupakan intelektual think tank Batak Center, Dalihan Natolo merupakan budaya masyarakat Batak yang terdiri dari pergaulan adat istiadat termasuk seni musik, seni pahat, dan yang lainnya. Adat yang diwariskan secara turun-temurun mengandung nilai yang luhur dari generasi ke generasi. Pada masyarakat adat Batak, digambarkan ada tiga kelompok. Pertama, Somba Marhulahula, yang berarti sikap sembah, hormat kepada keluarga pihak pemberi ibu ataupun istri. Kedua, Elek Marboru, dengan arti sikap membujuk mengayomi anak perempuan dari pihak yang menerima anak perempuan. Yang ketiga, Manat Mardongan Tubuh, atau sikap berhati-hati kepada teman semarga. Dalam pergaulan masyarakat Batak, terdapat keteraturan dalam bermasyarakat dan berumah tangga. Jadi, ada norma-norma yang harus diikuti. Kriteria tiga kelompok tadi selalu ada di kehidupan masyarakat Batak. Dalihan Natolo atau Tungku yang tiga adalah konsep filosofi atau wawasan sosial kultur yang menyangkut masyarakat dan budaya adat Batak. Dalihan Natolo menjadi kerangka yang meliputi hubungan-hubungan kerabat darah dan hubungan perkawinan yang mempertalikan suku kelompok. Dalam adat Batak, Dalihan Natolo ditentukan dengan adanya tiga kedudukan fungsional sebagai suatu konstruksi sosial yang terdiri dari tiga hal yang menjadi dasar utama. Demikian Abang Denaka, saya Kiki Koswara, nantikan kembali untuk kabar berita berikutnya.

Beragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI. Ragam Tradisi Budaya Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Saatnya Anda mendengarkan Ragam Budaya Nusantara. Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oyudu sana, saya M. Zahrin Piliang, Tua Majelis Adat Budaya Masyarakat Pasisi, MAPSI, Tapanuli Tengah Sibolga, berkedudukan di Medan, menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia yang telah menjadi jembatan informasi bagi masyarakat, khususnya dalam menyiarkan ajang Piala Dunia. Tengah arus perkembangan teknologi yang begitu pesat, Radio Republik Indonesia tetap hadir sebagai media yang merakyat, menjangkau hingga ke pelosok negeri, dan menyatukan kita dalam semangat kebersamaan. Kami berharap RRI terus menjaga perannya sebagai media publik yang terpercaya, melestarikan nilai-nilai kebersamaan, serta menjadi suara yang menghubungkan seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Teruslah berkarya dan mengudara menjadi kebanggaan bangsa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oi, dusana.

Persatuan Sepak Bola Medan Sekitarnya atau PSMS Medan adalah klub tertua di Pulau Sumatera yang didirikan pada tanggal 21 April 1950 atas inisiatif 6 klub sepak bola yang ada di Kota Medan, yaitu Deli Maskapai, Sahata, Alwatan, PO Polisi, Medan Sport, dan Indian Football Team. Memakai seragam berwarna hijau, berlogo daun dan bunga tembakau yang melambangkan hijaunya perkebunan tembakau di tanah Deli. Klub yang bermarkas di Stadion Teladan Medan ini sangat disegani pada masa itu berkat kemenangan yang sering didapat melawan tim-tim dari luar negeri, termasuk klub besar Eropa Ajax Amsterdam. Dengan ciri khas permainan sepak bola rap-rap yang keras, cepat, dan ngotot, layaknya seekor ayam jantan yang sedang bertarung. Namun tetap menjunjung sportivitas, Ayam Kinantan PSMS Medan menunjukkan jati dirinya sebagai salah satu klub legendaris dalam kancah persepak bolaan di Indonesia.

lagunya Teh Tikus Endang ya, Mitoha. Jadi Mitoha teh artinya mertua gitu Abang Danaka. Mitoha teh. Mitoha itu artinya mertua gitu ya nyanyinya. Jadi memang sekelumit kalau yang sudah nikah itu pasti akan berinteraksi dengan yang namanya mertua ya. Apalagi saya yang satu, masih satu atap dengan mertua, pasti ya itu tadi yang namanya orang tua kita itu tidak berbeza juga ya. Walaupun mertua adalah orang tua kita juga gitu, mereka yang harus diperhatikan, yang harus dituruti begitu ya. Kalau misalnya ada sesuatu yang kurang berkenan ya, namanya dalam satu rumah itu akan bertemu dengan yang namanya kepentingan dan yang lainnya. Jadi itulah ya mertua namanya juga. Baik Abang Danaka, kita hadirkan di ragam budaya atau ragam irama Nusantara hari ini. Nah, jadi bisa Anda dapatkan beragam informasi budaya melalui rri.co.id. Seperti saya misalnya ini lagi mengklik rri.co.id pusat ya. Di mana untuk memperkuat aktivitas seni budaya Minangkabau, nah Menteri Kebudayaan meresmikan Balai Budaya Elidan. Jadi Menteri Budaya Fadlizon meresmikan Balai Budaya Elidan di 50 kota Sumatera Barat sebagai ruang pengembangan seni budaya masyarakat Abang Danaka. Nah, jadi Menteri Kebudayaan Fadlizon meresmikan Balai Budaya Elidan di Lubuak Batingkok, 50 kota Sumatera Barat. Fasilitas tersebut diharapkan untuk menjadi ruang pengembangan seni dan budaya masyarakat setempat, Abang Danaka. Fadli juga menegaskan akan terus mendukung kegiatan seni dan budaya, baik dalam kapasitas pribadi maupun sebagai menteri. Menurut dia, memajukan seni budaya ini menjadi kewajiban moral, terutama di wilayah yang memiliki kedekatan sejarah keluarga, Abang Danaka. Termasuk diantaranya peningkatan kapasitas Nini Mama dan Bundokan Duang, serta kegiatan nagari lainnya. Jadi anggota DPRD Sumatera Barat Nurholis juga mengapresiasi perhatian Menteri Kebudayaan terhadap kampung halamannya. Jadi pembangunan rumah budaya ini adalah bukti nyata komitmen beliau membangun kampungnya sendiri. Dan peresmian ini berlangsung saat Fadli mengunjungi rumah Sawiyah di Lubuak Batingkok, 50 kota, yang merupakan pusat kegiatan pelestarian adat budaya dan sosial yang telah dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan aktivasi begitu Abang Danaka. Dan Fadli juga mengatakan akan terus menyempurnakan fasilitas di Balai Budaya, yaitu dengan tujuan agar dukungan terhadap aktivitas seni dan budaya setempat akan lebih maksimal ya. Ruang yang tersedia juga akan dimanfaatkan sebagai perpustakaan, dilengkapi dengan koleksi berbagai buku terutama yang berkaitan dengan seni budaya dan adat istiadat Minangkabau.

0: Intermezzo.
1: Eh, Gilang.
2: Hah?
1: Ngana lihat tuh ayam toh?
2: Kenapa itu ayam?
1: Kenapa kalau dia mau bakokok, DP mata suka batutup, ha?
2: Karena sudah dihafalnya teksnya, Bali Bang.
1: 100 buat kamu.
2: Makasih.
0: Intermezzo.

cempaka adalah bunga yang sangat indah. Memiliki warna paduan dari putih, kuning, dan merah. Tidak hanya itu, bunga cempaka juga memiliki bau yang sangat harum. Harum sekali. Kurang lebih itulah makna di balik lagu Bungong Jempa, salah satu lagu daerah dari Provinsi Aceh. Beberapa ahli sejarah pun mengaitkan lagu Bungong Jempa dengan kerajaan Jempa Aceh berdasarkan ikhtisar Raja Jempa yang ditulis

Iya, 88,4 MHz Perwat FM, Suara Budaya Nusantara ya Bang Danaka. Backsoundnya kita ganti dulu ya. Tentang tadi lagu Bungong Jempa ya Bang Danaka. Dan tentu bagi masyarakat Aceh ini adalah lagu kebanggaan ya, yang memiliki makna mendalam. Tapi saya penasaran ya dengan Bungong Jempa itu seperti apa fisiknya ya. Nah, ini salah satu dari beberapa informasi, ternyata Bungong Jempa khas Aceh ini dikenal dengan bunga jempa, dikenal secara nasional sebagai bunga cempaka begitu, atau bunga kantil. Merupakan bunga endemik yang menjadi maskot dan simbol kebanggaan masyarakat Aceh. Bunganya memiliki aroma harum yang khas dengan kelopak warna kuning, hijau ataupun kemerahannya, serta melambangkan semangat dan keindahan tanah serami Mekah, Abang Danaka. Nah, fakta utama tentang bunga jempa ini, dalam tradisi Aceh, bunga ini melambangkan keindahan, semangat, dan identitas budaya masyarakat. Penggunaannya sering diselipkan di sanggul ataupun ditanam di pekarangan rumah untuk diambil wanginya sebagai pengharum alami, ya Bang Danaka. Nah, bunga ini sangat populer dengan adanya lagu Bungong Jempa yang menceritakan tentang keindahannya. Tariannya juga menjadi pengiring ya, pengiring musik tari Bungong Jempa, sebuah tarian yang mengisahkan kehidupan masyarakat Aceh yang ceria dan penuh semangat.

Masih di ragam irama Nusantara Bang Danaka di malam hari ini ya. Ada angin memiri dan kita jelang kumandang azan Isya ya. Tepat pada pukul 19.55 menit nanti waktu Indonesia Barat Abang Danaka. Tentunya dengan beragam informasi yang kita sajikan, mudah-mudahan bisa lebih menyemangati kita lagi ya untuk tetap semangat, tetap mencintai Indonesia dengan keberagamannya Bang Danaka. Kita hadirkan untuk Anda penghantar azan salat yaitu Hibzul Bilad, salawat Hibzul Bilad ya. Namun sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih, mohon maaf atas segala kehilafan. Ini dia tim song kita Indonesia ya untuk Anda. Indonesiaisme dan sebagai penghantar azan nanti jelang pukul 20 saya undur pamit dari ruang dengar Anda. Selamat mendengarkan Perempat FM, suara budaya Nusantara.

0: 88,4 MHz Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.
1: Baik, Abang Dedeka, jelang pukul 19.55 menit waktu Indonesia Barat ya. Di malam hari ini, tiba saatnya kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Medan dan sekitarnya. Dari studio program 4, saya Kiki juga beberapa saat lagi undur pamit dari ruang dengar Anda jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat. Baik, untuk Anda, kembali kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Isya. Mudah-mudahan amalan ibadah kita dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Selamat menunaikan ibadah sholat Isya. Allahu Akbar.

104 FM, Suara Budaya Nusantara. Kabar berita Pro 4. Abang dan kakak, Rambu Solo adalah upacara pemakaman adat masyarakat Toraja di Sulawesi Selatan. Upacara ini dianggap sangat penting karena masyarakat Toraja percaya bahwa orang yang meninggal harus dihormati sebelum menuju alam roh. Rambu Solo biasanya berlangsung selama beberapa hari dan dihadiri keluarga besar, tetangga, serta tamu dari berbagai daerah. Dalam acara ini, terdapat tarian adat, musik tradisional, dan penyembelihan kerbau yang melambangkan penghormatan kepada orang yang meninggal. Semakin tinggi status sosial seseorang, semakin besar pula upacara yang dilakukan. Jenazah bahkan bisa disimpan selama berbulan-bulan sebelum upacara dimulai. Tradisi ini menunjukkan kuatnya hubungan keluarga dan penghormatan terhadap leluhur dalam budaya Toraja. Demikian kabar berita Pro 4 saat ini dan nantikan kabar berita Pro 4 selanjutnya.

Abang dan kakak serta pendengar program 4 RRI Medan, kali ini akan kami hadirkan cerita rakyat Putri 7 dan legenda asal-usul nama

Pada zaman dahulu kala, tersebutlah sebuah kerajaan yang bernama Kerajaan Sri Bunga Tanjung. Kerajaan tersebut dipimpin oleh seorang ratu yang sangat cantik, pintar, ramah, dan bijaksana yang bernama Ratu Cek Simah. Sang Ratu Cek Simah memiliki 7 orang putri yang sangat cantik dan sangat mempesona, hingga setiap lelaki banyak yang menghampirinya. Namun di antara anak Ratu Cek Simah yang paling cantik dan mempesona adalah putri bungsu yang bernama Mayang Wulandari. Kecantikannya telah terkenal ke penjuru negeri. Bahkan penduduk kerajaan tersebut menyebutnya dengan panggilan Mayang Mengurai.

0: Kecantikan Mayang Wulandari telah terkenal ke penjuru negeri. Bahkan, penduduk kerajaan tersebut menyebutnya dengan panggilan Mengurai. Panggilan itu sangat cocok dengan sebutan untuk gadis yang sangat cantik. Mayang yang berarti bunga pohon pinang. Bunga ini sangatlah indah, terlihat sangat menawan, namun juga kuat dan mempesona. Ketika Mayang sedang mengurai, sungguh sangat indah wajahnya dan elok dilihat paras cantiknya. Apabila yang melihat itu seorang lelaki yang gagah dan ganteng, ketujuh putri Ratu Ciksimah hidup dengan rukun, tenang dan tentram di istana kerajaan. Mereka tidak pernah ribut dan sejahtera.
1: Lestari, Mayang, gimana kalau pagi ini kita berjalan-jalan menikmati udara di dekat luar istana?
2: Sepertinya seru juga Kak Putri mengajak kami semua adik-adiknya melihat udara di luar sana, dekat istana kerajaan. Mana tahu kalau ada laki-laki yang menghampiri kita semua.
3: Betul juga apa yang kamu katakan Kak Lestari. Kita kan anak emak Ratu Ciksimah yang berparas semuanya dan cantik-cantik. Elok-elok semua wajah kita semua anak emak ini. Sangat elok, ramah dan mempesona.
2: Putri-putriku, di mana kalian semua anak-anakku? Emak mau berkata, kalau kalian ondak pergi menikmati udara di luar istana, pergilah. Tapi cepat-cepat yo kalian pulang. Jangan lama-lama kalian di sana. Cepat kalian pulang. Mak sangat khawatir kalau kalian nih kenapa-kenapa.
3: Yalah, Mak. Janganlah emak kami ini khawatir dengan kami. Kami ini sudah bosan. Sudah tahu menjaga diri kami, Mak. Emak jangan takut, yo. Kami pergi dulu ya, Mak. Enggaknya lama-lama kami pergi, Mak. Cepatnya kami pulang ke istana kerajaan.
2: Yuk.

Setelah seharian melihat pemandangan alam yang indah, ketujuh putri itu pun sampailah di sebuah danau yang sangat terkenal dengan nama Lubuk Sarang Umai. Dengan air danau yang jernih dan segar, sungguh sangat indah untuk dinikmati. Seperti itulah dalam benak pikiran mereka ketujuh putri Ciksima. Tak membuang waktu lama, mereka pun menceburkan diri ke danau, mandi dan bermain air dengan riang. Mereka sedang asyik bermain air, tanpa mereka sadari, seorang pangeran dan pengawalnya dari kerajaan tetangga melewati tempat tersebut. Pangeran pun diam-diam menyaksikan ketujuh putri yang sedang bercengkrama dan bercanda dengan senangnya.

0: Adik-adikku, Lestari, Kak Mayeng, lihat betapa sangat indah pemandangan danau di lubuk sarang Uma ini. Hati kakak sangat riang ketika melihat pemandangan ini.
1: Iya, Kak Mayeng. Hatiku sangatlah senang dan riang melihat pemandangan ini. Apalagi aku melihat air danau ini. Gimana kalau kita mencubur ke danau? Apakah engkau sudah siap, Kak Putri, Mayeng?
0: Ya, kami sudah siap, Dek. Sudah siap untuk mencubur ke danau ini. Kakak sudah siap untuk mencubur ke danau ini.
2: Coba engkau lihat perempuan-perempuan yang di danau itu. Asik sangat mereka bermain air. Elok kali aku lihat wajahnya. Hatiku kagum sangat melihat mereka semua.
3: Iya, Pangeran. Pangeran diam saja. Kita lihat mereka diam-diam. Jangan ribut kali. Nanti mereka tahu kalau kita lihat mereka lagi bermain di danau.
2: Engkau lihatlah paras wanita yang cantik itu. Dia memiliki senyum yang sangat manis sekali. Senang lihatnya. Sepertinya aku suka dengannya.
3: Pangeran ini sudah ada perempuan yang dia suka. Aku lebih senang melihat perempuan yang itu, Pangeran. Itu, Pangeran, perempuannya yang aku senangi. Pangeran.
2: Sepertinya aku suka melihat perempuan yang elok tuh. Pengawal, ayo kawani aku perkenalkan diriku kepada mereka. Aku sudah tak sabar ingin turun ke danau tuh.
3: Tak usah, Pangeran. Tak usah. Tak usah, Pangeran, turun ke bawah. Untuk memperkenalkan diri, Pangeran saja. Kita intip saja mereka. Sabar aja.
2: Benar juga kata kamu. Kita intip saja dari sini. Ingat, suara engkau jangan kuat-kuat ya. Nanti kedengaran mereka.
0: Kak, marilah kita pergi dari tempat ini. Sudah senja sekali, Kak. Dan sudah gelap cuacanya. Sepertinya akan turun hujan, Kak.
4: Iya.
0: Marilah kita beranjak dari tempat ini. Nanti Mak marah kalau kita pulang lama-lama. Apalagi sudah senja. Ayo, ayo, ayo. Cepat-cepat kita beranjak dari danau ini.

Pangeran yang ternyata berasal dari kerajaan Empang Kuala itu sangat terpesona melihat kecantikan ketujuh putri Ratu Ciksima. Namun, kecantikan Mayang Wulandarilah yang membuatnya jatuh cinta pada pandangan pertama. Tanpa sadar, sang pangeran berucap, "Siapa gadis cantik di lubuk umai itu?" Kata-kata tersebut terus diulanginya berkali-kali, sehingga kata di umai terdengar seperti dumai. Konon, karena itulah kemudian daerah tersebut dinamakan dengan Dumai, hingga saat ini menjadi kota.

0: Sepertinya aku jatuh cinta dengan perempuan yang elok tuh. Paras wajahnya masih selalu terbayang-bayang dalam pikiranku. Bayangan wajahnya selalu ada di dalam hatiku. Tak bisa aku melupakannya.
1: Sepertinya Pangeran jatuh cinta dengan perempuan yang kita lihat di danau tadi. Dari tadi, aku lihat Pangeran senyum-senyum sendiri dan tatapan wajahnya berseri-seri. Apakah benar Pangeran sedang jatuh cinta?
0: Iya, engkau benar. Aku sedang lagi jatuh cinta. Aku sedang memikirkan perempuan itu. Senyumnya yang manis tak bisa kuhilangkan dari benak pikiranku. Itulah yang ku sedang rasakan, pengawal.
1: Pangeran tahu bahwa mereka itu putri-putri Ratu Cisima dari Kerajaan Seri Bunga Tanjung.
0: Apakah itu benar? Apakah yang engkau katakan tadi itu, pengawalku?
1: Ya, benar, Pangeran.
2: Benar apa yang pengawalmu katakan. Mereka itu adalah putri Ratu Cisima. Namun yang paling elok parasnya adalah Mayang Wulandari, putri paling bungsu anak dari Ratu Cisima.

Setelah mengalami peristiwa tersebut, Pangeran tidak dapat menghilangkan bayangan Putri Mayang Wulandari dari pikirannya. Kemudian, Pangeran pun mengutus pengawalnya untuk melamar putri bungsu Ratu Ciksima tersebut. Keesokan harinya, berangkatlah pengawal Pangeran ke Kerajaan Sri Bunga Tanjung dengan membawa tepak sirih dengan 7 buah combol dengan bermacam ukuran sebagai tanda kebesaran Kerajaan Empang Kuala. Tepak sirih adalah tempat khusus untuk meletakkan sirih sesuai dengan adat Melayu. Terdiri dari berbagai bentuk dan ukuran, ada yang bulat, persegi empat, atau belah ketupat. Biasanya, terbuat dari kayu atau tembaga. Sedangkan combol adalah seperangkat peralatan makan sirih yang terdapat di dalam tepak sirih. Combol umumnya berbentuk bulat dengan berbagai ukuran, mulai dari besar, sedang, hingga kecil. Di dalam combol inilah biasanya diletakkan pinang, gambir, kapur, tembakau, dan aneka perlengkapan lainnya untuk memakan sirih.

0: Ratu Cisima, kedatanganku ke sini sesuai dengan permintaan pangeran. Pangeran mengutusku ke sini untuk melamar putri bungsu dari Cisima.
1: Saya senang mendengar permintaan pangeran yang ingin melamar putriku.
0: Ratu, saya membawa tepak sirih dengan 7 buah combol dengan berbagai ukuran sebagai tanda kebesaran kerajaan Empang Kuala.
1: Sebagai seorang ratu, aku ini sangat menjunjung adat istiadat yang berlaku di kerajaan Sri Bunga Tanjung.
0: Baiklah ratu, silahkan ratu untuk mengisi combol yang terdapat di tepak sirih utusan dari kerajaan Empang Kuala dengan pinang dan gambir.
1: Ya, terima kasih. Tetapi engkau jangan melihat saya ketika saya mengisi combol yang terdapat di tepak sirih ini.
0: Baiklah ratu.
1: Semoga dengan pilihan aku ini, pilihan aku yang terbaik.
0: Terima kasih ratu. Ratu sudah mengisi combol di tepak sirih dan sudah menerima lamaran dari pangeran.
1: Iya pengawal, silahkanlah engkau pulang.

Setelah Ratu Cisimah mengisi comol yang terdapat di tepak sirih utusan Kerajaan Empangkuala dengan pinang dan gambir, Ratu Cisimah meletakkan pinang dan gambir tersebut di comol yang paling besar, sementara keenam comol lainnya dibiarkan kosong. Itu artinya, Ratu Cisimah telah menjawab pinangan sang Pangeran Empangkuala bahwa putri tertualah yang berhak mendapatkan pinangan terlebih dahulu. Sekalipun Ratu Cisimah tahu bahwa pangeran sangat menginginkan putri bungsunya.

0: Pangeran? Pangeran? Di mana engkau? Aku sudah pulang, Pangeran.
1: Iya, pengawal. Aku di sini. Sedang duduk dan sedang memikirkan lamaran itu.
0: Silahkan, Pangeran lihat sendiri isi combol ini.
1: Iya, Tuhan. Ternyata lamaran aku ini hasilnya. Begitu jahat Datuk Cik Sima denganku.
0: Kenapa engkau menangis, Pangeran?
1: Engkau lihat saja isi dari combol ini.
0: Hah? Lamaran Pangeran ditolak oleh Ratu Cik Sima? Aku tahu Pangeran menyukai putri bungsu Ratu Cik Sima.
1: Combol paling besar yang diisi pinang dan gambir, sementara yang lainnya dibiarkan kosong. Aku sangat mengerti sekarang, dan aku sangat kecewa bahwa lamaranku terhadap Putri Mayang Wulandari ditolak oleh Sang

0: Engkau harus bisa menerima ini semua, Pangeran.
1: Begitu kesal dan kecewa aku, pengawal. Aku lebih mencintai putri bungsu dari Ratu Ciksima. Lamaranku ditolak begitu saja.
0: Engkau jangan sedih. Aku sebagai pengawalmu, aku akan menghiburmu, Pangeran.
1: Terima kasih. Kau begitu baik denganku.

Pangeran yang tidak dapat menerima penolakan tersebut sangat marah dan merasa malu, hingga tak peduli akan adat istiadat yang berlaku pada waktu itu. Ia merencanakan perang terhadap kerajaan Sri Bunga Tanjung. Selang beberapa hari, terjadilah pertumpahan darah dari kedua kerajaan yang berada di pinggir Selat Melaka tersebut. Ketidakseimbangan kekuatan menyebabkan kerajaan Sri Bunga Tanjung terpukul mundur. Banyak rakyat yang tewas dari kerajaan tersebut, namun perang tidak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti.

0: anak-anakku, kemarilah kalian semuanya. Emak, ada yang ingin emak sampaikan.
1: Iya, Mak. Ya, Ma. Ada apa emak memanggil kami semua?
0: Nak, emak ada yang emak bicarakan sama kalian.
1: Apa yang emak mau bicarakan, Mak? Bicarakan saja.
0: Iya. Begini, anakku. Kemarin, ajudan pangeran datanglah kemari. Pengawal pangeran kemari ingin menyampaikan lamarannya kepada anak-anak emak yang paling bungsu. Namun, kedatangan ia kemari dengan membawa tepak sirih utusan kerajaan Empang Kuala dengan pinang dan gambir. Emak meletakkan pinang dan gambir di combol yang besar. Keenam combol lainnya dibiarkan kosong. Itu artinya emak menolak lamaran pangeran untuk melamar anak emak yang paling bungsu. Emak lebih menginginkan anak emak yang sulung. Sepertinya pangeran ini marahlah karena emak menolak lamaran dari dia.
2: Hah? Jadi pangeran kemari untuk melamar salah satu anak emak?
0: Iya, anakku. Maafkanlah emak, karena emak baru menceritakan ini semua sama kalian.
2: Iya, Mak.
3: Kerajaanku hancur semua. Banyak rakyat yang tewas dari kerajaan ini. Dan banyak pertumpahan darah dari kedua kerajaan.

pergi dari sini. Emak akan menyelamatkan anak-anak emak. Dan emak akan menyelamatkan anak emak ke dalam hutan. Jangan bersedih, anak-anakku. Janganlah kalian menangis dan jangan kalian bersedih. Emak percaya Tuhan masih sayang sama kita semua dan masih dalam lindungannya. Kita harus tetap kuat dan bertahan. Semua anak emak akan menyembunyikan kalian di sebuah lubang yang tertutup dengan pepohonan. Emak sayang kalian semua, nak. Emak akan melengkapi perbekalan kebutuhan makanan untuk 3 bulan.

Selanjutnya, Ratu Cisimah kembali ke Kerajaan Sri Bunga Tanjung. Ratu sangat miris melihat kondisi kerajaannya yang luluh dan tidak berdaya. Kala itu juga, Ratu segera menemui jin pertapa di bukit hulu Sungai Umai untuk meminta bantuannya menghadapi serangan kerajaan Empang Kuala. Bukit tempat Ratu Cisimah meminta bantuan jin tersebut kemudian diberi nama Bukit Jin. Saat ini, Bukit Jin menjadi nama daerah tersendiri di Dumai. Hingga suatu sore, peperangan telah memasuki bulan keempat. Para prajurit kerajaan Empang Kuala sedang beristirahat di hilir Sungai Umai usai berperang. Mereka membuat tempat peristirahatan di bawah pohon bakau yang berbuah lebat. Menjelang tengah malam, suasana yang tadinya tenang mendadak menjadi sangat riuh dan penuh dengan jerit kesakitan. Pasukan kerajaan Empang Kuala secara tiba-tiba diserang oleh ribuan buah bakau yang menusuk tajam ke badan para prajurit. Telama separuh malam, kerajaan Empang Kuala telah dilumpuhkan.

0: Wahai orang Sri Bunga Tanjung, apa maksud kedatanganmu ke sini?
1: Kedatanganku ke sini untuk menyampaikan pesan agar engkau, Pangeran, menghentikan peperangan ini. Sebab perbuatanmu telah merusak ketentraman pesisir Sri Bunga Tanjung. Itulah maksud kedatanganku ke sini, Pangeran.

pangeran yang kesakitan tidak bergeming menanggapi maksud kedatangan dari Ratu Ciksima. Takut pangeran tidak ingin menuruti permintaan ratunya, Ratu dari Kerajaan Sri Bunga Tanjung kembali berbicara. Peperangan ini telah menyakiti bumi sakti rantau bertuah kita, dan sudah menjadi rahasia kita bersama bahwa bagi siapa yang datang ke negeri Sri Bunga Tanjung dengan niat buruk akan mendapatkan malapetaka. Sebaliknya, yang datang dengan niat baik akan sejahteralah hidupnya.

0: Setelah mendengar itu semua, aku baru sadar bahwa peperangan ini bermula dari ambisi dan keegoisanku. Kemarahanlah yang menimbulkan niat burukku untuk menghancurkan kerajaan Seri Bunga Tanjung. Pengawal, kemarilah engkau. Ada yang ingin ku bicarakan.
1: Ada apa, Pangeran? Engkau memanggil aku kemari.
0: Aku menyuruhmu untuk kembali ke kerajaan Empang Kuala dan menyatakan Datuk Cik Sima sebagai pemenang perang.

Keesokan harinya, Ratu Ciksima bergegas pergi untuk menuju hutan tempat persembunyian ketujuh putrinya. Namun, alangkah sedih dan kecewa hati Ratu Ciksima karena ketujuh putrinya itu ditemukan sudah tidak bernyawa. Ketujuh putri tersebut meninggal karena kelaparan dan kehausan. Bekalan yang ditinggalkan untuk ketujuh putri tersebut hanya cukup untuk 3 bulan. Sementara perang berlangsung selama 4 bulan. Dan akhirnya karena terlalu sedih akan kehilangan ketujuh putrinya tersebut, Ratu Ciksima jatuh sakit kemudian meninggal dunia. Tempat terkuburnya ketujuh putri Ratu Ciksima kemudian menjadi lokasi kilang minyak milik Pertamina yang sekarang terkenal dengan nama Putri 7.

Demikianlah tadi cerita rakyat Riau yang kami persembahkan dari program 4 RRI Medan dengan judul Putri Tujuh dan Legenda Asal-Usul Nama Dumai. Adapun pesan moral yang didapat dalam cerita rakyat ini adalah janganlah berambisi, kemarahan dan egois dalam mengambil suatu keputusan. Kemarahan dan keegoisan akan menyebabkan

88,4 MHz. Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

Keindahan wisata serta ragam dan adat budaya di Sumatera Utara. Hadir obrolan apresiasi budaya Sumatera Utara setiap hari mulai pukul 20.15 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

Tempat Batu Nias atau Vahombo. Salah satu budaya yang sudah mendunia dan dikenal banyak orang adalah tradisi lompat batu yang dilakukan oleh suku Nias di Provinsi Sumatera Utara. Hombo batu atau Vahombo biasanya dilakukan para pemuda dengan cara melompati tumpukan batu yang mencapai setinggi 2 meter dan setebal 40 cm untuk menunjukkan bahwa mereka sudah pantas untuk dianggap dewasa secara fisik. Tradisi lompat batu telah berlangsung sejak berabad-abad silam dan terus diwariskan secara turun-temurun kepada anak laki-laki. Lahirnya tradisi ini juga tidak lepas dari sejarah suku Nias yang sering berperang memperebutkan tanah atau masalah perbudakan. Biasanya, masing-masing daerah akan membentengi wilayah dengan batu serta bambu. Tradisi lompat batu Nias merupakan salah satu kebiasaan unik dari masyarakat Pulau Nias.

0: 104 FM, Suara Budaya Nusantara.
1: 104 FM, Perumata dari Medan, Suara Budaya Nusantara. Selamat malam abang dan kakak. Pastinya di malam hari ini Najwa kembali hadir membersamai ya di edisi Minggu 21 Juni 2026. Dan malam hari ini spesial ya pastinya, karena kita sedang berada di obrolan budaya nih ya, sampai nanti pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Terus jazz musik dulu setengah jam, baru kita masuk acara yang kita nanti-nanti, yaitu Sapa Malam Perempat ya, pastinya sampai nanti pukul 23.40 waktu Indonesia Barat. Dan pastinya juga bakal untuk tetap bersama Najwa ya, sampai nanti tutup siaran pukul 24 waktu Indonesia Barat, hanya di Perempat FM, Suara Budaya Nusantara.

0: 88,4 Prompar FM, Suara Budaya Nusantara. Lama-lama kau bantai FM Perompat dari Medan, Suara Budaya Nusantara. Yes, di sapa malam kali ini pastinya kembali hadir Najo menemani abang dan kakak ya. Dan ini sudah ada penelpon pertama, kita coba angkat dulu. Halo, sapa malam Perompat.
1: Malam Najo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Cynthia. Ya. Sehat Cynthia malam hari ini.
1: Baik, kabar Najwa?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Ini boleh naik sesuatu gitu?
0: Apa?
1: Ini kurang apa loh? Kurang jernih suaranya nih.
0: Kurang jernih?
1: Ayo bro, apa perempat? Apa kan? Mana kan?
0: Iya sebenarnya kemarin pun udah diiniin juga, disampaikan juga. Mungkin coba ini apa entah antena Cynthia atau apa Cynthia digeser-geser dikit.
1: Oh iya.
0: Dari tadi ini, dari kapan nih nggak jernihnya?
1: Aku baru ini.
0: Lagi hujan enggak?
1: Udah sensasinya antenanya sama juga seperti biasa gitu.
0: Oh iya. Jaringan mungkin ya Cynthia ya.
1: Ini entah hati radionya kan enggak jadi suaranya di situ.
0: Iya.
1: Ini kita menarik telepon ngomong aja sama telepon.
0: Tapi ini masih terdengar kan?
1: Iya, dengar.
0: Biasa nanti Najwa iniin lagi lah, Najwa tanya dulu.
1: Iya, biar lebih jernih lagi tuh suaranya.
0: Iya, okay lah.
1: Enggak apa kan gitu.
0: Enggak lah, apa pula marah. Ya, dan Cynthia mau request lagu apa malam hari ini, Cynthia?
1: Ya, coba lah lagunya dari apa? Dari Geisha coba.
0: Geisha, keroncong ya?
1: Enggak, jelas. Lumpuh ingatanku.
0: Lumpuh. Bentar, aja cari dulu.
1: Nanti suruh Najwa nyanyi.
0: Janganlah. Okay, boleh. Salam-salamnya, Cynthia.
1: Sama buat Pak Nga, dan Ukti Madu, ya, bagus juga, buatnya Pak Arman, buatnya Kak Kira Parigan, buatnya Air Tumpang, buatnya Prasya, buatnya Musumi, buatnya Sudati, satu lagi ya, buatnya semua-semuanya lah ya.
0: Semua-semuanya.
1: Buatnya Najwa, selamat tugas, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ada Cynthia tadi ya. Dan ini sudah ada yang bergabung lagi, kita angkat. Halo, sapa malam Perempat.
2: Suara Budaya Nusantara.
0: Yes, ada siapa di mana?
2: Dengan Pak Zainal Tanjung.
0: Gimana kabarnya malam hari ini Pak Zainal Tanjung?
2: Kabarnya sehat walafiat. Bagaimana dengan Najwa?
0: Sehat, alhamdulillah. Ya wes, Pak Zainal mau request lagu opo?
2: Request lagu Melayu.
0: Melayu.
2: Judulnya Umpan di Air Tenang.
0: Umpan.
2: Iya.
0: Umpan jinak yang ada.
2: Apa?
0: Umpan jinak. Siapa tuh yang nyanyi, Pak Zainal?
2: Lupa penyanyi laki-laki.
0: Enggak ada di list ini.
2: Enggak ada.
0: Iya.
2: Umpan apa tadi yang ada?
0: Umpan jinak yang nyanyi Rika Sumalia sama Jimi Hendra.
2: Itu aja lah dicoba ya.
0: Iya, kita coba semua yang ada di dunia ini ya.
2: Salam-salamnya untuk Nadia tadi ya.
0: Iya.
2: Kemudian Pak Jiman, Mas Anto Sentis, kemudian Mas Adi Genjer, Bang Jack Tarigan, Bang Paris, Bang Wira, Bu Atita Mora, Cantik Manis, Rijal Buana, Pak Bula dengan Ibu Nur, Yus Rijal Pratama, Mas Pajo, kemudian Farida Sembada, Mbak Centini, Bunda Eva, Ira Karijan, Ira Kelumpang, Umi Sumi, Mama Rizky, Bu Ratni, kemudian siapa lagi ya?
0: Siapa lagi? Semua mual lah ya.
2: Yang nggak sebut malam ini. Malam besok kita sebut.
0: Iya. Ya wes, nanti lagunya ada coba puterin ya Pak Zainal.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Zainal Tanjung tadi. Ini sudah yang bergabung lagi, kita angkat dulu. Halo, selamat malam Perempat.
3: Selamat malam Perempat.
0: Iya.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Pak Ngah.
3: Mana kabar Siti malam nih?
0: Mendai.
3: Amin ya Allah. Sehat-sehat kita semua ya.
0: Amin. Pak Angah nak lagu apa?
3: Ini anak Pak Angah tadi nak lagu Anakku Sajali.
0: Anak?
3: Anakku Sajali, lagu Melayu.
0: Ada. Dari siapa nih? Adi Ambisi atau WKHS nih?
3: Yang mana pun boleh, asal jangan Pak Tanjung aja yang nyanyi.
0: Oke lah, salam-salamnya Pak Angah.
3: Ya untuk lagunya untuk anak Pak Angah Amel ya. Lagi tak nidok anaknya dia. Nah gitulah. Bapak Ustaz Jali katanya. Untuk Pak Tanjung tadi saya ada Pak Tanjung. Cinta juga tadi ada Pak Angah, sehat-sehat situ. Eh bahagia selalu. Walaupun lagi musim galau. Untuknya Jack, sehat-sehat Jack. Opa Rasa juga, sehat-sehat Opa. Bu Ratmi. Sehat ya Bu. Mbak Farida juga di Sambada. Bu Wati di Tamora. Mbak Putri Madu juga di Jerman sana, sehat-sehat. Bunda Ginting. Bunda Epa juga, selamat malam. Untuknya Wira, selalu lupa Wira. Untuk tetangga di sini Pak Anto, Bang Jono juga, selamat istirahat. Untuk Bang Lumi, dah lama juga tak suara sama ririnnya. Puan Ina di Pandelabu, Bang Irpannya, Mama Rizky, sehat-sehat sama Rizky di situ. Nenek juga di situ, sehat-sehat. Mas Adi Genjer, Udak Yos, Bang Rizal Buana juga. Ada di Helpet juga ini, Mbak Lege-Lege di sana. Buda Roslia juga. Ira di Perapat sana. Pak Abdullah, Bu Nur Hayati juga. Wajiman juga, sama Wajiman. Untuknya Umi Sumi, Pak Bambang juga di Binje. Cantik manis gitu loh. Udah lah ya, letih mulut bangun.
0: Semua-muanya lah ya kan?
3: Ya pokoknya walaupun tak tersebut yang pasti pangah doa gue. Sehat semua, bahagia semua, banyak rezeki semua, tetap lakukan Allah.
0: Amin.
3: Kita juga sehat-sehat ya.
0: Amin.
3: Pangadaan sukses ke depan, tetap lakukan Allah.
0: Amin.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Angah tadi, capek kata Pak Angah mulutnya bercakap. Selamat malam Rompat.
4: Suara Budaya Nusantara.
0: Iya, waalaikumsalam. Ada siapa di mana?
4: Bang Wira di Langkat.
0: Bang Wira sehat malam hari ini?
4: Sehat banget lah kalau udah dengar suara Nazwa.
0: Pandai kali.
4: Tanya pandai.
0: Begitulah, bilang-bilang kayak gitu.
4: Nah, seringannya mau nanya ini Nazwa orang Tanjung Balai ya?
0: Iya. Kenapa? Ada kenalan?
4: Hehehe. Kamu dari sana kok. Gak apa-apa.
0: Ya udahlah, mau request lagu apa Bang Wira?
4: Lagu dari timur.
0: Dari timur boleh.
4: Yang Sajojo.
0: Sajojo, emang itu timur ya?
4: Sajojo bukan dari timur ya? Bukan dari Papua?
0: Oh iya, Sajojo Papua ya. Oke. Sajojo nanti aja putarin.
4: Bikin diriku bingung ah, jadi.
0: Iya, boleh salam-salamnya dulu.
4: Salamnya tadi ada tangga ya. Ada juga Pak Jenal Tanjung, ada Mas Pambang gitu loh. Ada juga Umi Sumi, Pak Jiman, ada juga Bang Zek, ada Puan Ina di Pantai Labu, ada Farida Sembada.
0: Yes.
4: Ada juga siapa? Bunda Epa ya yang di Pantai Batu ya. Ada juga Kuku Bowo, Pak. Semua-semualah.
0: Semua-semuanya ya. Oke. Ini.
4: Apa itu?
0: Ini yang mau dari Vita Alvia, Nanaku Group, atau artis Papua nih?
4: Yang Vita Alvia aja.
0: Vita Alvia boleh.
4: Nah, buat Najwa, terima kasih waktunya.
0: Sama-sama.
4: Sudah cantik di situ ya. Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Wira. Kayaknya satu lagi ya. Sebelum nantinya Najwa puterin lagu requestan dari fansnya Perompet. Halo, selamat malam Perompet.
5: Salam budaya Nusantara.
0: Yes.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada siapa di mana nih?
5: Mas Adi Genjer di Marendal.
0: Oh, ada Mas Adi Genjer. Sehat malam hari ini, Mas Adi.
5: Alhamdulillah dari ujung rambut ujung kaki tengah-tengah semuanya sehat.
0: Alhamdulillah.
5: Najwa, Najwa sehat.
0: Sehat.
5: Alhamdulillah. Semoga selalu sehat untuk keluarga.
0: Amin.
5: Dan tidak ada kekurangan suatu apapun kan gitu.
0: Amin. Ya wes.
5: Lagunya apa ini ya?
0: Lagu Jawa.
5: Mungkin lah ini.
0: Apa
5: tapi jenis? Harus dicari-cari dulu lagu ya sebentar ya, pikir-pikir dulu. Enggak sampai sedetik aja ini.
0: Siapa penyanyinya?
5: Aswin Win.
0: Siapa?
5: Aswin Win.
0: Aswin Win ini adanya kakek tue sama kereta Mio.
5: Oh, udah lah kakek tue aja lah. Kesukaan Pak Nganga itu.
0: Oh
5: itu.
0: Gitu.
5: Mas Bajo suka aja itu lagu kakek tue.
0: Wes, nanti diputarin salam-salamnya lah.
5: Tadi ada Mas Bajo ya. Semoga sehat selalu lah ya kan. Ada Pak Jenal Tanjung, ada Pak Abdullah Bunur juga semoga sehat selalu ya kan. Ada juga Bu Sinta di Johor sama Isan Tanjungnya semoga sehat selalu. Ada juga Puan Ina di Pantilabu ya sama Bang Irfannya juga. Ada Bang Bogel sama Windanya ya. Semoga sehat selalu. Ada Bu Ratmi juga yo. Semoga sehat selalu Bu Ratmi. Ada Ida Sebada juga. Ada juga kalau enggak lali lupa. Ada ini juga Rizal Buana ya. Di Baca Dua ini ya.
0: Iya.
5: Semoga keluarga semoga sehat selalu ya kan.
0: Amin.
5: Ada juga Puan Susana Burginti. Ada juga ini Ira Tarigan. Di balik itu Tarigan Ira ya kan. Udah itu ada Bu Ida di STM gimana kabar ya? Enggak owner ya?
0: Gak ada nih.
5: Semoga selalu sehat walafiat lah Bu Ida di STM ya.
0: Amin.
5: Udah tuh Mas Anto di Sinti. Kalau Mas Anto nih kalau gak lali lupa nyamperin Mas di Genjer ya kan. Udah lupa dia makan Genjer jadi lupa dia nyamperinya gitu. Udah tuh ada Umi-Sumi. Semoga sehat selalu ada Pak Jack juga. Ada Sopo Meneh kalau gak lali lupa. Udah buat semua-semua ya. Mungkin udah cukup lah segitu Najwa ya kan. Buat Najwa juga ya sekeluarga. Semoga sehat selalu sekeluarga juga. Dan tidak ada kekurangan suatu apapun.
0: Amin.
5: Masa di Genjer turun dulu yuk.
0: Yuk.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke lah Bang Kakani, Najwa puterin dulu lagu requestan dari fans yang perempat ya. Dan setelah itu nanti kita buka lagi layanan teleponnya. Karena nanti Najwa menemani Sapa Malam sampai pukul 23.40 waktu Indonesia Barat. Hanya di Perempat FM Suara Budaya Nusantara.
6: Perempat FM, Suara Budaya Nusantara.

0: Laba-laban Kabupaten FM Perempatan Medan, suara budaya Nusantara. Masih bersama aja pastinya Abang dan Kakak di Sapa Malam kali ini ya. Dan ini sudah ada yang bergabung lagi, kita angkat dulu nih. Halo Sapa Malam Perempat,
1: suara budaya Nusantara.
0: Iya, tadi siapa di mana? Bu Parida ya? Sehat Bu Parida malam hari ini?
1: Alhamdulillah.
0: Iya, ya wes, mau request lagu apa?
1: Soima apa aja lagunya Najwa?
0: Soima? Dangdut itu?
1: Enggak, lagu Jawa lagi.
0: Jawanya, itu. Bentar ya, Najwa tengok dulu ya. Soima. Soima loh, kok enggak ada di sini? Enggak ada di sini lagu Soima. Kayaknya dia di sini tersimpannya lagu-lagu dangdut.
1: Iya.
0: Penyanyi Jawa yang lain ada nih, Via Valen, Vita Alvia, ada dia. Zaskia Gotik pun ada.
1: Itu aja bosan lah.
0: Tasya Rosmala lah, tak pernah kayaknya.
1: Apa ya?
0: Nela Karisma pun ada. Itu aja kan versi dangdutnya. Happy Asmara.
1: Gadis Dewi lah.
0: Ada siapa?
1: Gadis Dewi Melayu.
0: Gadis Dewi, bentar ya.
1: Yang DJ itu cari, yang DJ.
0: Gadis Dewi, yang DJ yang mana itu, bentar. Gadis Dewi, Gadis Dewi. Deli. Iya kan, Gadis Deli kan?
1: Iya.
0: Nantilah Najwa tengokkan kalau ada DJ-nya di sini ya. Kalau tak ada yang melo-melo lah, pas ini cuacanya.
1: Kalau enggak ada itu, engkau laksana bulan yang DJ, cari lah itu antara dua.
0: Oke.
1: Salam-salamnya untuk Pak Abdullah dan Ibu, untuk Pak Jenal Tanjung, untuk Pak Diman, untuk Pak Antus. Pak Diman udah naik?
0: Belum.
1: Pak Antus Sentif. Pangah halus Mas Paijo, Bang Arman udah naik?
0: Belum.
1: Bang Arman Nasibuan udah Rijal Pratama, Bang Adi Ganjar, Mas Adi Ganjar, itu Bang Rijal Buana, Oparasa, Pak Anto, Pak Latif, Bu Ratni, Bu Ati, Mama Rizky, Mama Ezra, Mama Hafiz, Puan Ina, Kak Epa Pancur Batu, Amel, Cynthia, siapa lagi?
0: Apa lagi?
1: Nanti kalau udah turun, oh itu lagi, belum.
0: Catat
1: oh, Koko Bowo. Koko Bowo. Udah tuh, Bu Ratni udah ya? Bu Ati udah. Apa lagi ya? Udah Puan Ina udah itu aja dulu.
0: Iya, semua.
1: Kak Epa Pancur Batu udah.
0: Okay.
1: Nama Spejo udah itu aja dulu.
0: Oke.
1: Untuk Najwa, sehat-sehat ya.
0: Amin.
1: Baik-baik di RRI.
0: Yeah.
1: Selamat bertugas.
0: Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah ada yang bergabung lagi, kita angkat dulu. Halo, Sapa Malam Perempat.
2: Halo.
0: Tinggal siapa di mana nih?
2: Pendatang baru.
0: Siapa tuh pendatang baru?
2: Bang Jack.
0: Oh, ada Bang Jack. Gimana kabar malam hari ini, Bang Jack?
2: Sehat.
0: Sehat ya. Mau request
2: Bang,
0: lagu apa?
2: Mau request lagu.
0: Boleh lagu apa?
2: Lagu Karo lah, kata Kak Susana.
0: Apa judulnya?
2: Iya entah ise.
0: Hah?
2: Iya entah ise. Dari Harto.
0: Oh iya, dari Harto, iya entah isi. Oke boleh, salam-salamnya.
2: Aduh. Salamnya buat Pak Parida Sembada tadi ya. Mas Paijo, Mas Anto Sintis, Opa Rasa, Pak Juna Tanjuk, ada Burat nih, ada Mama Rizky, ada siapa itu, Pak Bula, Bu Nur, ada juga buat Mbak Epa Pancur Batu, Puan Ina, ada Pak buat Cita Mora. Ada juga buat Bang Wira kan ya, ada yang di Swiss.
0: Iya.
2: Tahu nggak kuis apa?
0: Apa tuh?
2: Sawit seberang. Ada juga buat itu apung golek. Mm-hmm. Ada juga buat banget di genjer tadi ya. Ada juga buat satu gena lah. Hmm? Semua-semuanya.
0: Oke lah semua-semuanya.
2: Buat Najwa selamat tugas.
0: Terima kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini sudah ada yang gabung lagi. Kita angkat dulu. Halo, siapa malam?

0: Ini nggak tahu, lupa. Judulnya Sumarni, sayang.
1: Sumarni, nggak ada Sumarni.
0: Ada, Sri. Sri aja, Sri.
1: Sri, Sri Wesbali, ya. Sri Minggat.
0: Sri aja, Sri. Sri aja, Sri.
1: Nggak ada Sri aja.
0: Oh, nggak ada Sri. Sri aja nggak ada.
1: Siapa itu yang nyanyi Sri aja?
0: Si apa, di kempot lah si apa namanya, Sony Jos.
1: Sony, kalau Sony Jos yang lain ada sih ini, Umi.
0: Ya?
1: Kalau Sony Jos yang lain ada.
0: Oh, yang lain ini, Sony Jos, apa itu namanya?
1: Lingsir apa? Wengi. Atau panen duit, mana tahu kan Umi kesampaian kita betulan bisa manen duit kan?
0: Itu lagunya si Sony Jos. Ah, udah coba itulah ya kan.
1: Yes.
0: Ya udah itu aja ya kan.
1: Salamnya
0: ya sayang.
1: Yeah.
0: Salamnya untuk Bu Susana Ginting, Mas Bambang, Rijal Bapak, Rijal Pratama, Rijal Buana, Mama Rizky, Pak Abdullah, sama Bu Nurayati, ya Pak Rasa, selamat malam ya Pak Rasa. Pak Jenderal Tanjung juga ya kan, Retu Adi Genjer, Anto Sintis, Mama Ijra sama Paris, ya kan?
1: Iya.
0: Pak Engah, sehat-sehat Pak Engah ya. Ada tuh ini, siapa namanya? Bunda Epa ya. Bunda Epa, ada tuh Bu Ratni Martubung, Bu Wati, Wira yang selalu seberang, ya kan? Tetangga itu sama-sama satu kampung, Wira. Iya. Opung Jole, mana Opung Jole, nggak dengar suaranya ini ya. Ada itu, siapa lagi ya, kayaknya nggak ada yang lupa ini ya. Udahlah, entah
1: semua
0: siapa lupa ya kan.
1: Ya, kan?
0: Ya?
1: Semua-muanya.
0: Ada semua-semuanya lah, dari awal sampai akhir pokoknya kena semuanya, ya kan. Nggak ada lupa ya kan, pada mikir-mikir lama yang belakang mau naik ya kan. Terima kasih waktunya ya sayang cintaku.
1: Sama-sama Umi.
0: Sama tugas sampai tuntas. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini setelah satu lagi nanti Najwa ke WhatsApp ya, baca requestan. Oke, selamat malam perempat.
2: Selamat malam perempat Najwa.
1: Iya, ada siapa di mana?
2: Ada Opa Rasha.
1: Opa Rasha, sehat Opa Rasha malam hari ini?
2: Ya.
1: Sehat.
2: Alhamdulillah, sehat-sehatnya opa-opa lah.
1: Sehatnya opa-opa ya. Ya udah mau
2: opa-opa ya.
1: Opa mau request lagu apa nih?
2: Tadi Umi-Sumi minta lagu Jawa ya?
1: Iya.
2: Kalau gitu opa lagu Jawa juga lah.
1: Apa tuh judulnya?
2: Tumiran.
1: Itu dia tadi yang gak ada.
2: Tumiran loh.
1: Iya, Sumiran kan? Gak ada.
2: Gak ada.
1: Suwe ora jamu yang ada.
2: Apa?
1: Suwe ora jamu.
2: Kalau gak ada, layang kangen lah.
1: Layang kangen, Didi Kempot boleh.
2: Gak jadi Kempot ya.
1: Salam-salamnya lah, Opa.
2: Ada Najwa?
1: Ada.
2: Salamnya tadi buat Umi Sumi lah ya. Selamat malam juga Umi Sumi. Salam sehat selalu ya Umi ya. Buatnya lah, kita dari ujung timur dulu lah ya, udah ke barat lari ke timur. Buatnya Mas Paido udah naik?
1: Udah.
2: Selamat malam Mas Paido, salam sehat selalu. Nah, nanti abis ini aku telepon ya Mas Paido ya. Ada nggak itu apa kita di situ ya? Ada juga itu Anto Sintis sudah naik?
1: Belum.
2: Long, Anto Sintis, buatnya Bu Ratni di Martubung, selamat malam Bu Ratni, buat abang kita yang ganteng itulah ya, yang bilang ganteng itu. Terus Rijal Pratama, selamat malam buatnya Pak Abdullah dan Bu Nur Hayati, buatnya. Oh, tetanggaku nanti kalau enggak, ini kelupaan pula. Cynthia udah naik, Cynthia?
1: Cynthia udah, pertama udah. Dia. Udah pertama.
2: Wih, number one dia ya.

0: Selamat malam Cynthia ya. Buatnya juga Buratmi, buatnya sama Rizky, buatnya itu yang di Serdang itu siapa namanya? Tommy Sipa ya. Selamat malam buatnya. Tyron juga buatnya. Apa lagi ya?
1: Lagi.
0: Abdullah dan Bu Nur Hayati buatnya. Ira Tarigan buatnya. Siapa itu? Alah, Hasibuan. Arman Hasibuan ya. Arman Hasibuan juga ya buat semua fan perempat lah. Yang lagi monitor malam hari ini. Selamat malam. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ajwa.
1: Ya.
0: Kamu juga mudah-mudahan sehat. Udah dijemput belum?
1: Belum. Nanti tinggal ke belakang.
0: Ya, mudah-mudahan datang ke studio dalam keadaan sehat. Pulang sampai rumah juga dalam keadaan sehat walafiat ya.
1: Amin.
0: Selamat bertugas, tuntaskan sampai jam 24 ya.
1: Iya, oke.
0: Jangan ditinggal-tinggal ya. Nanti yang belakangan pada kecewa. Oke lah ya, selamat malam, selamat bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nina aja puterin dulu ya Bang Kakak. Setelah itu nanti kita ke WhatsApp karena udah ngumpuk nih yang request dari WhatsApp. Jadi pastikan Abang Kakak tetap di 88,4 FM Perempat Air dari Medan, Suara Budaya Nusantara.
2: Perempat FM, Suara Budaya Nusantara.

0: 104 FM, Suara Budaya Nusantara. Dari Medan, Suara Budaya Nusantara, masih bersama Najwa ya Bang Kakak. Pastinya ini kita ke WhatsApp dulu seperti yang tadi Najwa bilang, karena ini udah numpuk ya. Ini yang pertama ada dari siapa nih? Mat malam, sapa malam, apa kabar Najwa, sehat kan? Burat nih request lagu Hujan Gerimis. Salam-salamnya untuk Mas Paijo, Mas Adi Genjar, Mas Paris, Mas Cek, Opa Rasya, Uda Rizal Pratama, Pak Abdullah N. Bunur, Pak Anto, Pak Andi, Bu Wati, Parida Sembada, Umi Sumi, Ira Tarigan, Bu Eva, Mama Rizky, Bu Susana, Pak Zainal Tanjung, Mas Al, Puan Ina, Ayang Parido. Untuk semua-muanya lah ya. Untuk Nona Jo sehat, lancar rezekinya, dan cepat dapat jodoh yang setia dan soleh. Amin. Oke. Bu Ratni tadi ya, request lagu Hujan Gerimis Melayu. Nanti Nejo puterin ya Bu Ratni. Terus ini selanjutnya ada siapa lagi nih? Kita buka dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam Najwa, hadir Ibu Nomi Cipa dari kawasan Jalan HM Yamin ya. Request lagunya Usadika Najwa dari Widya Rezeki. Salamnya buat Uda DRS Ridwan, Ayah Iwan, Uda Yusrizal Pratama, Pak Ngah alias Uwawa Tampan, Pak Hairul Habib, Bunda Dona Cinta, Mama Ezra, Kak Putri Madu, Bu Farida Sembada, Opa Rasya, Mas Sut Tris, Mas Jumarik, Mas Adi Genjer, Bang Jack, Pak Tusam, Kak Hendra. Untuk Najwa selamat bertugas sampai tuntas, semoga diberi kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Amin ya, doa yang baik berbalik ke kita pastinya. Dan ini yang terakhir ada dari Bang Togar ya. Assalamualaikum Najwa, request ya lagu Batak Boru Panggawaran. Salam untuk semuanya ya. Tanda tangan Bang Togar Horas. Oke, boleh, nanti Najwa puterin. Dan pastinya juga Bang Kakak untuk tetap bersama Najwa. Jadi kita juga udah hampir di penghujung waktu ya, karena nanti Najwa menemani sampai pukul 23 lebih 40 untuk di Sapa Malam kali ini ya. Najwa puterin dulu lagu requestan dari WhatsApp, setelah itu nanti kita buka line telepon lagi. Pastikan apakah untuk tetap di 88,4 FM Perempat Terari Medan, Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM, Suara Budaya Nusantara.

0: 8,5 FM Permata Medan, suara budaya Nusantara. Bang dan kakak, ini udah di penghujung waktu ya. Nah, ini lagu terakhir nih, pastinya kita angkat dulu. Halo, selamat malam perempat.
1: Malam.
0: Iya, ada siapa di mana?
1: Regin.
0: Gimana kabarnya malam hari ini, Bang?
1: Baik, kakak-kakak.
0: Sehat. Mau request lagu apa, Bang?
1: Alhamdulillah.
0: Iya.
1: Request ya?
0: Iya.
1: Requestnya Malioboro.
0: Malioboro, Jogja tuh.
1: Ada sajak yang indah, Malioboro.
0: Jogja kah? Yang dari mana tuh?
1: Dusumbang.
0: Dusumbang, yeah. Sunda ya?
1: Iya, yeah. Bukan Jawa, Malioboro.
0: Jawa, bentar,
1: Jawa,
0: dia cari.
1: Jawa Tengah.
0: Malioboro, gak ada.
1: Oh, gak lagu dari ini. Siri kuning.
0: Itu judulnya, Bang.
1: Batangnya ijo saya.
0: Itu kalo Jawa.
1: Kalau sekolah gini.
0: Hah? Ya.
1: Memang sejodoh. Dia masih gitu lagu. Siri kuning lagu. Dari
0: siapa
1: Jakarta.
0: yang nyanyi?
1: Kok cewek lah nyanyi.
0: Sebentar ya.
1: Dong nyanyi tuh macam-macam orang tuh, banyak penyanyinya. Versi-versinya.
0: Iya, namanya aja kalau misalnya dapat namanya kan dapat.
1: Ya, Siri kuning pernah puter tuh.
0: Ini dari karena udah di terakhir, jadi yang dari PC aja, jadi biar nanti sekalian closing, nggak ada lagunya.
1: Gak ada.
0: Mm-mm.
1: Kicir-kicir lah.
0: Kicir-kicir.
1: Iya, lagu Betawi.
0: Ya Allah, kenapa nih susah-susah lagu banget.
1: Aduh, itu pernah tuh Siri kuning itu.
0: Iya, emang pernah. Ini masalahnya karena kita udah di penghujung waktu, jadi
1: yaudah,
0: biar yang dari PC aja.
1: Lagu Betawi ada apa aja sih lagu Betawi?
0: Lagu Betawi nggak ada di sini.
1: Nggak ada. Udah, kicir-kicir nggak ada, nggak ada juga.
0: Jali-jali ada, jali-jali.
1: Jali-jali ya, sama juga. Kicir-kicir, jali-jali sama itu sebenarnya.
0: Ya udah, jali-jali aja berarti ya. Salam-salamnya lah.
1: Untuk Karin Lexu, Karin apa kabar Karin? Untuk ini seseorang aku yang jangan nggak pernah, yang udah tidur ya, bukan aku ya yang. Untuk dengan yang lain yang ini kakak sepupu aku yang cantik cukiki dan sama jalan polonia untuk terus busuk kalau dibusuk ini busuk ada kerja busuk kan saya busuk untuk ini siapa lagi om Pak Ngah untuk Mama Rizky Simpang Limun, Mama Erja Patumbak. Untuk Esteran sama Jalan Bomo, Anggi dan Bom Jalan Bomo. Udah mendengarkan lah, lapar-lapar kemumat, udah banyak tidur. Udah, itu aja lah dari aku.
0: Semua-mua lah ya.
1: Iya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Fregin tadi ya, walaupun agak payah mencari lagunya. Terakhir jali-jali katanya. Ini udah ada yang kamu lagi, kita angkat dulu. Halo, siapa malam perempat?
2: Halo, siapa malam perempat? Nadia.
0: Najwa. Ini siapa nih?
2: Iya, Bang Arman.
0: Oh, Bang Arman. Najwa kira yang udah naik tadi, salah manggil juga dia.
2: Iya, lagunya biar cepat ya. Nangka Muda, oke?
0: Nangka Muda?
2: Iya.
0: Itu dari mana? Itu Melayu, Kak?
2: Karo.
0: Tunggu, Najwa cari dulu.
2: Iya. Udah nangka, biar sempat, biar cepat.
0: Nangka Muda ya, oke boleh.
2: Iya. Oke, bercepat buat Nadia, Najwa, semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Tetap cantik, rendah rezekinya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Itulah tadi penelpon terakhir kita ya. Ada Bang Arman, Abang Kakak. Dan terima kasih pastinya Najwa ucapkan untuk antusias Abang Kakak yang sudah bergabung di Sapa Malam kali ini untuk edisi Minggu 21 Juni 2026. Tapi jangan khawatir yang belum naik, yang belum dapat jalur, karena Sapa Malam tuh hadir di setiap harinya mulai pukul 22 lebih waktu Indonesia 22 waktu Indonesia Barat sampai 23 lebih 40 waktu Indonesia Barat ya, sampai tengah 12 malam kita Sapa Malam. Jadi pastikan ya Bang Kakak untuk terus mengikuti program itu dan bersama Najwa ya, sampai nanti tutup siaran hanya di Propat FM, suara budaya Nusantara.
3: Propat FM, suara budaya Nusantara.

Budaya. Usai sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari ini melalui frekuensi 88,4 MHz. Rompat akan kembali mengudara esok pagi pukul 4.45 waktu Indonesia Barat pada frekuensi yang sama. Akhir kata, kami yang bertugas di studio dan rekan kami di pemancar mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa dan tetap merdeka. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Medan.

0: 88,4 FM, Suara Budaya Nusantara.
1: Iya, 88,4 MHz Perawat FM, Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Abang Danaka. Di kesempatan hari ini kembali saya Ki Iko Suara menyapa Anda untuk edisi hari ini Senin 22 Juni 2026. Alhamdulillah ya. Dan jelang pukul 4 lebih 55 menit saatnya untuk kumandang azan subuh wilayah Kota Medan dan sekitarnya. Dari studio program 4 kembali kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat subuh. Allahu Akbar.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI. Abang dan kakak, dengarkan tausiah, motivasi, dan lagu-lagu islami hanya di Religi Pagi. Pro 4 FM, suara budaya Nusantara.

Barus, gerbang Islam pertama di Nusantara. Sejumlah kota di tanah air menyimpan bukti sejarah penting terkait penyebaran Islam. Salah satunya di Barus yang disebut sebagai kota Islam pertama di Indonesia. Sejarah Islam di kota Barus dikutip dari buku Sejarah Islam Nusantara karya Rizam Aizid. Penyebaran Islam di Sumatera Utara berawal di kota Barus pada abad ke-7 Masehi. Barus menjadi kota yang terkenal dengan perdagangan hasil buminya seperti kapur Barus dan kemenyan. Hasil dagang tersebut kemudian diperdagangkan hingga ke Tiongkok, Armenia, Arab, dan Mesir. Mengutip buku Muslim Bali, Mencari Kembali Harmoni Yang Hilang, karya Duroddin Mas'ad, atas perdagangan tersebut terjadilah kontak antara Barus dengan Timur Tengah. Melalui pedagang Timur Tengah seperti Arab, Persia, dan Gujarat yang singgah di Sumatera, mereka membawa ajaran Islam dan menyebarkannya kepada penduduk setempat. Penduduk pribumi mulai memeluk Islam secara perlahan dan mereka berhasil mendirikan kerajaan Islam pertama di Indonesia, yaitu Kesultanan Perlak antara tahun 840 Masehi hingga 1292 Masehi. Dalam waktu yang singkat, ajaran Islam menyebar dengan cepat di Barus dan sekitarnya. Dikutip dari buku yang sama, bukti peninggalan Islam di Barus terdapat beberapa bukti arkeologis yang menunjukkan bahwa Barus merupakan kota Islam pertama di Indonesia. Di antaranya, terdapat nisan makam tua di kompleks pemakaman Mahligai, yang salah satunya bertuliskan Syekh Rukunuddin yang wafat pada tahun 672 Masehi atau 46 Hijriah. Berikutnya terdapat makam Islam tua di kota Barus. Salah satunya adalah makam Syekh Mahmud Syah di Bukit Papan Tinggi yang wafat pada tahun 440 Hijriah. Terdapatnya masjid kuno di Kanton yang disebut sebagai masjid tertua di dunia setelah Masjid Nabawi atau Kuang Tah Se, masjid bermenara megah, dan Che Lin Se, masjid bertanduk satu. Peran kota Barus dalam penyebaran Islam memiliki peran penting dalam penyebaran agama Islam di Nusantara. Para pedagang Muslim yang datang ke kota ini tidak hanya berdagang tetapi juga membawa ajaran Islam kepada penduduk setempat. Dengan berdialog dan berinteraksi dengan masyarakat setempat, mereka berhasil menyebarkan keyakinan Islam. Kota Barus menjadi basis penting dalam penyebaran Islam di pesisir barat Sumatera Utara dan sekitarnya.

Cinta kepada Allah adalah puncaknya cinta. Lembahnya adalah cinta kepada manusia. Kalau kau mencintai karena Allah, maka cintamu tak akan pernah mati.

dari lagu Amanda dan kawan-kawan ya, Bunda Ku ya, Abang Dan akan mengingatkan kita bagaimana tentang cinta kasih sayang seorang ibu ya, yang tak akan lengkang di makan masa, akan selalu tetap mencintai putra-putrinya sampai kapanpun ya, dengan perjuangan dan juga doa-doa terbaik dari orang tua kita tercinta ya, Bang Danaka. Baiklah, di pagi hari ini untuk ragam acara masih kita hadirkan Religi Pagi sampai dengan pukul 5 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat. Sebelum kita bergabung bersama Pro 1 RRI Medan untuk menyiarkan atau relay Mutiara Pagi hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat, dilanjutkan dengan sajian acara hari ini ya, Abang Danaka, untuk sajian acara program 4. Setiap jamnya akan ada kabar berita Pro 4, terus juga pukul 6 sampai dengan pukul 7 tersaji informasi seputar Sumatera Utara, dilanjutkan dengan hari ini dalam sejarah Markobar, terus juga ada ragam budaya komunitas Nusantara ya. Hari ini Senin pukul 9 nanti ada lagu-lagu serta informasi budaya Aceh ya, hingga pukul 10 kebersamaan kita di Depat pagi hari ini ya, Depat 1. Baiklah, untuk Anda selamat mendengarkan kembali Perwat FM, suara budaya Nusantara. Kita jelang tentunya beberapa saat lagi Mutiara Pagi.

Dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis kudsi, "Sesungguhnya Allah berfirman, 'Hai anak cucu Adam, aku sakit tetapi kamu tidak menjengukku.'" Kemudian anak cucu Adam berkata, "Ya Rob, bagaimana aku menjengukmu sedangkan engkau adalah Tuhan semesta alam?" Allah menjawab, "Apakah engkau tidak mengetahui? Sesungguhnya ada hambaku si Fulan sedang sakit, tetapi engkau tidak menjenguknya. Tidakkah engkau tahu, sesungguhnya ketika engkau menjenguknya, aku pun berada di sisinya." Hadis riwayat Muslim. Inilah pahala menjenguk orang sakit.

0: Ya, program 4 Remedan Suara Budaya Nusantara. Abang dan Aka, beberapa saat lagi kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Medan untuk mengikuti kajian Mutiara pagi hari ini, Abang dan Aka, sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya kami ucapkan selamat mendengarkan Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara.
1: Pada WhatsApp pagi ini kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Masya Allah, apa kabar Ustaz pagi ini, sehat?
2: Alhamdulillah sehat Mas Riki. Mudah-mudahan kita semua beserta pendengar,
1: amin,
2: diberikan Allah kesehatan.
1: Amin ya rabbal alamin. Baik, halo Ustaz, pagi ini dengan topik kajian optimisme melalui doa dalam Al-Quran, benar ya Ustaz?
2: Baik,
1: kita akan simak tentunya pendengar mukadimah dari Ustaz sebagai pembuka kajian mutiara pagi hari ini untuk topik yang akan kita simak bersama dengan Ustaz. Langsung saja, Riki, persilakan Ustaz.
2: Baik, terima kasih Mas Riki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ba'da solat subuh yang penuh berkah ini, Allah Subhanahu Wa Ta'ala masih memberikan kepada kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, terlebih nikmat keikhlasan dalam menjalankan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan saat ini, mendengarkan kajian Mutiara Pagi RRI, adalah bagian dari cara kita mensyukuri nikmat-nikmat yang diberikan Allah, dengan harapan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menambah nikmat-nikmat yang telah diberikannya sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala janjikan dalam surah Ibrahim ayat 7. Salawat berangkaikan salam, marilah sama-sama kita hadiahkan kepangkuan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita berdoa dan berharap mudah-mudahan kita yang mendengarkan kajian ini dimanapun berada, begitu pula dengan kedua orang tua kita dan segenap keluarga kita, termasuk golongan umat beliau yang mendapatkan syafaatnya di yaumil mahsyar kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Para pendengar Mutiara Pagi dimanapun berada yang mendengarkan kajian ini, begitu juga presenter kita yang memandu kegiatan kita pada kesempatan ini, Mas Riki. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sejatinya kehidupan manusia tidak pernah lepas dari ujian. Ada kalanya kita menghadapi kesulitan ekonomi, masalah keluarga, tekanan pekerjaan, gagal dalam tujuan, bahkan kesedihan yang membuat hati kita menjadi sedih dan mungkin bisa seolah-olah terasa terhimpit, hati kita sempit. Namun, sebagai seorang mukmin, kita tidak boleh kehilangan harapan. Islam mengajarkan bahwa di balik setiap kesulitan selalu ada jalan keluar. Inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. Di balik kesulitan ada kemudahan. Itu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan dalam Al-Qur'an surah Al-Insyirah. Inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. Dan salah satu sumber optimisme terbesar seorang hamba adalah berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Qur'an menegaskan, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innalladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan, niscaya akan aku kabulkan kepadamu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku, tidak mau berdoa kepadaku, akan kami masukkan ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Para pendengar kajian Mutiara Pagi manapun berada yang mendengarkan kajian ini, ini adalah surat cinta dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita semua. Karena sejatinya sudah Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan bahwasanya kita akan mendapatkan ujian, baik berbagai ujian sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi dalam hidup kehidupan kita tentunya akan banyak ujian-ujian yang diberikan Allah. Namun di sisi lain, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan dan peluang kepada kita untuk senantiasa optimisme. Salah satu sumber optimisme itu adalah ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena salah satu sumber optimisme terbesar seorang hamba adalah berdoa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan apa yang Allah ingatkan kepada kita dalam surah Ghafir ayat ke-60. Surah Ghafir ayat 60 ini merupakan salah satu ayat yang paling menumbuhkan harapan di dalam Al-Quran. Allah tidak hanya memerintahkan kita untuk berdoa, tetapi Allah juga memberikan janji bahwa Dia akan mengabulkan doa-doa hambanya. Para pendengar RRI dimanapun berada yang mendengarkan kajian Mutiara Pagi ini, betapa besar kasih sayang Allah kepada kita. Ketika semua pintu terasa tertutup, namun ada satu pintu yang tak pernah tertutup, yaitu pintu langit yang senantiasa menerima doa-doa kita. Para pendengar RRI dimanapun berada, boleh jadi mungkin kita merasa semua peluang-peluang tertutup, solusi-solusi tertutup, tetapi yakin dan percayalah kita bahwasanya ada satu pintu yang tidak pernah tertutup, yaitu pintu doa, pintu-pintu langit yang tentunya menjadi jalur doa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pendengar Mutiara Pagi yang penuh berkah, optimisme adalah keyakinan bahwa masa depan akan lebih baik dengan pertolongan Allah. Jika Allah sudah berkehendak, kun fayakun. Jadi kalau Allah, maka jadi. Orang yang berdoa tidak akan mudah putus asa. Karena dia yakin ada zat yang maha mendengar segala keluh kesah. Dan sekaligus Allah yang maha mengetahui, Allah yang maha adil, Allah yang memiliki kasih dan sayang. Ketika seseorang mengangkat kedua tangannya dan memohon kepada Allah, sesungguhnya ia sedang menyatakan bahwa dirinya tidak sendirian. Kenapa? Karena ada Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa mendengarkan doa-doanya. ketika seseorang berdoa, ia sedang menyatakan bahwasanya ada Allah yang maha berkuasa. Sebaliknya, orang-orang yang jauh dari sering berdoa kepada Allah, putus asa, ia hanya mengandalkan kemampuan dirinya yang terbatas, sangat-sangat lemah, dhaif. Padahal manusia memiliki banyak keterbatasan. Karena itu Allah mengingatkan bahwa kekuatan sejati terletak pada hubungan seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Sejatinya kita ini adalah makhluk yang lemah, yang ketergantungan, yang memiliki banyak keterbatasan. Akan tetapi dengan rahman dan rahim Allah, maka Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan kepada kita untuk menghadapi persoalan-persoalan yang kita hadapi. Oleh sebab itu, dengan doa kita lebih optimis untuk menghadapi permasalahan-permasalahan yang kita hadapi. Karena sejatinya jika kita sudah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sejatinya kita bukan menghadapi masalah itu sendiri, tetapi kita sedang dibantu, ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar RRI dimanapun berada yang mendengarkan kajian Mutiara Pagi pada kesempatan yang penuh berkah ini, para ulama menjelaskan bahwa doa merupakan bagian dari ibadah. Ad-du'a mukhul ibadah. Doa adalah otaknya ibadah. Orang yang enggan untuk berdoa seakan-akan merasa tidak membutuhkan Allah. Orang yang tak mau berdoa kepada Allah seakan-akan merasa bahwasanya sesungguhnya dia tidak membutuhkan Allah. Sikap seperti ini merupakan bentuk kesombongan spiritual. Orang yang tidak mau berdoa kepada Allah adalah orang yang menunjukkan sikap dirinya sombong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, semakin kuat iman seseorang, maka semakin banyak ia berdoa dan bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia yakin dan percaya bahwasanya tidak ada sehelai daun pun yang jatuh ke muka bumi ini melainkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga bersabda bahwa doa adalah inti ibadah, ad-du'a mukhul ibadah. Karena seorang mukmin tidak pernah bosan-bosan berdoa, baik ketika lapang maupun ketika sempit, baik ketika hati senang maupun sedih, senantiasa berdoa kepada Allah. Ketika kita senang, maka tentunya doa-doa kita adalah ucapan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang diberikan Allah. Sebaliknya, dalam kondisi sempit, maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan solusi-solusi dari permasalahan yang kita hadapi. Oleh sebab itu, sejatinya bagi seorang mukmin akan senantiasa berdoa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena doa adalah bagian daripada ibadah. Semakin banyak kita berdoa kepada Allah, maka semakin banyak amal ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada Allah adalah suatu kebutuhan bagi seorang mukmin. Para pendengar yang dimuliakan Allah, kalau kita meminta kepada manusia satu kali dikasih, dua kali dikasih, tiga kali sudah berubah. Minta-minta aja pun seperti itu. Tapi berbeda kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kalau meminta kepada manusia, semakin banyak kita minta, dia akan semakin gondok kepada kita, semakin kesal kepada kita. Tetapi jika kita meminta kepada Allah, semakin banyak kita minta kepada Allah, maka Allah akan semakin cinta kepada kita. Ini. Jika kita meminta kepada manusia, Semakin banyak kita minta, dia semakin kesal kepada kita. Tapi berbalik dengan situasinya meminta kepada Allah. Semakin banyak kita meminta kepada Allah, Allah akan semakin cinta kepada kita. Semakin banyak kita berdoa kepada Allah, Allah semakin cinta kepada kita. Oleh sebab itu, apa yang disampaikan Allah dalam surah Ghafir ayat 60, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannam madakhirin. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku, tidak mau berdoa kepadaku, akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Inilah kandungan surah Ghafir ayat 60 yang memerintahkan kepada kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ud'uni astajib lakum. Ini adalah fi'il amar. Dalam ilmu usul fikih, kalau sudah fi'il amar, cuma ada dua hukumnya. Kalau tak sunnah, wajib. Kalau tak wajib, sunnah. Kalau tak sunnah, wajib. Perintah. Artinya, kalau kita lakukan, kita berpahala. Artinya, ini adalah ibadah. Sebaliknya, Allah ingatkan kepada kita, innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannam madakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri, tidak mau beribadah kepadaku, kata Allah, tidak mau berdoa kepadaku, kami masukkan ke dalam api neraka jahannam dalam keadaan hina dina. Berdasarkan surah Ghafir ayat 60 ini, ada dua pilihan untuk kita: berdoa kepada Allah, Allah akan kabulkan doa-doa kita itu. Selain itu, selain kebutuhan kita berdoa kepada Allah, berdoa juga ibadah kita, menambah pahala-pahala kita. Kemudian pilihan yang kedua adalah tidak mau berdoa kepada Allah, menyombongkan diri kepada Allah. Allah berjanji untuk orang-orang menyombongkan diri di hadapannya, untuk orang-orang yang tidak mau berdoa kepadanya, Allah akan masukkan ke dalam api neraka jahanam dalam keadaan hina. Para pendengar RRI dimanapun berada yang mendengarkan kajian ini, presenter kita Mas Riki pada kesempatan ini, inilah isi kandungan Al-Quran surah Ghafir ayat 60, atau pada Al-Quran yang lama, surah Al-Ghafir ini dikatakan dengan surah Al-Mu'min ayat 60. Demikian, saya kembalikan kepada Mas Riki.
1: Baik, alhamdulillah, terima kasih ya Ustaz telah menyampaikan tentunya mukarimah dan juga penjelasan lengkap terkait topik pembahasan atau topik kajian kita pagi ini, optimisme melalui doa dalam Al-Quran ya. Sudah masuk beberapa pertanyaan Ustaz, ini mungkin akan kita jawab bersama dengan Ustaz tentunya dari pendengar setiap persatu. Ada beberapa pertanyaan yang mungkin akan Riki rangkum persingkat begitu ya. Di awal ada pertanyaan Bu Aslah di Palukura, Ustaz bertanya seputar apakah mana baiknya Ustaz ini ketika kita berdoa setelah sholat begitu, atau di sujud terakhir, baiknya kita berdoa dengan bersuara yang hanya kita sendiri mendengar di telinga kita sendiri, atau dalam hati saja Ustaz, begitu?
2: Baik, langsung jawab Mas Riki.
1: Ya, boleh, silakan Ustaz.
2: Baik, terima kasih Mas Riki, presenter kita pada kesempatan ini. Pertanyaan dari Bu Aslah dari Palukurau. Ya, terima kasih Bu Aslah. Tentunya ini bukan hanya pertanyaan Bu Aslah, tentunya banyak para pendengar lain yang bertanya. Terkait kita berdoa kepada Allah, dalam berbagai hadis dikatakan bahwasanya posisi, kondisi kita yang paling dekat kepada Allah adalah ketika sujud, apalagi sujud terakhir. Nah, terkait dengan doa di sujud terakhir ini, para pendengar yang dimuliakan Allah, karena ini kita dalam kondisi sholat, maka tak boleh kita melapaskan lapas yang di luar bacaan sholat, gitu. Artinya kita tidak boleh berdoa pakai bahasa Indonesia dalam sholat yang kedengaran, yang dilapaskan, itu maksudnya. Kalau kita sujud, ya Allah, ini anakku ini mau masuk kuliah, ya Allah, luluskanlah dia. Secara lisan, jika kita ucapkan itu ketika kita sujud, keluar lapasnya, maka batal sholat kita. Ketika dalam kondisi sholat, kalau kita lapaskan. Tetapi kalau kita dalam hati, maka sholat kita sah, tak jadi masalah. Walaupun bahasa Indonesia dalam hati kita, ya Allah mudahkan anakku ini untuk masuk ke perguruan tinggi yang diinginkannya. Ya Allah mudahkan rezeki kami, ya Allah. Kami ini sedang dalam keadaan susah, ya Allah berikan kelapangan rezeki. Dalam hati kita, boleh, boleh. Nah, gitu. Jadi doa-doa kita ini boleh kita mohonkan kepada Allah ketika sujud terakhir, dengan catatan tidak dilapaskan di lisan, jadi tak kedengaran. Gitu dia. Tetapi sebaliknya, jika kita berdoa di luar sholat, kalau kita berdoa di luar sholat, boleh kita melapaskannya. Kita angkat tangan kita, tapi ini tidak dalam kondisi sholat. Sudah selesai sholat, kita berdoa pakai bahasa Indonesia. Ya Allah, mudahkanlah rezeki kami, ya Allah. Supaya mudah kami membantu saudara-saudara kami. Ya Allah, luluskanlah anak aku ini di perguruan tinggi, ya Allah. Supaya apa cita-cita yang dapat tercapai, boleh. Jadi kalau kita di dalam sholat, tak boleh kita lapaskan doa kita. Tetapi kalau kita di luar sholat, boleh kita lapaskan doa kita, boleh kuat. Silakan. Jadi bisa kita bedakan antara berdoa di dalam sholat dan di luar sholat. Kalau di dalam sholat tak boleh kita lapaskan, hanya di dalam hati saja. Tetapi kalau di luar sholat boleh dilapaskan, boleh dalam hati, boleh bahasa Indonesia, boleh bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Batak, Padang, boleh, bebas. Allah Maha mendengar, apapun doa kita pasti didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma tadi harus kita batasi. Ketika kita sedang sholat, doa-doa kita itu tidak kita lapaskan. Tidak disebutkan secara jelas. Tetapi kalau di luar sholat boleh dilapaskan dan boleh di dalam hati. Seperti itu, Bu Aslah dan Mas Riki.
1: Iya. Baik, kemudian dari Ibu Aini di Binjai, Ustaz, apabila kita berdoa, apakah harus dalam keadaan suci, kemudian menghadap kiblat, Ustaz? Kemudian pertanyaan lainnya dari hamba Allah, apa kira-kira penyebab doa tidak dijawab oleh Allah, Ustaz? Begitu, boleh dipersilakan, Ustaz.
2: Baik, Bu Aini dari Binjai.
1: Ya.
2: Nah, memang ada idealnya kita yang paling afdol untuk untuk berdoa kepada Allah. Tentunya jika kita berwudu menghadap kiblat, itu kan bagian daripada ibadah kita. Dengan berwudu kita bersuci menghadap kiblat, ini lebih afdol dibandingkan dengan umpamanya belum berwudu atau tidak melihat arah. Dua-duanya boleh dilakukan, sama-sama berdoa di hadapan Allah. Tetapi dalam kondisi memang kita khusus, kalau bahasanya kita mau menghadap pejabat, pakaian harus bagus, kondisi kita pun siap. Tak mungkin kita baru bangun tidur menghadap pejabat kan, pasti kita harus siap-siap mandi, pakai pakaian rapi, minyak wangi, kita pakai pakaian paling bagus. Begitu juga sejatinya, ketika kita memohon, meminta kepada Allah, kalau memang itu doa khusus yang kita betul-betul serius, maka kita posisikan, kita kondisikan kita dalam kondisi yang terbaik. Apa itu? Kondisi terbaik, suci kita dulu, dengan berwudu. Bukan itu saja, menghadap kiblat, bahkan ada namanya sholat hajat. Sholat kita dulu, baru berdoa ke hadapan Allah. Tetapi, pada momen-momen tertentu, terkadang kita tak sempat wudu, boleh, boleh. Tidak menghadap kiblat, boleh, boleh. Tetapi, yang tentunya lebih afdol, yang lebih utama, pastinya, berwudu dan menghadap kiblat. Memang ada momen-momen tertentu yang khusus, doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan berbagai hadis, seperti ba'da sholat asar atau ketika hujan. Memang ada waktu-waktu spesial, hari Jumat, gitu. Tetapi pada kondisi apapun Allah mendengarkan doa-doa kita itu. Jadi dimanapun kita dengarkan Allah berdoa, baik berwudu tak berwudu, didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi lebih afdalnya memang berwudu dalam keadaan suci. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya tadi adalah terkait

0: katanya bahwasanya Allah akan mengabulkan doa-doa kita. Timbul pertanyaan, aku sering berdoa tapi sampai sekarang tak dikabulkan. Itu gimana? Ada hadis dari riwayat Ahmad, tidaklah seorang muslim berdoa kepada Allah melainkan Allah akan memberinya salah satu dari tiga hal. Tidaklah seseorang itu berdoa melainkan Allah akan memberinya salah satu dari tiga hal. Apa itu? Pertama, disegerakan doanya, dimintanya langsung dikasih. Kemudian yang kedua, disimpan pahalanya di akhirat. Artinya ketika kita berdoa tak diijabah di dunia, tapi apa? Menjadi pahala di akhirat, atau dijauhkan dari keburukan yang sebanding dengannya. Artinya kita berdoa minta rezeki, minta uang banyak, tapi tak dikasih uang banyak, tapi dijauhkan dari bala, dijauhkan dari mara bahaya. Apa itu? Keluarga sehat-sehat. Nah gitu. Jadi kita yang berdoa kepada Allah, bukan Allah tak ambulkan doa kita, tetapi Allah mengabulkan doa itu dengan berbagai cara. Di antaranya itu bisa cash langsung, kita minta langsung dikasih Allah. Kemudian yang kedua, disimpan Allah pahalanya, nanti di akhirat akan diberikan. Kemudian yang ketiga, doa kita itu diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dari keburukan. Jadi tak jadi bala itu menimpa kita, Allah ganti gara-gara doa kita. Kemudian begini, para pendengar yang dimuliakan Allah, sebagai contoh Nabi Ibrahim, itu diabadikan Allah doa Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas solihin, ya Allah karuniakanlah kepadaku anak yang solih. Ini adalah Al-Quran. Doa Nabi Ibrahim ini 80 tahun baru dikabulkan Allah. 80 tahun, sekelas Nabi Ibrahim 80 tahun, padahal Nabi Ibrahim ini adalah Khalilullah, berkasi Allah, 80 tahun baru dikabulkan Allah. Kalau kita berkaca sebetulnya, siapalah kita ini dibandingkan dengan Nabi Ibrahim? Oleh sebab itu kita harus yakin, bukan Allah tak mengabulkan doa kita, tetapi Allah mengabulkan doa kita itu pada waktu yang tepat. Atau doa kita ini adalah menolak musibah yang terjadi, diganti Allah. Nah itu dia. Jadi bukan Allah yang tak mengabulkan, tetapi Allah berikan jawabannya pada waktu yang tepat. Kenapa? Udu'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Kalau kita berbicara tentang masalah Nabi Ibrahim, 80 tahun. Jadi kalau kita berdoa, belum dikabulkan Allah, kalau masih setahun dua tahun, nah, kita mungkin harus bersabar, senantiasa berdoa kepada Allah. Doa-doa kita itu adalah ibadah kita. Boleh jadi doa kita ini diganti Allah dengan doa-doa yang lain. Kita minta rezeki banyak, kita minta kekayaan, tak dikasih Allah kekayaan, tapi Allah berikan kesehatan kepada kita. Kita minta kekayaan, tak langsung dikasihkan Allah kekayaan, tetapi Allah jadikan keluarga kita sakinah, mawaddah, warahmah. Itu juga bagian daripada doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah. Kenapa? Allah ganti doa-doa kita itu dengan kebaikan. Allah ganti doa-doa kita itu dengan cara menutup keburukan-keburukan. Nah, seperti itu, Mas Riki.
1: Baik. Alhamdulillah Ustaz, baik, karena sudah di penghujung waktu juga, ini kita akan akhiri pertemuan kita di kajian mutiara pagi ini dengan mendengarkan kesimpulan dan juga doa penutup dari Ustaz. Singkat saja Ustaz, boleh 2 menit untuk menutup kajian mutiara pagi kita hari ini pada pertemuan yang baik ini, dan tentunya kami ucapkan terima kasih kepada Ustaz yang telah berbagi informasi dan juga ilmu yang bermanfaat ya Ustaz. Semoga ini menjadi bekal dan juga ladang amal untuk Ustaz sendiri ya. Baik, langsung saja saya persilakan Ustaz.
0: Baik. Para pendengar RRI dimanapun berada yang mendengarkan kajian Mutiara Pagi pada pagi yang penuh berkah ini, surah Al-Ghafir ayat 60 atau surah Mukmin ayat 60 ini, kita belajar bahwa doa adalah sumber optimisme seorang mukmin. Sebagai seorang mukmin kita harus yakin bahwasanya setiap doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama kita masih berdoa, selama itu pula harapan tidak boleh padam. Kenapa? Karena Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui, dan Allah Maha mengabulkan doa-doa hamba-Nya. Oleh sebab itu,

0: kita harus senantiasa berdoa kepada Allah, karena doa-doa kita adalah keinginan-keinginan yang kita sampaikan kepada Allah. Doa-doa kita adalah bagian daripada ibadah-ibadah kita. Oleh sebab itu, mari kita tutup dengan doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li ajdadina wa li jaddatina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal mu'allimina wal mu'allimat ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan halalan thayyiba wa rizqan wasi'a wa 'amalan mutaqabbala. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Para pendengar kajian Mutiara Pagi dimanapun berada, inilah yang dapat disampaikan pada kesempatan yang penuh berkah ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu yaqulul haqq wa huwa yahdis sabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: ...88,4 MHz Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

Kabar Berita Pro 4. Abang dan Kakak, tahukah Anda tentang cimpa yang merupakan makanan khas dari suku Karo, Sumatera Utara? Cimpa menjadi makanan penting dalam acara-acara adat Karo. Cimpa adalah makanan yang dibuat dari beras ketan merah atau putih. Di dalam beras ketan merah ini dimasukkan gula merah atau gula aren yang telah dicampur dengan kelapa parut. Cimpa biasanya dibungkus dengan daun pisang dan biasanya dimasak dengan dikukus. Cimpa harus ada di setiap pelaksanaan upacara adat Karo. Cimpa harus dihadirkan saat berlangsungnya acara pesta, adat pernikahan, kerja tahun atau merdang merdem, dan kematian. Jika dalam salah satu acara adat tersebut tidak dihadirkan cimpa, maka acara tersebut dianggap kurang dan tidak sempurna. Pada awalnya cimpa dihadirkan hanya pada saat acara kerja tahun atau merdang merdem. Pembuatan cimpa tersebut dilakukan pada hari ke-6 pada saat kerja tahun atau merdang merdem. Cimpa disediakan di setiap rumah di suatu kampung yang sedang melaksanakan kerja tahun. Namun, pada saat ini dalam acara-acara adat Karo, cimpa selalu disediakan. Demikian Abang Danaka, saya Kiki Koswara, nantikan kembali untuk kabar berita berikutnya.

aktual di Sumatera Utara hadir dalam informasi Sumatera Utara selama 1 jam mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

Iya, 88,4 MHz Perempat FM, Suara Budaya Nusantara. Selamat pagi Medan ya, hari ini bersama kami Perempat FM untuk Anda dengan lagu-lagu dan juga informasi budaya seluruh penjuru tanah air ya. Kita hadirkan untuk sesi hari ini hingga pukul 7 waktu Indonesia Barat, informasi seputar Sumatera Utara untuk Anda. Selamat mendengarkan Perempat FM, Suara Budaya Nusantara, maju-maju.

mengenal tradisi Mangulosi dalam pernikahan adat Batak Toba. Mangulosi merupakan tradisi nenek moyang suku Batak yang dilakukan secara turun-temurun dalam rangka pelaksanaan upacara adat pernikahan. Yaitu dimulai dengan pemberkatan pernikahan, dilanjutkan dengan penyambutan dari kedua belah pihak utusan atau juru bicara sewarga yang disebut dengan Raja Parhata dengan menggunakan bahasa Batak Toba yang berisi ucapan penyambutan keluarga pihak pengantin pria dan ucapan terima kasih dari pihak pengantin wanita kepada pihak pria karena sudah diterima dengan penuh kehormatan dan kebahagiaan. Lalu pembagian jambar, yaitu pembagian daging yang diserahkan keluarga pria yang diberikan kepada pihak wanita sebagai tanda penghormatan keluarga pria kepada pengantin wanita. Dan terakhir yaitu mangulosi, yaitu pemberian kain ulos kepada pengantin dari orang tua sebagai simbol doa restu dan kasih sayang dari orang tua terhadap anaknya tercinta.

Dari suaranya Rida Wana Daulay, Abang Naga, Sidenggan Roha ya pagi hari ini. Wah, enak banget lagunya. Saya sampai penasaran nih, artinya apa gitu Sidenggan Roha ini, Abang Naga. Dan ternyata lagu ini banyak dipopulerkan oleh artis-artis dari Tapsel, Madina ya, dan juga sekitarnya nih, Abang Naga. Dan ternyata lagu ini menekankan tentang pentingnya menjaga sikap yang baik ya, atau Denggan Roha begitu ya, Bang Danaka. Terus juga lagu ini menekankan pentingnya menghargai wanita dan bijak dalam bertutur kata agar tidak menyakiti hati. Wah, keren ya. Jadi si Denggan Roha ini lebih kurang artinya adalah lagu yang menceritakan tentang untuk pria diingatkan ya memperbaiki perangai atau kelakuannya, sikap yang kasar atau semena-mena hanya akan membawa penyesalan. Terus juga tidak meremehkan pasangan, dan lagu ini adalah ketulusan ya, dan sikap yang baik jauh lebih berharga daripada sekedar kata-kata manis gitu ya, Bang Naraka. Baik, selamat pagi kembali untuk Anda yang baru saja bergabung di pagi hari ini bersama kami Pruat FM, Suara Budaya Nusantara ya. Kita hadirkan lagu-lagu yang lainnya ya, serta tentunya selamat beraktivitas di awal pekan hari ini untuk Anda.

Gorga adalah ragam seni hias masyarakat Batak Toba. Gorga dapat berupa seni ukir, pahat maupun lukis. Gorga Batak Toba seni ukir dengan cara memahat yang biasanya terdapat pada bagian luar rumah adat Batak Toba. Biasanya lazim ditemukan di dinding rumah, pustaka laklak, benda-benda alat kesenian, sarkofagus, salapa, peti mati dan lainnya. Gorga juga banyak yang berbentuk atau motif tumbuhan. Jenis yang satu biasanya banyak ditemui di hiasan ulos. Di antaranya, gunduk pahu berbentuk pakis, gorga andor-andor atau sulur, gorga iran-iran, ipon-ipon berbentuk gigi, dan hotang-hotang berupa rotan. Gorga terdiri dari tiga warna dasar yaitu merah, hitam, dan putih. Makna dari warna merah artinya keberanian, hitam artinya kepemimpinan, dan putih artinya kesucian. Media yang digunakan oleh para pengukir ini tidak hanya terbatas pada medium kayu saja. Seiring waktu berjalan, maka media yang digunakan semakin beragam, seperti bentuk relief pada semen rumah, dan tentunya dengan penggabungan cat warna permanen. Adapun jenis kayu yang kemudian digunakan untuk dijadikan media pahat adalah jenis kayu lunak dan mudah dipahat, bernama kayu ungil atau kayu ingul. Dalam buku karya Carolina Sianipar, Gugun Gunardi, Widyo Nugrahanto, dan Sri Rustianti, rumah adat Batak terbagi menjadi dua, jabu rumah artinya rumah adat tanpa ukiran gorga, dan jabu rumah gorga artinya rumah adat yang menggunakan gorga. Lebih dari sekedar nilai seni saja, ukiran gorga pada jabu Batak ini memiliki estetika dan penuh dengan makna-makna filosofi yang menarik.

0: Intermezzo.
1: Cep, kalau kamu tahu berapa jumlah ayam di dalam karung ini, dua-duanya aku kasih sama kamu deh. Berapa coba?
2: Dua ayam.
1: Kamu curang ya? Pasti tadi ngintip ya?
0: Intermezzo.

0: Iya, ke Tanjung Pinang, ke Bali jangan ya. Terkenang-kenang boleh terkenang Abang Dana Kejat, tapi kembali jangan ya, karena memang sudah milik si orang lain ya. Gitu ya, kalau misalnya pantun-pantun yang ya simpel-simpel aja ya Abang Dana. Baik, di pagi hari ini tadi kita dengarkan lagu Zapin Kasih dan Budi ya, dari Suhardi S. Wah, menghiasi ruang dengar Anda di pagi hari ini ala-ala Melayu ya. Dan berikutnya masih informasi seputar Melayu nih Abang Dana, ada ronggeng Melayu. Nah, ronggeng biasanya identik dengan kesenian yang ada di Jawa ya. Baik Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah gitu Abang Dana dan sekitarnya, pokoknya di sana ya. Tapi ternyata ada di Melayu. Nah, seperti apa ronggeng Melayu, perbedaannya kita dengarkan kembali berikut ini.
1: Asyik. Sahabat budaya, jika kalian mendengarkan musik yang mengiringi kesenian pakpung, pastilah tubuh kalian juga ikut bergerak mengikuti irama musik yang memang asyik untuk dinikmati. Sebenarnya, kesenian pakpung ini mirip dengan ronggeng. Apa benar begitu ya? Wah, jadi bingung nih. Kalau begitu kita dengar sajalah apa yang dikatakan Pak Amir Arsyad Nasution tentang pakpung.
2: Ronggeng sama pakpung sebenarnya sama. Tapi ronggeng itu kan ada ronggeng Melayu, ada pula ronggeng Jawa, Tayuban namanya. Jadi makanya kami ambil namanya pakpung ini. Itu memang kalau pakpung disebutkan udah pasti itu adalah ronggeng Melayu. Jadi kami tidak perlu menerangkan lagi, ini ronggeng Deli.
1: Sekarang sahabat budaya sudah tahu kan, ternyata pakpung itu sama dengan ronggeng Melayu Deli. Nah, sahabat budaya, kalian pasti ingin tahu juga kan bagaimana ya penampilan pakpung itu? Katanya ada lawakannya juga tuh sahabat budaya. Yuk, kita dengarkan penampilan dari pakpung.
3: Pergi kampung seberang, jangan tuan kula bingai.
4: Boleh.
3: Ah, Timpu Mainang, mainkan judulnya. Mainang Pulau Kampai.
4: Ya.
3: Ah, kalau gini batang kayu dikerat-kerat. Ah, terbang tinggi burung gelati. Awak joget sebagai semangat, kena ada yang cantik-cantik. Ah.
5: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Ya, yang tinggi

0: Begitulah sahabat budaya, salah satu dari penampilan Pak Pung yang dimainkan oleh para seniman Pak Pung Kota Medan. Mereka ingin melestarikan seni yang satu ini dengan menyelenggarakan acara Pak Pung sebulan sekali pada minggu kedua dari pukul 8 sampai pukul 10 malam di Taman Budaya Medan. Kata orang seni budaya Pak Pung, ternyata Pak Pung ini memiliki seni yang cerdas sahabat budaya. Maksudnya apa ya?
1: Ronggeng itu dikatakan kesenian cerdas. Itu istilah Bang Rizaldi Siagian, seorang etnomusikolog yang dulunya dari USU, sekarang di Jakarta. Kenapa dikatakan cerdas? Karena ronggeng atau Pak Pung itu adalah satu kesenian yang meluncur begitu saja, dan para penarinya itu saling berbalas pantun dalam hitungan detik. Jadi bagaimanapun dia menari sedemikian rupa, tadi tetap bisa berbalas pantun. Tuh.
0: Sahabat budaya, ternyata kesenian Pak Pung itu bukan sembarang orang bisa melakukannya tanpa punya rasa kesenian yang tinggi. Buktinya saja, mereka bisa menari, menyanyi, bahkan berpantun. Sahabat budaya, terima kasih atas perhatian Anda. Kita berpisah untuk berjumpa lagi di lain kesempatan.

Masih dari Jalan Gatot Broto nomor 214 km 5,5 Medan, Abang Dana Kaya, program 4 RRI Medan hadir untuk Anda di kesempatan hari ini dalam sajian informasi seputar Sumatera Utara ya. Aduh, enak banget ya dari lagunya Vicky Sianipar featuring siapa nih? Featuring Ogar Nababan, Huta Namartua ya Bang Nandaka. Jadi kalau Vicky Sianipar ini apapun yang di-arrange lagu-lagu yang sudah ada misalnya ya, ini bisa kembali mempunyai warna baru begitu ya Bang Nandaka. Baik, informasi berikutnya kita hadirkan untuk Anda. Ini saya lansir dari Antara Medan ya, yang menginformasikan untuk Anda, pemerintah Provinsi Sumut meminta pemerintah Kabupaten Karo untuk menghentikan penarikan berbagai macam retribusi yang masuk menuju lokasi objek wisata pemandian air Si Debuk-Debuk ya Bang Nadaka. Nah, jadi Gubernur Sumut juga mengatakan penghapusan retribusi berlapis ini karena berpotensi merugikan wisatawan dan menghambat pengembangan destinasi wisata Si Debuk-Debuk di Desa Semangat Gunung Karo ya. Nah, jadi Gubernur juga menjelaskan pemerintah provinsi menawarkan dua opsi yang dapat menjadi solusi bagi pengelolaan kawasan wisata air panas di wilayah tersebut. Nah, opsi pertama menghentikan penarikan retribusi masuk secara langsung dari pengunjung dan sebagai gantinya retribusi dibebankan ke pelaku usaha di kawasan tersebut melalui penyesuaian harga tiket masuk ya di pemandian, biaya penginapan parkir, biaya penginapan terus juga parkir dan fasilitas lainnya. Jadi pada skema ini Pemprov Sumut siap membantu Pemko Karo untuk memperbaiki akses utama menuju kawasan wisata air panas di Desa Daulu dan Desa Semangat Gunung, begitu Abang Danaka dijelaskan Bobby. Sedangkan untuk opsi kedua, Bobby mengatakan tetap memberlakukan retribusi kepada pengunjung namun dengan pengelolaan yang lebih ketat dan manajemen yang lebih baik. Ya, dengan demikian, kebocoran pendapatan asli daerah dapat dicegah dan tidak terjadi penarikan retribusi secara berlapis. Gubernur juga menyebutkan kondisi yang terjadi saat ini tidak bisa sepenuhnya dibebankan kepada masyarakat sebab sebelumnya pemerintah daerah juga melakukan pungutan retribusi langsung kepada pengunjung sehingga masyarakat menilai hal itu sebagai suatu yang lumrah. Nah, jadi sementara itu Bupati Karo Antonius Ginting menyampaikan Pemkab Karo mendukung pada option pertama yang ditawarkan oleh Gubernur Sumatera Utara. Dan Pemkab Karo bersama unsur Porkovimda siap mengelola dan mengedukasi masyarakat Karo dan mengembalikan kejayaan wisata air panas Daulu dan Semangat Gunung sebagai destinasi unggulan. Oleh karena itu, dia juga mengatakan pihak Pemkab Karo bersama TNI dan kepolisian akan berjaga sepanjang hari dan bahkan bila perlu mereka berkantor di sana demi mewujudkan objek wisata Karo ke depan lebih baik lagi. Wah, sebenarnya kalau transparansi pungutan terus jelas kemana arahnya sih, kita sebagai pelaku ataupun apa namanya pengunjung ya tentu berharap retribusi ini dapat membantu serta menjadikan apa namanya pendapatan daerah untuk mengelola daerah, untuk mengelola tempat wisata tersebut ya. Tapi kalau misalnya ada pungutan liar, ada pungutan-pungutan lain yang tidak rasional ya, banyak berlapis, tiap spot wisata ada lagi pungutannya, ini bisa membebankan kepada pengunjung begitu Abang Danaka. Ya, mudah-mudahan bisa lebih baik lagi manajemen dari pengelola wisata ya. Baik, untuk Anda pukul 6:46 waktu Indonesia Barat. Yuk, masih kita hadirkan lagu-lagu yang asik khas dari Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahoy, saya Datuk Fajri Akbar, sarjana hukum dari Kejuruan Metar Bilad Deli, anggota Komisi E DPRD Provinsi Sumatera Utara. Saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia yang telah menjadi jembatan informasi bagi masyarakat, khususnya dalam menyiarkan ajang Piala Dunia. Siaran Piala Dunia melalui RRI bukan sekedar hiburan, tapi juga menjadi sarana pemersatu bangsa. Mulai dari kampung sampai ke kota, masyarakat dapat merasakan semangat yang sama, bersorak bersama, dan mempererat persaudaraan tanpa memandang perbedaan. Kami berharap RRI terus menjaga perannya sebagai media publik yang terpercaya, melestarikan nilai-nilai kebersamaan, serta menjadi suara yang menghubungkan seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Jangan lupa dengarkan siaran Piala Dunia hanya di RRI. Ahoy, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Persatuan Sepak Bola Medan Sekitarnya atau PSMS Medan adalah klub tertua di Pulau Sumatera yang didirikan pada tanggal 21 April 1950 atas inisiatif 6 klub sepak bola yang ada di Kota Medan, yaitu Deli Maskapai, Sahata, Alwatan, PO Polisi, Medan Sport, dan Indian Football Team. Memakai seragam berwarna hijau, berlogo daun dan bunga tembakau yang melambangkan hijaunya perkebunan tembakau di Tanah Deli. Klub yang bermarkas di Stadion Teladan Medan ini

dari lagunya Anis Gea ya, Abua Nihoi Wahude, Abang dan Haka. Tahu nggak artinya? Nggak, ya sama. Tapi inilah salah satu lagu dari Nias ya, Abang dan Haka, yang menghiasi ruang dengan Anda ya. Baik, jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat di pagi hari ini, kita cukupkan dulu untuk informasi seputar Sumatera Utara ya. Jelang pukul 7 kita akan hadirkan kabar berita perempat serta tentunya hari ini dalam sejarah ya. Baik, untuk Anda yang baru saja bergabung bersama perempat di pagi hari ini, selamat mendengarkan, terus juga selamat beraktivitas untuk Anda, sukses selalu. Saya Kiki masih menemani Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Selamat mendengarkan kembali Perempat FM, suara budaya Nusantara.

Kabar Berita Perempat. Abang dan kakak, dalam pernikahan Batak Toba ada istilah yang disebut dengan marhusib. Marhusib adalah tahapan awal dalam rangkaian adat pernikahan adat Batak. Biasanya dilakukan secara tertutup antara perwakilan keluarga pria dan wanita untuk membicarakan rencana pernikahan. Disebut marhusib karena artinya adalah berbisik-bisik, menandakan pembicaraan yang penuh dengan kehati-hatian dan rasa hormat. Tujuan dari marhusib bukan hanya sekedar melamar, tetapi juga untuk menyepakati hari dan proses acara adat selanjutnya, menjaga harga diri kedua belah pihak, serta menjalin hubungan baik antar keluarga. Marhusib adalah bentuk kesepakatan awal yang sakral sebelum adat besar dilaksanakan. Sebuah awal yang tenang menuju hari yang penuh sukacita. Abang dan kakak, demikian kabar berita Perempat. Sampai jumpa kembali pada kabar berita berikutnya.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI. Ragam tradisi budaya Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Saatnya Anda mendengarkan Ragam Budaya Nusantara. Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.